Selamat pagi Kanti-kanti dimanapun Kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Eagle. 7 gerai jadi andalan koperasi Merah Putih layani kebutuhan masyarakat. Setiap koperasi atau desa, kelurahan ataupun kelurahan Merah Putih KDMP di Provinsi Jambi nantinya akan memiliki 7 gerai usaha yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian desa. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Melahani, mengatakan gerai tersebut antara lain menyediakan kebutuhan bahkan bahan pokok, distribusi LPG, layanan kesehatan hingga fasilitas penyimpanan hasil pertanian ataupun melalui cold store. Optimis keberadaan 7 gerai tersebut akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena jalur distribusi barang lebih pendek daripada hingga menjadi lebih terjangkau. Misalnya beras dari Bulog dan juga LPG langsung dari penyalur tertentu hingga harganya lebih kompetitif. Masyarakat juga akan tertarik menjadi anggota koperasi karena mendapat manfaat tersebut. Kati-kati inilah kabar hari ke 7 gerai jadi andalan koperasi Merah Putih layani kebutuhan masyarakat. Kati-kati dapat mengunjungi rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak.
4: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
3: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
4: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
3: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
5: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
3: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak?
5: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
6: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

Ya, ganti-ganti kembali dengan informasi menarik. Kali ini sebelum pusat perbelanjaan dan juga apotek mudah ditemukan seperti sekarang, masyarakat Indonesia ini telah memiliki cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui pekarangan rumah. Nah, di berbagai daerah, halaman rumah ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai ruang terbuka, tapi juga menjadi tempat menanam berbagai tanaman yang berguna untuk kebutuhan keluarga. Nah, ganti-ganti tanaman ini seperti serai, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, sirih, pandan, hingga cabai hampir selalu ditemukan di sekitar rumah. Sebagian digunakan sebagai bumbu masakan, sementara sebagian lainnya dimanfaatkan sebagai bahan ramuan tradisional. Ganti-ganti di sejumlah daerah, tanaman tertentu bahkan memiliki makna simbolis. Pohon kelapa ini sering dikaitkan dengan manfaat yang menyeluruh karena hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada tanaman sirih, ini melambangkan persahabatan dan juga penghormatan dalam berbagai tradisi adat. Sementara bunga-bunga tertentu ditanam sebagai simbol keindahan dan harapan baik bagi penghuni rumah. Tentunya ganti-ganti selain memiliki fungsi budaya, pekarangan rumah ini juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat atau pasokan terbatas, hasil tanaman yang tumbuh di halaman rumah ini dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ya, ketika-ketika perkarangan rumah ini juga menjadi ruang interaksi sosial. Dulu tidak sedikit masyarakat yang saling bertukar hasil tanaman dengan tetangga. Cabai, daun singkong, serai, ataupun tanaman obat sering ini dibagikan kepada warga sekitar sebagai bentuk kepedulian kebersamaan. Nah, ketika-ketika di tengah perkembangan kota dan juga semakin terbatasnya lahan, tradisi memanfaatkan perkarangan rumah ini mulai berkurang karena banyak halaman yang beralih fungsi menjadi area parkir atau bangunan tambahan. Tentunya ketika-ketika melestarikan budaya menanam di perkarangan rumah ini berarti menjaga salah satu bentuk kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Tentunya dari halaman yang sederhana, masyarakat belajar tentang kemandirian, kepedulian terhadap lingkungan, serta pentingnya memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Dan nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda kini untuk hidup lebih dekat dengan alam. Tentunya ketika itu informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Pro 4 99,2 FM.
4: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

kembali dengan judul lagu Lolot ya, Kanti-Kanti. Barangkali nih Kanti-Kanti ya kan, dimanapun berada, yang mau kirim-kirim salam ataupun yang mau request lagu daerah Nusantaranya, boleh di nomor WhatsApp 0811670790. Di sini saya udah ada buka line telepon, tapi di sini saya buka line WhatsApp Kanti-Kanti ya. Di chat bae, nanti lagunya saya putar, salam-salamnya insya Allah saya sampaikan dengan baik dan benar Kanti-Kanti. Ya, Kanti-Kanti selamat pagi. Tentunya di Jambi Pagi Iko akan hadir informasi kali ini mengenai tentang geng motor ya, Kanti-Kanti. Banyak sekali nih, kembali marak lagi geng motor, begal motor juga Kanti-Kanti ya di jalanan. Dan memang langkah tegas ini diambil oleh pemerintah Polagi Kabupaten Muara Jambi bersama Forkopimda dan juga jajaran tokoh masyarakat. Mereka sepakat merapatkan barisan demi mengikis habis keberadaan geng motor yang belakangan meresahkan warga. Nah, Kanti-Kanti, komitmen bersama ini disepakati dalam rapat koordinasi strategi penanggulan geng motor yang berlangsung di ruang Ridham, kantor Bupati Muara Jambi, Kanti-Kanti. Nah, rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Muara Jambi yaitu Bambang Bayu Suseno. Ya, Kanti-Kanti, Bupati Bambang Bayu Suseno ini menegaskan bahwa urusan geng motor tidak bisa sekedar diselesaikan lewat jalur hukum semata karena ada peran pembinaan dan juga pencegahan yang lebih krusial. Nah, bagi Bambang, kunci utamanya berada pada benteng keluarga, lingkungan sekolah, dan juga tokoh masyarakat, serta pengawasan orang tua, serta pembinaan karakter generasi muda ini harus berjalan selaras dengan langkah tegas dari aparat kepolisian, Kanti-Kanti. Ya, sebagai simbol keseriusan, Kanti-Kanti, pertemuan ini tentunya diakhiri dengan penandatanganan dokumen komitmen bersama menolak segala aktivitas geng motor di Kabupaten Muara Jambi, dan juga kesepakatan yang ditandatangani lintas elemen ini menjadi acuan bersama untuk menjamin ruang gerak masyarakat tetap aman, nyaman, dan juga bebas dari ketakutan, Kanti-Kanti.

Ya, ketika nanti tentunya tindakan-tindakan kriminal maupun di Kota Jambi ataupun di daerah lain seperti Muara Jambi, Sarolangun, Batanghari dan lain sebagainya ini sedang marak terjadi ganti-ganti. Jadi semoga ya aparat-aparat pemerintah ataupun polisi-polisi, Kapolda dan juga lainnya ya ganti-ganti ini teruslah ya ganti-ganti dicarilah nih geng-geng motor yang membahayakan kita nih ganti-ganti, tapi kita juga harus mengurangi aktivitas malam. Tapi kalau misalnya untuk mengenai pekerjaan dan lain sebagainya yang urgent ataupun yang penting, itu tidak bisa untuk ditunda dulu ya ganti-ganti. Jadi kalau untuk ganti-ganti berpergian pulangnya malam, itu harus tetap hati-hati ya ganti-ganti, jangan lewat jalan yang sepi tapi lewatlah jalan yang ramai, banyak aktivitas warga lainnya. Dan tentunya ganti-ganti itulah informasi kita di pagi hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Kuliner Nusantara. Mie bacir merupakan sajian kuliner khas masyarakat Banjar dengan bahan utama mie kuning. Sedangkan bumbu dasar yang digunakan untuk membuat kuahnya kurang lebih sama dengan bahan untuk membuat hidangan sop atau soto Banjar dengan ditambah saus tomat khas Banjar. Untuk penyajian mie bacir yang original biasanya diberi topping suwiran daging ayam kampung, irisan telur itik, taburan bawang goreng, irisan daun sop atau seledri, dan irisan limau kuit atau jeruk nipis. Di Banjarmasin dan kota-kota lain di Kalimantan Selatan, sajian kuliner mie bacir relatif mudah didapatkan, baik di warung kaki lima, kedai maupun di rumah makan yang memang secara khusus menyajikan olahan mie bacir dengan berbagai olahan inovatif sebagai turunannya.

0: 99,2 FM Perompak Jambi.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari iko. Kabupaten Tanjung Jabung Barat butuh kantor DAOPS terkait pencegahan karhutla. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi membutuhkan kantor daerah operasi atau DAOPS untuk memperkuat pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bupati Tanjabar Anwar Sadat ketika memimpin pertemuan strategis bersama Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan, Kementerian Kehutanan, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sumatera, dan Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Jambi di Kuala Tunggal. Anwar Sadat mengatakan bahwa wilayah memiliki karakteristik wilayah dengan hamparan lahan gambut yang cukup luas dan rentang terhadap kebakaran terutama saat musim kemarau. Karena itulah, rencana pembentukan kantor DAOPS pengendalian karhutla sudah dianggap perlu agar mampu mewujudkan wilayah yang bebas kabut asap sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan juga kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Tanjabar juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh penyediaan sarana dan prasarana serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna merealisasikan pembentukan kantor DAOPS pengendalian karhutla. Berbagai upaya preventif hingga penegakan hukum terus digalakkan melalui kolaborasi erat dengan berbagai pihak. Kati-kati inilah kabar hari iko. Kabupaten Tanjung Jabung Barat butuh kantor DAOPS perkuat pencegahan karhutla. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Wah, Pak RT, mau bangun rumah lagi, Pak?
2: Eh, Bu Lastri. Iya, Bu. Ini lagi mengkaji semua bahan-bahan, material, dan lain-lainnya. Biar standar kualitas bangunannya itu bagus. Dan bisa meminimalisir bencana, Bu.
1: Ribet amat sih, Pak. Bangun ya bangun aja kali, Pak. Gaya amat sih. Yowes lah. Duluan aku, Pak RT. Pak RT! Pak RT! Pak!
2: Ada apa, Bu? Kenapa?
1: Pak, rumah saya ambruk, Pak RT. Gimana ini, Pak RT?
3: Persiapan dan kewaspadaan perlu diperhatikan untuk pengurangan terjadinya bencana.
0: Halo Jambi.
4: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ganti-ganti kembali lagi di 99,4 MHz perempat RRI Jambi, di Jambi Pagi Iko dan di Halo Jambi. Nah, ganti-ganti Halo Jambi pada pagi hari ini tentunya boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Yaitu kita akan mengangkat tema pada pagi hari ini mengenai Hari Kanker Paru Sedunia 2026, ganti-ganti. Ganti-ganti Hari Kanker Paru Sedunia ini diperingati setiap tanggal 1 Agustus dan termasuk pada tahun ini 2026. Tentunya peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kanker paru, pentingnya deteksi dini serta dukungan bagi para pasien. Nah, tentunya ganti-ganti, kenapa sih hari kanker ini harus ada makna peringatannya? Nah, ganti-ganti ini selain ada makna peringatannya yaitu juga ada tujuannya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang faktor risiko seperti rokok dan juga polusi, serta mendorong deteksi dini guna meningkatkan angka harapan hidup, dan juga menipis ataupun menepis stigma bahwa kanker paru ini hanya menyerang perokok, ganti-ganti. Ganti-ganti memperingati Hari Kanker Paru Sedunia, kali ini momentum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ganti-ganti masyarakat mengenai kanker paru, mulai dari faktor resiko dan juga pentingnya deteksi dini hingga dukungan bagi para penyintas. Nah, gejala-gejala yang perlu diwaspadai yaitu batuk tak kunjung sembuh atau batuk berdarah, dan juga sesak nafas serta nyeri dada, dan juga penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, ganti-ganti.

Ganti-ganti para dokter ahli di awal abad ke-19 ini menjelaskan kanker paru ini adalah penyakit langka untuk waktu yang sangat lama, dan juga penelitian ini menunjukkan kurang dari 1-2% populasi manusia yang menderita penyakit ini. Nah, seiring berjalannya waktu, pada abad ke-21 penyakit ini sudah umum dan dengan cepat menggantikan bentuk kanker di grafik kematian. Walhasil, ganti-ganti tren peningkatan kesadaran penyakit ini naik dan banyak yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk edukasi dan juga kampanye ganti-ganti. Nah, ganti-ganti tentunya cara merayakan hari kanker paru sedunia ini dapat dilakukan dengan aksi nyata seperti berhenti merokok dan juga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis serta olahraga bersama, kampanye digital dan bakti sosial hingga senam bersama untuk mengatur pernapasan. Ganti-ganti

0: Ya, boleh bergabung bersama kami. Kita akan ngobrol kanti-kanti, ya kan, mengenai Hari Kanker Paru Sedunia. Menurut kanti-kanti, mengenai kanker paru-paru, mulai dari pencegahannya dan lain sebagainya, di 0811-6707-9920. Ada suara siapa ini? Halo, Jambi.
1: Halo, Jambi, Pina.
0: Halo, ada Bang Abdullah.
1: Apa kabar, Pina?
0: Sehat, Abang apa kabar?
1: Sama juga.
0: Sama juga, lagi apa ini pagi-pagi?
1: Sama Tina, Manggale.
0: Manggale, udah sarapan?
1: Udah, Mbak Tina, sama Tina tadi.
0: Oke, alhamdulillah. Bang Abdullah, mengenai Hari Kanker Paru Sedunia, ada gak sih pengalaman dari keluarga atau yang lainnya mengenai kanker paru ini?
1: Ya, alhamdulillah, kalau keluarga belum ada lah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya belum, tapi kalau prokop itu adalah
0: kurang itu
1: belum ada sampai kanker gitu kan. Biasa aja gitu, belum ada gejalanya gitu ya, harusnya ya jangan sampai lah gitu kan. Nah, kita harus menjaganya lah, karena kanker itu ya karena penyakitnya berbahaya juga kan.
0: Betul.
1: Bolong sampai di tenggorokan gitu, karena rokok nih kan. Jaga juga di paru-paru juga, lubang-lubang gitu, karena rokok itu kan bahayanya kita juga menyebabkan kematian juga.
0: Betul.
1: Ya, harus dijaga benar-benar lah, karena sudah ada peringatan apa di rokok itu juga sudah ada di gambar-gambar juga, ada yang tidak ada yang bagus juga, tapi masih juga karena pengaruh juga sampai kalau kita merokok itu kan. Saya juga orang maafnya gitu. Ya, apa ya lah, cuman ada omongin sudah, pemerintah sudah berusaha untuk mengatasinya, tapi ya tergantung diri sendiri aja lah kan, gitu, bagaimana untuk mengatasinya gitu. Kalau ada niatnya untuk berhenti, untuk menjaga kesehatan sendiri, ya mungkin ya berkurang lah angka kanker. Dan kanker itu nomor 3 ya lah. Saya bersih gitu dari rokok ya. Dengan pemerintah juga lah, gimana saya bisa kemana saya. Rokok sudah agaknya mahal gitu kan ya. Orang juga malah rokok yang murahan, yang legal.
0: Iya,
1: kan ya, semuanya ya pemerintah harus ditekankan lah gitu. Saya bisa jangan masuk rokok ilegal lagi gitu kan. Kalau rokok yang kandrol itu kan mahal, jadi tidak kurang lah karena orang kan yang negara ilegal itu rokok yang ilegal itu Mbak Tina.
0: Tahu
1: kan itu dari Batam sana, dari Malaysia dari Singapura kan. Nah, itu kan pokoknya disekolah jangan masuk lagi rokok ilegal gitu kan. Ini lebih terkala supaya kematian dari kanker ini bahaya dari kanker ini kan. Kanker itu karena muda-muda sekarang atau generasi penerus itu gitu kan, rokok ini anak sekolah itu ya.
0: Rokok. Iya. Sebenarnya merokok tuh emang gak boleh ya Bang, tapi tuh kalau misalnya ada pilihan lain, jangan beli rokok yang ilegal dah yo.
1: Iya, sebenarnya ilegal kok nggak tahu Mbak Tina, dari sebuah dari apa, apa dari nikotin atau apa dari tergantung dari apa kali dikasihnya sabu, entah apa kita nggak tahu, entah bahannya tidak asli kan. Kalau yang mahal itu walaupun bahaya, tapi kan ternyata resmi gitu dari pemerintah dari pusat. Cuman ya karena kemana lagi ya, ekonomi kita kan banyak ekonomi menengah ke bawah gitu kan. Kalau yang harga 40-50 ribu kan sekarang lah mahal lah, susah gitu.
0: Betul
1: kan. Ya mau gak mau lah, asal kata orang itu asal berasap gitu Mbak Tina.
0: Jadi menurut Bang Abdullah sebenarnya kebiasaan apa sih yang buat kita tuh sehat untuk menjaga kesehatan paru-paru kita?
1: Jaga kesehatan tawar itu jatuhlah, kita harus olahraga lah gitu Mbak Tina. Supaya kita sehat itu olahraga, gitu. Banyak olahraga lah gitu. Jadi ya jangan banyak makan buah-buahan atau gitu kan, supaya sehat. Paru-paru kita jaga.

0: jangan merokok rokok dari merokok itu, hindarkan dari rokok itu ya. Jadi kesehatan dari paru-paru ya, dari paru-paru juga jangan sampai rusak gitu kan. Terus kejagaan lah.
1: Betul.
0: Dari anjuran dari dokter gitu kan, kalau tahu gitu gimana cara menjaga kesehatan paru-paru kita gitu kan, supaya tidak sehat ya gitu. Ya utamanya, utamanya rokok tuh lah emang bakina ya, penyebabnya paru-paru.
1: Oke. Okay. Ini Bang, terakhir pesan apa yang yang kita sampaikan nih untuk kawan-kawan kita ataupun masyarakat-masyarakat ataupun juga anak-anak yang baru mau gede itu kan biasa asal coba-coba merokok kan, Bang? Nah, bahwa supaya tetap menjaga kesehatan kita semua gitu.
0: Iya, kepada generasi terus atau anak-anak muda itu janganlah merokok-rokok, tidak ada gunanya, gitu kan, kanker datang. Kantong kering buatnya gitu kan.
1: Iya ya, lagi
0: hasilnya tidak ada. Cuma kalau cuma tuh happy untuk apa nak sebagai untuk yang namanya tuh kalau orang tuh istilahnya OPD gitu kan, itu apa gunanya gitu kan. Nah jadi yang lebih baik digunakan tuh yang lebih baiknya lagi lagi nakat yang itu apa melakukan aktivitas olahraga misalnya main tangkis atau organisasi lainnya yang berguna lagi, olahraga yang lain gitu kan. Carilah aktivitas-aktivitas yang lebih berguna lagi untuk kesehatan gitu kan. Hindar dari itu. Kalau sudah yang terkena ya usahakan ya, niatkanlah untuk supaya tidak off lagi, tidak apa lagi gitu. Dengan misalkan dengan aku namo min makan atau minum makan permen kata orang tuh kan.
1: Iya.
0: Itu banyak kegiatan lah saya bisa mengendali semua itu. Sudah kita bersih dari rokok.
1: Betul.
0: Ya karena yang di samping kita juga bisa bahaya juga daripada yang rokok.
1: Betul. Yang terpapar asapnya ya.
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu, terima kasih Bang Abdullah.
0: Iya, sama-sama Mbak.
1: Yup.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih Bang Abdullah udah bergabung di Halo Jambi. Dan tadi kita ngobrol mengenai Hari Kanker Paru Sedunia. Selanjutnya ada siapa yang bergabung? Halo Jambi.
1: Halo Jambi, halo Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rudi.
1: Iya, apa kabarnya cantik?
0: Sehat, Abang kok apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga Pina.
0: Iya, lagi di mana?
1: Ah, lagi biasalah, lagi menggali Pina.
0: Alhamdulillah, iya. Bang, mau ngobrol temanya pagi hari ini apa nih? Hari Kanker Paru Sedunia, gimana Bang tanggapannya?
1: Hari Kanker Paru Sedunia ya, bukan Indonesia ya, sedunia ya.
0: Iya.
1: Paru ini kan banyak apa juga penyebabnya Pina ya, salah satunya rokok ya Pina ya. Rokok, minum-minuman bisa juga, jadi minum-minuman beralkohol Pina bisa juga di situ dia.
0: Betul.
1: Tapi itu tergantung itu pola hidup dan pola makan juga lah dia Pina di situ. Kalau kita mau sehat maka jauhilah, apalagi yang berumur-umur ini Pina ya, karena kita kalau makin berumur ini daya tahan tubuh itu semakin gak kuat Pina ya. Semakin melemah daya tubuh, imun juga akan berkurang dia Pina. Tapi ini salah satunya yang penyebabnya ini rokok dia Pina ya. Kalau paru-paru ini ya, berarti kadang itu ada juga paru-paru bawaan juga ada kadang Pina. Kena pengaruh pola orang tuanya juga kan, waktu ibunya hamil juga bisa. Kalau apa itu kan, dia kan kalau rokok ini kan ada rokok aktif, ada rokok pasif. Kalau yang pasif ini yang bahaya Pina, daripada aktif katanya. Ya kalau dapat itu, kita kalau merokok ini jangan di tempat balita, jangan tempat anak-anak itu, bayi atau ibu hamil itu jangan kalau dapat. Makanya kalau di ruang-ruang umum itu Pina ya, ada khusus tempat rokoknya dia di situ. Jangan sembarangan merokok kalau di tempat umum kan.
0: Betul.
1: Itu karena takut itu pengaruhnya itu Pina pada masyarakat sekitarnya, pada orang di sekitar kita.
0: Iya deh, kadang ada juga himbauannya boleh merokok dan tidak merokok, dilarang merokok ya Bang.
1: Iya benar Pina, ada juga itu. Apalagi di tempat umum pasti ada ya Pina, di sini dilarang merokok di apa itu. Kadang itulah, kadang ini manusia ini sudah dibilang itu tulisnya sudah gede juga, masih juga di situ. Dibilang kadang ngeyel juga Pina dia, kadang marah juga kan.
0: Betul.
1: Yang merokok-rokok aja saya, belinya saya sendiri katanya.
0: Betul.
1: Tapi dia itu gak tahu akibatnya bagi orang lain Pina, padahal asapnya itu lebih berbahaya daripada itunya yang ngisapnya itu. Ya penting gitu ya Pina, kita saling menjaga lah Pina ya. Apalagi
0: betul.
1: Ini apalagi kalau anak-anak itu ya, apalagi kalau orang tua ya mau sehat ya, jangan merokok lah Pina, karena pengaruhnya ini di paru-paru Pina. Kalau paru-paru kita sudah rusak juga Pina itu ada aja penyakitnya datang dia. Bisa
0: cepat.
1: TBC, bisa apa, bisa macam-macam gitu ya.
0: Oke, jadi ada gak pesan yang mau Abang sampaikan nih untuk kawan-kawan kita lain biar sadar bahwa kanker paru-paru tuh ternyata ada di kita gitu Bang?
1: Iya benar Pina ya, memang nyata itu Pina ya, bukan ilusi memang. Kalau kita paru-paru kita sudah kotor itu, aduh macam-macam itu kanker, bisa tumor ada aja di situ Pina. Karena juga kakak saya juga pernah mengalami juga, karena dia pun dulu perokok dia Pina. Tapi alhamdulillah nggak bisa ditolong lagi Pina, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Nah itulah, tapi dia belajar dari itu ya Pina ya, kalau dapat ini. Kalau mau sehat mau apa, hindarilah daripada rokok, minum-minuman beralkohol itu Pina. Nah itu,
0: okay.
1: Kalau dapat itu ya jaga kesehatan, kalau dapat ya itu, kita kan kita ini mau juga nggak tahu juga Pina, tapi juga kalau kita mau sehat ya itulah Pina, kita harus tetap jaga kesehatannya Pina.
0: Okay, betul okay. Sekali.
1: Makasih banyak.
0: Iya, terima kasih juga Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi dan juga Bang Abdullah udah bergabung di Halo Jambi pada pagi hari ini. Ganti-ganti nanti kita lewatkan satu atau buah lagu. Selanjutnya nanti kita akan ada informasi mengenai perakhiran cuaca. Dan selanjutnya kita akan bergabung di Jambi Berdendang, tentunya ganti-ganti di 0811 6707 9920.
2: Halo Jambi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bencana alam bisa datang tanpa peringatan, membawa kehancuran dalam sekejap. Namun, di tengah ancaman ini, teknologi modern menjadi cahaya harapan yang membantu kita dalam penanggulang bencana. Mari kita lihat bagaimana teknologi memainkan peran penting dalam mengurangi dampak bencana. Teknologi pemantauan dan prediksi. Alat-alat seperti seismograf, sensor cuaca, dan satelit pemantau membantu kita memprediksi bencana seperti gempa, badai, dan banjir dengan lebih akurat. Dengan informasi ini, kita bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat, memberikan waktu berharga untuk evakuasi dan persiapan. Sistem peringatan dini berbasis teknologi seperti aplikasi pada handphone dan SMS peringatan memungkinkan informasi penting sampai ke masyarakat dengan cepat. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dengan memberi masyarakat waktu untuk bersiap dan bertindak. Drone dan teknologi pemetaan juga berperan besar dalam penanggulang bencana. Drone dapat digunakan untuk survei area terdampak, mengirimkan gambar yang membantu tim penyelamat dalam menentukan lokasi yang paling membutuhkan bantuan. Teknologi komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam situasi darurat. Teknologi seperti radio komunikasi dan jaringan satelit memastikan bahwa tim penyelamat bisa tetap terhubung. Bahkan di area yang terpencil dan sulit dijangkau, ini memastikan koordinasi yang lebih baik dan respon yang lebih cepat. Teknologi cetak 3D. Teknologi cetak 3D kini digunakan untuk memproduksi peralatan medis dan suhu cadang darurat dengan cepat di lokasi bencana. Ini sangat membantu dalam situasi di mana pasokan logistik terganggu, memungkinkan bantuan yang lebih cepat dan efektif. Teknologi juga memainkan peran dalam rekonstruksi pasca bencana. Alat berat otomatis dan robotika membantu dalam membersihkan puing-puing. Sementara teknologi bangunan tahan bencana digunakan untuk membangun kembali dengan lebih aman dan juga kokoh. Ini memastikan bahwa kita tidak hanya membangun kembali, tapi juga membangun lebih baik. Di balik semua teknologi ini, kolaborasi antar negara dan organisasi global menjadi lebih mudah dan efektif. Data dan informasi bisa dibagikan secara real-time, memastikan bantuan internasional datang tepat waktu dan tepat sasaran. Ini adalah bukti bahwa kita lebih kuat ketika kita bekerja sama. Dengan bantuan teknologi, kita hanya bisa merespon bencana dengan lebih baik, tapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Tetap waspada, gunakan teknologi dengan bijak, dan bersama-sama kita bisa mengarungi dampak bencana. Teknologi adalah alat kita untuk bertahan dan bangkit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: Ya, ketika kembali lagi di Jambi Berdendang, boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Ada suara siapa yang bergabung? Halo, Jambi Berdendang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rudi.
1: Jambi Berdendang, elok nian ya.
0: Bukan lagi.
1: Apalagi dapat masuk, elok dah.
0: Iya, aidem.
1: Ya, terasa sarapan Dina.
0: Belum.
1: Bisa mulai pindah, kalau ada selera pindah sarapan apa
0: gitu. Iya, bingung sampai pilihannya saking banyaknya pilihan.
1: Karena tiap hari makannya itu pindah.
0: Iya.
1: Itulah, ada apa lah pindah, yang penting makan sehat pindah.
0: Betul. Iya.
1: Ada tema ada usah
0: lah ada temanya, apa enaknya temanya? Iya,
1: Sabtu libur pindah.
0: Iya, tahu dia, jangan-jangan orang sini, dak kami tidak tahu.
1: Itulah pindah.
0: Iya.
1: Weekend kemana enak ya jam tuh bila pindah.
0: Iya, kalau abang kemana weekend enak?
1: Paling kita ke weekend paling ngumpul sama keluarga lah pindah. Yang punya ayang bed yang baru kan mungkin jalan-jalan sama yang beda.
0: Iya tuh.
1: Karena ada pembukaan juga budaya apa semalam itu di TPRI ya.
0: Oh iya, acara ini.
1: Gelar budaya sudah.
0: Betul.
1: Nah, pergi lah situ ada pamerannya kata Dina.
0: Iya, banyak di situ.
1: Bukan lagi Dina. Makanan banyak kuliner berapa etnis kata mantap di 33 etnis.
0: Iya. Banyak bang pokok
1: Iya. Bagulah kita ramaikan itu ragam budaya Jambi Dina.
0: Kalau bukan kita siapa lagi, dak bang?
1: Bukan lagi Dina. Apalagi anak-anak muda itu Dina biar tahu budayanya Dina.
0: Betul.
1: Jangan hilang Dina budaya kita.
0: Iya lagi.
1: Itu lagunya Dina.
0: Apa bang?
1: Lagunya Malang dak sudah Dina.
0: Malang dak sudah.
1: Yo Malang terus Dina.
0: Jangan macam itu
1: lah. Kata tidak Malang ke Dina.
0: Malang tak sudah.
1: Yo, aduh, dapat musibah Dina, tapi kita disyukurin dulu Dina. Ya, mungkin musibah itu ada teguran juga. Mungkin ada waktu juga introspeksi diri lah, Dina.
0: Betul.
1: Nah, yang penting kita tetap jago kesehatan itu yang pernah Dina. Karena kalau sudah sakit itu Dina, aduh susah semua Dina.
0: Betul.
1: Kita susah, keluarga susah, semua susah, kepikiran semua Dina.
0: Betul.
1: Oke lah, salamnya ya Pina ya. Buat kakakku yang masih duang ICU ya Pina ya. Semoga dilancarkan, semoga sehat semua Pina. Tapi alhamdulillah dia sadar Pina ya. Tinggal nunggu para pemulihan lagi Pina ya. Semoga sehat selalu lah ya. Tetap semangat. Keluarga tetap mendukung mulai Pina ya. Karena ini agak lumayan juga dia Pina ya. Takutnya dia drop juga Pina ya. Itulah arti keluarga Pina harus saling support lah Pina. Oke, buat kawan-kawan juga ya sudah mendoakan, terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses selalu semua lah ya. Ya, makasih banyak Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi sudah bergabung di Jambi Berdendang. Semoga sehat selalu bersama keluarganya dan semoga lekas pulih keluarganya ya. Selanjutnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Tina?
0: Sehat, Bang Ijal apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi apa bang?
2: Lagi santai ini Tina.
0: Lagi santai di kantor tapi dak?
2: Wah iyalah.
0: Selalu buka kantor kok
2: Yo kantor kita nonstop.
0: Iya.
2: 7 hari dalam seminggu.
0: Wah, kayak itu kantor Madura.
2: Madura 24 jam gitu.
0: Iya, kiamat tutupnya kata orang. Apalah sudah sarapan?
2: Belum benar.
0: Belum, apa niat sarapan pagi nih?
2: Alah, belum tahu lagi apa nih, lagi bingung.
0: Bingung lagi bingung, saking banyak pilihan tuh lah bingung dak?
2: Iya.
0: Iya, oke lah. Apa lagunya bang?
2: Apa tema ini?
0: Tema yo kata Bang Rudi, weekend mau pergi kemana katanya?
2: Weekend nampaknya dah ada lah Tuna, nak kemana-mana. Kalau anak ngajak jalan, ya jalan itu bae. Jika kita lah, apa Tuna ngajak jalan, tidak.
0: Ngapo abang, kaget abang enggak kami ngajak jalan.
2: Aduh, pakmu lah, pakmu berangkat dah Serlangun.
0: Iya, boh.
2: Iya, tadi malam berangkat.
0: Oh, tadi malam berangkat. Oh, iya. Nemu ya nak, ya dak?
2: Iya, betul.
0: Iya, liburan ya dak, sekalian. Sabtu Minggu, lumayan bang ya.
2: Jadilah.
0: Oi. Awak di kantor, be. Sedih pula.
2: Bukan lagi naik.
0: Iya, sedih pula dengar, eh.
2: Yo, jangan sedih pula. Ya, habis tisu tu di situ.
0: Iya dak, betul. Apa bang lagunya?
2: Lagunya Rudy tadi apa?
0: Rudy tadi? Rudy. Bang Rudy tadi Malang dak sudah?
2: Malang dak sudah, Malang merasai je lah.
0: Malang merasai, apa? Malang semua?
2: Ya, Malang kalau nampak ni, nai. Iya. Sama-sama Malang lah kan, Niko.
0: Jangan cem tu lah. Kami tak ikut-ikutan, kalau Malang, kalau yang lain ikut-ikutan lah.
2: Asal dengan Malang, kota Malang ya,
0: Kalau kota Malang tuh enak bang, liburan.
2: Iya, banyak apel di situ.
0: Itu dia, apa punya apa tuh?
2: Di depan Bang Ijalnya ada hiburan juga sekarang nih.
0: Oh, mana hiburan sekarang ya?
2: Ada orang jual obat dari Kalimantan juga.
0: Oh, jauhnya.
2: Iya.
0: Baik, salam bang.
2: Ya lah, Pak Bina, selamat pagi, menjelang siang, selamat.
0: Bang. Bang. Halo, halo. Halo. Bang Ijal. Halo. Iya wes lah, Bang Ijal. Bang Ijal.
2: Ah, suaranya hilang.
0: Suara abang tuh yang hilang, bukan suara kami.
2: Yo, di radio hilang.
0: Iya,
2: Lado belum?
0: Lado. Sudah.
2: Ayolah salamnya buat galau-galaunya, Belayo.
0: Iya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ijal. Selanjutnya di 0811-677-9920 ada suara siapa ini? Halo, Jambi berdendang.
3: Elok Nian.
0: Bang Abdullah.
3: Iya, Mbak Tina. Apa kabar, Tina?
0: Sehat. Abang apa kabar?
3: Masih seperti tadi, Mbak Tina.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
0: Mau pergi kemana hari ini?
3: Mau pergi sama Tina.
0: Kemana kita?
3: Nanya
0: Mbak Bina,
3: makan aja.
0: Nah, makan. Itulah, kalau nak pergi itu makan, ya kan?
3: Nanti kejemput ya.
0: Iya, itu dia yang ditunggu-tunggu.
3: Ya, tunggu aja.
0: Iya.
3: Karena Bang Ijal aja yang bisa.
0: Iya, semuanya bisa, ya kan?
3: Iya, betul sekali.
0: Oke deh. Abang, mau... Oh iya deh, kita kan tadi mau pergi, ya kan?
3: Iya, Mbak Bina tadi itu jawabannya.
0: Iya. Apa lagunya, Bang?
3: Lagu apa ya? Kato Hati.
0: Kato Hati?
3: Iya, Kato Hati itu sama Mbak Tina.
0: Oke deh, Kato Hati. Oh, iya Kato Hati lagunya.
3: Iya.
0: Iya, boleh.
3: Ora. Ya, salamnya buatnya Bang Rudi tadi. Salam buat Bang juga.
0: Siap.
3: Iya, buatnya Dina, pasti sampai terlalu pokoknya Dina ya.
0: Oke. Itu
3: aja
0: dinanti
3: di situ ya.
0: Oke. Itu dia yang ditunggu-tunggu.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah. Nanti kita dengarkan dulu 3 buah lagu di siang hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan lagu, kita lewatkan informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
4: Pro 4 99,2 FM.
5: Info cuaca.
0: Huh? Ganti-ganti perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Sabtu 1 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan siang hingga sore hari. Secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin. Dengan suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 58 hingga 90 derajat Celcius ataupun 90%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 31 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 12 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin, 1 titik panas, Kabupaten Muara Jambi, 2 titik panas, Kabupaten Sarolangun, 4 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 4 titik panas, Kabupaten Tebo, 1 titik panas. Forecaster on duty Randy HB diperbarui 1 Agustus 2026 pukul 9.05 waktu Indonesia Barat.
5: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

tradisional Nusantara. Gatrik adalah permainan tradisional menggunakan dua batang bambu sepanjang 30 cm dan 15 cm. Selain itu, untuk penyangga biasa dibuat lubang, batu ataupun batu bata sesuai kesepakatan pemain. Permainan ini biasa dilakukan di lapangan luas yang datar. Ada dua kondisi yang membuat hati menjadi dakdikdut saat memainkan gatrik. Pertama, saat menjungkit bambu kecil dan juga memukulkannya. Kedua, saat menangkap bambu yang dipukul oleh lawan. Nah, kedua hal inilah membutuhkan konsentrasi. Sedikit saja gagal fokus, maka pasti akan kalah. Saat ini hampir tidak ada anak-anak yang memainkan gatrik, sebab jarang ada lahan luas untuk bermain. Di beberapa daerah seperti Pasuruan, permainan ini disebut dengan patelet.

0: Oh, Mara, besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita berasal.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

0: Ya, ganti-ganti selanjutnya di sesi kedua Jambi Berdendang di 0811-6707-9920. Ada suara siapa yang bergabung di Jambi Berdendang? Halo, Jambi Berdendang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Halo,
0: Dian. Iya, Bunda apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bunda sehat, simpang pule.
0: Belum pulang?
1: Belum, mantuin ayah nih. Bunda lagi nelfonin Pinang.
0: Oh iya, ayah apa kabar?
1: Ayah sehat nih, ayah lagi ngelayani orang makan.
0: Oh gitu.
1: Bunda gak ngantar ke Simang Bule? Ada sepuluh balik kan?
0: Iya,
1: Ngantar ke Simang Bule?
0: Insya Allah nanti.
1: Jangan ada Pak Iing deh kok mampir.
0: Belum ya, tuh Abang Iing mah lewat doang.
1: Sama si Bay, tapi pernah sampai situ si Bay?
0: Kapan?
1: Si Bay?
0: Pernah ke tempat bayi? Tempat bayi? Oh iya, aku belum. Mama ingin lewat bayi, Bunda.
1: Sini lah, mampir.
0: Nanti, insya Allah.
1: Ada lapek sagan.
0: Jualan juga? Apa Bunda bawa bekal, Be?
1: Ada lapek sagan, nih.
0: Iya, maksudnya untuk dijual juga atau dibuat bekal?
1: Enggak, untuk dimakan.
0: Oh, bawa bekal, bayi. Oke dah. Bunda, apa lagunya?
1: Rai-rai.
0: Rai-rai Allah. Iya. Bisa ya? Oh, oke.
1: Okay. Salamnya tuh galau-galau ya.
0: Yap.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, selanjutnya di 0811-6707-9920 ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Enggak bisa udah. Waalaikumsalam. Aku pakai yang kopi. Bang Iin.
2: Jasmin.
0: Oi, apa kabar?
2: Biar malam punya Jasmin.
0: Iya, Bang, janganlah nelpon di WA. Kalau nelpon di WA ada tak angkat.
2: Oh, bener.
0: Iyalah, kami tahu lah Bang nelpon di WA kadang tuh.
2: Iya. Enggak masuk itu.
0: Enggak masuk. Suaranya tuh putus-putus kalau diangkat.
2: Iya gitu ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di mana, Bang?
2: Oh, ya biasa lah tempat di sini di mana lagi?
0: Gimana lagi ya kali di mana gitu kan nggak tahu.
2: Baru ngeliatin.
0: Iya, haram ya bang?
2: Hah? Kami guyur bela.
0: Guyur be, hamil.
2: Guyur bela, lah guyur be.
0: Oke dah.
2: Ramen terkejut lah karena gitu.
0: Iya, ya tidak apa-apa lah. Namanya rezeki aneh sih. Bang Iing. Cuman dia lain kayak gitu aneh. Abang, apa lagunya?
2: Nah, ini lah, Pisang Kaya, Be.
0: Pisang Kaya, boleh. Iya.
2: Tapi ini kirimin untuk semua-semua, Be, ini.
0: Ayolah.
2: Ingat ini, yuk.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pisang Kaya, nanti kita putar ya. Selanjutnya, ada siapa di 0811-6707-9920. Masih kita tunggu di Jambi Berdendang. Halo, Jambi Berdendang.
3: Halo.
0: Halo, Nia, ada Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, Nak.

0: Sehat, alhamdulillah. Bunda apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Masak apa Bunda hari ini?
1: Masak daging.
0: Wih, cepet kali udah mateng.
1: Bunda makannya pagi lah makan.
0: Buset, pagi lah makan. Kalau pagi lah makan tuh berarti langsung ngantuk udah Bunda.
1: Duh.
0: Bunda, kami kalau
1: jarang tidur siang.
0: Bunda, kami kalau habis makan tuh dak jam 10 misalnya makan dak selang dak lama tuh ngantuk jadinya.
1: Ih, bergeraklah, jangan baring.
0: Kadang tuh gawe rumah lah sudah selesai, Bunda.
1: Iya, apa yang nak digawe, gawe lah.
0: Senam lah dewe dak Bunda ya?
1: Senam dewe di rumah.
0: Atau ngapo gitu ya?
1: Iya, jangan tidur. Penyakit yang datang kalau tidur pagi-pagi.
0: Mak, janganlah, amit-amit, Bunda.
1: Sekarang aku banyak penyakit dulu.
0: Betul. Mana penyakitnya aneh-aneh sekarang, Bun?
1: Iya. Kemudian ada dapat dulu, dapat stroke.
0: Tapi kayak mana, Bunda, menanggapinya fenomena anak muda itu dah yang sudah cuci-cuci darah gitu-gitu, nah, Bun?
1: Iya, kalau cuci darah sudah ada lagi lah, harapan. Makanya di sini PRT kami sudah cuci darah.
0: Oh iya.
1: Kalau dapat obat-obat alami obat kampung, jangan ke dokter. Ke dokter tuh sedangkan dokter berobat kampung dia.
0: Emang iya, emang manjur obat kampung.
1: Jangan nak dokter tuh dokter aja ke obat kampung, nggak mau ke obat dokter.
0: Iya.
1: Apalagi operasi, dokter nggak mau operasi.
0: Iya,
1: Orang kebanyakan mata ketara apa-apa operasi.
0: Iya.
1: Dokter enggak mau lari ke obat kampung.
0: Betul. Oh, ternyata dokter-dokter tuh juga banyak ke obat kampung, yo.
1: Iya.
0: Kiranya dokter tuh enggak percaya juga mau obat kampung, Bunda.
1: Dokter tuh dewek ngomong sama Bunda, jangan banyak mau apa kena ginjal kata makan obat terus katanya. Dokter dewek ngomong sama Bunda kayak gitu.
0: Berarti kalau misalnya
1: obat terus katanya.
0: Kalau misalnya ke dokter kampung lah, ke dokter kampung tuh biasa kita dikasih ini ya Bunda, apa namanya tuh kayak rempah-rempah kesehatan alami tradisional yo.
1: Iya, enggak dokter dah, obat-obat aku misalnya orang-orang pesantren tuh kan.
0: Iya,
1: kiai-kiai itu obat-obat kayak gitu. Obat kampung dicari di rumus apa-apa kan. Kadang air putih deh, mau jarak.
0: Iya, itulah kalau air putih itu kan kadang ada orang yang enggak suka, padahal air putih itu sehat enggak, Bun?
1: Air putih itu 1000 doa, dibuatnya tuh bukannya basi.
0: Banyak doa ya, pantas.
1: Iya, Bunda, kemarin matonya, kayak mana pasir di dalam mato nih? Obat itu, ya enak sekarang, enggak tuh lagi ya rasa sakit kayak pasir di dalamnya.
0: Ngapa bisa mato Bunda macam tuh?
1: Iya, mata Bunda kan ini kalah 2 kali operasi dulu, kena tahu kan? Parah katanya, apa lemah.
0: Tapi sekarang udah nampak lah jelas, tak Bun?
1: Nampak sih nampak, cuman kemarin tuh sakit lagi.
0: Oh gitu.
1: Lemak lagi kan? Sekarang Bunda berubah kampungnya lah enak lah bagus.
0: Oh, alhamdulillah kalau kayak itu berarti kan ada peningkatan, tak Bun?
1: Iya, jangan obat-obat dokter, janganlah banyak makan, nanti ginjal kena kata dokter.
0: Semua penyakit kita tuh muncul pula ginjal lah, Bun.
1: Kalau ginjal tuh kan karena banyak makan obat dokter tuh.
0: Iya, udah mencerna baik dia kan.
1: Iya,
0: oke dah. Apa lagu Bunda nih?
1: Lagu Bunda Anak Datung.
0: Apa Bunda?
1: Anak Datung.
0: Anak Datung?
1: Iya.
0: Anak Datung.
1: Iya.
0: Ada lah nampak Ada Bunda.
1: Apa yang enggak ada di situ?
0: Iya, itu dia.
1: Apalagi Bunda yang minta ada lah terus.
0: Itu dia.
1: Bunda.
0: Iya, berarti Bunda operatornya kalau Bunda tahu semuanya tuh.
1: Iyalah kan anak Bunda di situ semua.
0: Iya dong.
1: Masa enggak ada operatornya kalau Bunda.
0: Oke.
1: Enggak mungkin.
0: Iya, lanjut sama Bunda.
1: Salamnya untuk semua acara ya.
0: Oke.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kepada Pak jodohnya.
0: Amin.
1: Ya Bunda makan daging.
0: Amin. Jangan ada datang Bunda ya.
1: Awas pun ada undang ya.
0: Iya.
1: Rumah ini di mana?
0: Di Simpang Rimbon sama kami.
1: Dekatlah tuh dengan Abdullah.
0: Dekatlah.
1: Awal banyak di situ tuh.
0: Iya.
1: Dari Simpang.
0: Iya.
1: Simpang Rimbonnya dekat mana? Lorong apa?
0: Adalah dekat situ Bunda.
1: dekat situ.
0: Dekat situ lah, kaget orang-orang belum acara, situ pula besok minggu.
1: Aku udah minta nomornya dan
0: dropok ke sana. Aduh, ya wes, lanjut salam.
1: Oh, jangan enggak diundang benda ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Benda rumahnya di Tehok.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jambi Berdendang yang belum kebagian lagunya, lanjut besok bareng rekan kerja kita lainnya dan tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
2: Aduh, apa ya?
3: Gak tahu gue juga.
2: Mana
3: marah ini pasti itu.
1: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
2: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Jambi Siang Iko.
5: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
6: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada siang hari Iko di Mano Win STS Jambi hadiri peresmian Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Ketika nanti Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taseifuddin atau STS Jambi menghadiri peresmian Museum Sriwijaya Dharma Kirti yang diselenggarakan Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia di Museum Sriwijaya Dharma Kirti, Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, Desa Danolamo, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, 31 Juli 2026. UIN STS Jambi diwakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Jamaluddin. Peresmian museum tersebut mendai selesainya pembangunan museum beserta penataan tata pamer sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya bangsa. Kegiatan dihadiri unsur pemerintah, akademisi, budayawan, dan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pelestarian sejarah dan kebudayaan Indonesia. Wakili Rektor UIN STS Jambi Dr. Jamaluddin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi atas terwujudnya Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

0: Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Aduh, Bapak ini.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Bapak ini, matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Duh, gimana sih, Bapak?
1: Hasil apa toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
2: Kita harus waspada, Bu.
0: Ya Allah, tapi emang bener ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.

0: cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian. Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh. Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: Nama Jambi sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi, seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

Ya, masuk kami ketika nanti satu informasi di mana Lapas Sarolangun gelar penggeledahan blok hunian warga binaan wanita. Ketika nanti tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Satops 40 Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Sarolangun melaksanakan penggeledahan yang difokuskan di blok hunian warga binaan wanita. Jumat 31 Juli 2026, kegiatan ini bertujuan memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban atau KAMTIP, sekaligus memastikan lingkungan hunian tetap aman, tertib, dan kondusif. Penggeledahan dipimpin oleh PLH Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas atau KAKP LP Danang Purbowo bersama petugas jaga blok wanita dan anggota tim Satops 40. Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap setiap kamar hunian beserta barang milik warga binaan dengan tetap mengedepankan prinsip humanis, profesional, serta sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi dan imbauan kepada warga binaan agar senantiasa mematuhi tata tertib serta menyimpan maupun menggunakan barang-barang yang dilarang. Maksud kami serta tidak menyimpan maupun menggunakan barang-barang yang dilarang di dalam lapas. Dari hasil kegiatan tersebut tidak ditemukan barang-barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Penggeledahan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar berkat kerjasama seluruh petugas dan warga binaan selama proses pemeriksaan berlangsung. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan Kanti Baco di laman rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama ketika nanti di kebersamaan kita pada Jambi Siang Niko di Mano Festival Global Tiger Day 2026 akan digelar di Pendopo Kantor Gubernur Jambi. Dalam rangka puncak peringatan Global Tiger Day 2026 di Provinsi Jambi, Perkumpulan Wahana Mitra Mandiri dan Konsorsium ITHCP program dan menyelenggarakan Festival Global Tiger Day 2026 pada tanggal 2 Agustus 2026 di Pendopo Kantor Jambi. Maksud kami Kantor Gubernur Jambi. Festival ini dikemas sebagai kegiatan edukatif, budaya, olahraga, hiburan, dan kampanye publik yang melibatkan pemerintah, lembaga konservasi, dunia usaha, akademisi, komunitas, pelaku seni, media, hingga masyarakat umum. Mengusung tema menghubungkan ruang menyelamatkan kehidupan, festival ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ruang hidup satwa liar dan manusia secara berdampingan. Tema tersebut juga menjadi semangat berbagai rangkaian Global Tiger Day 2026 yang menekan kolaborasi multi pihak dalam konservasi harimau Sumatera. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, dapatkan kanti baca di laman rri.go.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4, 99,2 FM.
2: Kabar hari itu.
3: Ya, di kabar hari ini akan diganti di mana Kapolda Jambi berikan tali ASI bagi korban kebakaran di asrama polisi. Ketika anti Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Haji Siregar memberikan tali ASI kepada korban kebakaran asrama polisi sebagai bentuk kepedulian dan empati kepada personel serta keluarga yang terdampak musibah kebakaran di Aspol Polda Jambi Jumat 31 Juli 2026. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Haji Siregar menyerahkan bantuan secara langsung kepada para korban sebagai bentuk perhatian dan dukungan agar tetap tegar menghadapi cobaan yang dialami. Berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para korban sekaligus menjadi penyemangat untuk bangkit dan kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Haji Siregar mengatakan bahwa kehadiran Polri di tengah personel yang tertimpa musibah merupakan bagian dari komitmen untuk saling peduli dan menguatkan. Diganti satu informasi untuk diganti di kabar hari ini.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finish di jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan, di mana dimulai dari jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balumbo biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan, yakni bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Eh, Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Eh, ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, ah, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga informasi berikut. Pemkot Depok mendorong UMKM segera memiliki sertifikasi halal. Ketika Anti, pemerintah kota atau Pemkot Depok melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau DKUM mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk segera mengurus sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan daya saing produk sekaligus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Seperti diketahui, produk yang belum memiliki sertifikat halal tidak diperbolehkan beredar sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala DKUM Kota Depok Muhammad Tamrin mengatakan pihaknya secara masif melakukan sosialisasi edukasi kepada para pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman akan pentingnya memiliki sertifikasi halal. Dalam rangka mempercepat kepemilikan sertifikat halal, DKUM Lanjut Tamrin berencana menggelar sosialisasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Menurut Tamrin, Pemkot Depok juga membuka akses pendampingan bagi seluruh pelaku UMKM, baik yang tergabung sebagai binaan maupun non-binaan. Ganti-ganti, untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak.

Pustaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai waggle dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama Ketiganti dan juga satu informasi di Manu BI Sumut dukung Rocky perkuat UMKM olahan kedelai di Binjai. Ketiganti Bank Indonesia atau BI perwakilan Provinsi Sumatera Utara mendukung pengembangan rumahan olahan kedelai Indonesia atau Rocky di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sebagai upaya memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berbasis olahan kedelai. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Imam Gunaidi mengatakan dukungan tersebut merupakan tindak lanjut kolaborasi BI dengan Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Sumatera Utara dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pengembangan Rocky dalam sejalan dengan program Bank Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor UMKM, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapatkan Kanti Baco di laman rri.co.id.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ganti-ganti pariwisata, dorong kunjungan dan ekonomi Sabah. Ganti-ganti kalender event yang terjadwal dinilai dapat menjadi penggerak kunjungan wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di Kota Sabang. Kepastian jadwal juga membantu pelaku usaha menyusun paket perjalanan dan strategi promosi lebih awal. Pelaku pariwisata desa wisata Liboi Suhelmi mengatakan kegiatan yang digelar secara rutin dapat memberi alasan baru bagi wisatawan untuk berkunjung. Dampaknya dapat dirasakan sektor penginapan, transportasi kuliner hingga pelaku UMKM di kawasan wisata.

Agen Perjalanan Wisata Sabang, Saurizal Fuadi mengatakan kalender event yang diumumkan sejak awal tahun membantu pelaku perjalanan menyusun dan memasarkan paket wisata. Kepastian jadwal penting terutama bagi wisatawan yang merencanakan perjalanan dalam jangka waktu lebih panjang. Ikuti Kanti untuk informasi lebih lengkap, dapatkan Kanti baca di laman rri.co.id.

0: Baik, ketika nanti selanjutnya kita ikuti lagu-lagu bernuansa Islam sembari kita menunggu beduk dan azan zuhur pada formasi pukul 12:15 waktu Indonesia Barat.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Perompak Jambi.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, "Siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia

Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.

Klikkan di informasi berikut di mana panduan lengkap membuat sambal bawang goreng kering, renyah, dan tahan lama. Ganti-ganti sambal bawang goreng kering kini menjadi pilihan pelengkap kuliner favorit bagi masyarakat Indonesia yang menyukai sensasi rasa pedas, gurih, dan praktis. Untuk membagikan solusi sajian tahan lama bagi keluarga, sejumlah praktisi kuliner di Jakarta membagikan panduan resep serta teknik pengolahan sambal kering berkualitas pada pekan ini. Langkah ini dihadirkan untuk membantu masyarakat menyajikan stok sambal rumahan yang tetap renyah tanpa perlu khawatir cepat basi. Pembuatan sambal ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemui, yaitu 200 gram bawang, bawang merah, 100 gram bawang putih, 100 gram cabai merah besar, dan juga dibuang bijinya, dan 50 gram cabai rawit merah. Semua bahan bawang dan cabai diiris tipis terlebih dahulu. Selain itu, siapkan 1 pula sendok teh, terasi bakar, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, serta minyak goreng secukupnya untuk mendukung cita rasa gurih yang seimbang. Tahap awal pengolahan dimulai dengan menggoreng bawang merah dan bawang putih secara terpisah di dalam minyak goreng yang cukup banyak agar tenggelam. Bawang digoreng hingga berwarna kuning, keemasan, dan bertekstur kering. Lalu diangkat dan ditiriskan hingga bebas minyak. Sementara itu, cabai merah dan cabai rawit merah, terasi bakar, garam, dan gula pasir dihaluskan bersama hingga membentuk tekstur pasta bumbu yang halus. Selanjutnya, panaskan sedikit minyak di atas wajan dengan setelan api sedang cenderung kecil untuk menumis pasta cabai hingga matang serta harum. Setelah bumbu cabai matang merata, masukkan bawang goreng ke dalam wajan, lalu diaduk hingga bumbu terbalut sempurna. Proses pencampuran ini wajib menggunakan api sangat kecil agar teksturnya pada bawang tetap terjaga dan tidak melempem terkena kelembapan bumbu. Setelah matang, sambal wajib didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat atau kedap udara. Penggunaan wadah higienis dan kedap udara ini sangat krusial untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme maupun jamur. Selalu gunakan sendok yang bersih dan kering saat mengambil sambal agar kualitas tidak cepat menurun saat selama menyimpannya. Daya tahan sambal bawang goreng kering sangat dipengaruhi oleh lokasi serta suhu tempat penyimpanannya. Jika disimpan pada suhu udara atau suhu ruang dalam wadah kedap udara dan area yang sejuk, sambal ini mampu bertahan hingga 1 bulan penuh. Sementara itu, jika dimasukkan ke dalam kulkas atau lemari pendingin, masa simpannya dapat bertahan lama hingga mencapai 2-3 bulan. Melalui penerapan resep dan petunjuk penyimpanan yang tepat, masyarakat dapat dengan mudah mempraktikkan pembuatan sambal bawang kering sendiri di rumah. Setelah menghemat waktu memasak harian, sajian praktis ini menjadi solusi stok pelengkap lauk yang ekonomis, higienis, serta lezat dinikmati kapan saja bersama keluarga. Ganti itu tadi dia satu informasi di mana di laman rri.co.id. Selanjutnya kita ikuti nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat pada siang hari ini.

Ya nanti kita ikuti siaran budaya belajar Sumba itu dengan disiarkan belajar Sumba, dan juga nanti akan ada RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Ketika nanti tetap bersama di laman rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mama, papa, adik, kakak.

RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: nama lamun.
1: Lebih pengen guru bahasa lain ataupun bidang lain. Nanti kita akan bahas kenapa sebenarnya sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya, ya terkait dengan perkembangan bahasa daerah di Provinsi Lampung sendiri ya. Mungkin bisa cerita-cerita dulu nggak sih Kak Baisa ya terkait kenapa sih Kiai Baisa ini memilih bahasa Lampung ataupun memilih menjadi tenaga pengajar bahasa Lampung nih di usia yang masih sangat muda lah ya, masih muda lah ya. Gimana nih?
2: Background saya adalah saya lahir dari bumi Lampung, jadi memang kewajiban saya harus melestarikan bahasa Lampung. Bukan nggak minat dengan bahasa lain. Kita pun tahu juga, aku juga sasa Inggris dan memang di seni juga di teater. Tapi bukan yang lain ini. Tapi kalau bahasa Lampung adalah bahasa ibu saya dari lahir. Dan ketika saya mengajar di SMP atau SMA Penabur, itulah aku jatuhnya di native speaker untuk bahasa Lampung. Jadi aku tahu banyak tentang seluk-beluk bahasa Lampung dan tradisinya dan apapun itu karena aku lahir di Lampung juga. Kadang orang-orang, oh kamu bahasa orang Lampung ya? Iya, banyak sekali kan ketika saya di luar apa-apa agak mereka ya
1: bukan orang Lampung,
2: orang Lampung ya.
1: Gitu. Berarti memang sebenarnya juga ini ngerasa punya beban, punya kewajiban ya, gitu ya.
2: Benar-benar. Aku juga sebagai anak Lampung punya kewajiban dan ini adalah saya tidak bisa melakukan hal banyak untuk Lampung sih, Nona. Jadi cuman untuk melestarikan bahasa Lampung itu yang bisa aku berikan dengan sang bumi dua jura ini, gitu. Gak lebih-lebih mau bangun ini, buat itu. Terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi ya dari hal kecil ini yang bisa saya perbuatkan dan saya harus berpihak juga, berpihak dengan provinsiku, terlepas orang-orang. Kawan pun banyak, maksudnya ketika mereka stay di luar Lampung gitu, ketika harus ditanya, kita harus serunya di sini adalah mereka menutup identitas itu gitu.
1: Nah itu dia.
2: Dan saya membalikkan stigma itu gitu. Bagaimana ya, aku orang Lampung ya punya I have the dignity gitu. Maksudnya itu hanya identitas yang aku lahirkan dari lahir di Lampung yang terlepas itu perkembangan dengan mindsetnya itu hanya ilmu knowledge yang kita dapatkan.
1: Berarti ini juga ngerasa kayak punya tanggung jawab ya
2: banget
1: untuk bisa melestarikan bahasa Lampung. Makam siapa lagi katanya ya. Makam siapa lagi kalau bukan kita, siapa lagi untuk melestarikan bahasa Lampung gitu ya. Terlepas mungkin kalau kata Baisa ketemu dengan banyak orang dan banyak orang Lampung juga di luar sana yang kadang-kadang menutupi jati dirinya orang Lampung kayak gitu ya ternyata ya. Jadi bukan justru malah melestarikan, malah justru denial ya. Ataupun menutupi dan juga malah melestarikan budaya lain seperti itu ya.
2: Temanku maksudnya ya,
1: bukan semuanya. Ya. Mungkin yang teman-teman yang Kiai Baisa temui gitu ya di lingkungan teman-teman Kiai Baisa sendiri. Nah, kalau misalnya di mata anak muda nih ya sekarang apalagi pelajaran bahasa itu sering banget kurang dianggap keren gitu ya. Kadang aduh kayaknya kurang cool, kurang keren gitu ya. Kurang menjual gitu ya. Ataupun susah karena kita tahu bahasa Lampung tuh ada dialek A, dialek O ataupun ada apa aksara Lampung yang dianggap mungkin sebagian orang juga susah gitu ya Kia ya. Benar. Nah, saat pertama kali ngajar nih Kia ya, respon dari siswa itu kayak mana sih ataupun respon yang sering banget Kiai Baisa jumpa itu seperti apa nih?
2: To be honest, kalau di sekolah aku tuh kan memang basically bahasanya internasional banget kan bahasanya ini gitu. Tapi kadang-kadang orang menganggap itu suatu masalah.
1: Oh gitu.
2: Iya. Kalau saya justru ada peluang bagi saya gitu. Nah, kayak di sekolah saya itu mereka di kelas pun conversationnya daily ininya in English.
1: Bahasa Inggris.
2: Di situ. Tapi kita nggak, kita kalau kita mengeneral itu semua, Nona, bahasa Inggris ini susah, ini anak-anak pasti nggak minat ini. Nggak bisa. Itu malah kewajiban aku. Kita ada rasa, oke. Aku mencoba, aku mencoba dulu bagaimana masuk ke anak-anak itu, dan polanya aku ketika ke kepala sekolah, aku punya negosiasi juga ketika ada dipanggil, ada apa, ada MOU-nya, aku bilang pertama adalah aku nggak bisa di cara mengajar dengan guru-guru lain.
1: Oh gitu, ada beda gitu
2: beda.
1: Ya.
2: Aku pendekatannya beda. Mengapa? Saya. Kalau ini enggak sih bisa, mereka cacis terus kayak air mengalir kan. Tapi kalau bahasa lapan deketin dulu dan caranya enggak bisa harus dengan apa dengan pelajar lain gitu. Pertama aku tuh harus mentargetkan anak-anak itu sehari atau apa setiap pelajaran 10 kosakata aja untuk mereka yang bisa iniin. Enggak usah harus semuanya. Kalau kamu punya seperti itu, kamu akan down dan kamu akan merasa minder gitu loh. Ya. Tapi ketika setelah bertahun-tahun ternyata anak-anak tuh bisa gitu loh. Karena bisa kan, umpamanya minggu ini kosa katanya tentang warna.
1: Jadi warna
2: dulu, halo, apa-apa. Ketika saya bertemu selanjutnya atau meeting selanjutnya, ketika saya, mereka ingat.
1: Jadi hal-hal kecil gitu ya.
2: Tentang greeting, tentang contoh dari warna tadi. Terus minggu depannya tentang nama-nama tubuh kita, mulut, bangu, mata, mata. Mereka ingat itu semua. Dan itu adalah jauh sebelum aku pikir, dulu kan harus susah banget ini. Ternyata anak-anak itu bisa melakukan itu semua gitu.
1: Ada ketertarikan.
2: Ketertarikan. Ya. Pertama saya dulu meeting pertama dengan anak-anak adalah tentang aksara kan.
1: Aksara.
2: Aksara Lampung.
1: Kagak ngapa banget gitu.
2: Ternyata mereka lebih hebat. Lebih hebat di situ. Aduh, kata saya, mereka lebih maksudnya udah karena kan dari SD. Tapi bener, memang aplikasinya kurang.
1: Belum, bener,
2: tapi
1: bener.
2: Mereka masih bilang, "Oh, ini pelajaran SD dulu, Pak." Atasar, Dan saya punya pola lain lagi, yaitu adalah banyakin kalimat, bikin kalimat, kosakata apa yang di yang kita apa tahu gitu. Dan situ mereka tentang pariwisata, mereka nggak tahu awal di mana kerui apa kerui itu di mana apa pantai di mana gitu, kita hal gitu yang ini ternyata bahkan ada juga yang Menara Siger tuh di mana-mana ini.
1: Nggak tahu, belum tahu ya.
2: Iya. Dan itu bukan salah mereka gitu loh. Bukan salah mereka, bukan salah anak-anak. Tapi memang culture ini kurang mendekati mereka. Memang iya, kalau kita diem aja mereka nggak bisa.
1: Tahu,
2: kita, ya harus kita lah yang muda itu untuk menyamperin atau memberitahu juga atau menyampaikan bahwa kita ada ini, terus ada apa tradisi ini, ada apa adat istiadat ini, terus apalagi bah semacam banyak hal yang kita bisa kulik dari Lampung ini dan bahasa Lampung.
1: Dan kali ini kita tahan dulu, kayaknya udah ada pendengar ya yang mau ikutan gabung, ada dari WhatsApp nih, dari sini ada Edo kelihatannya yang pengen tanya-tanya. Halo, assalamualaikum Edo.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya pun, silakan masuk. Kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol Edo bersama Kiai Baisa. Beliau adalah guru bahasa Lampung di SMA dan SMA BPK Penabur Bandar Lampung. Ada yang pengen ditanyain nggak Edo?
0: Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Kiai.
1: Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat Kiai, tapi.
2: Ya pun.
1: Gimana Edo?
0: Mau tanya ya. Guru di Penabur ya. Apakah anak-anak Penabur itu untuk bahasa Lampung itu antusias nggak untuk belajarnya gitu, ya itu satu. Nah, yang kedua, kenapa sih kita kan di Lampung ya, tapi bimbel-bimbel di Lampung tuh sangat minim gitu ya, ya. Nah, sedangkan kayak atau bahasa Inggris, les bahasa Inggris kayaknya bimbelnya tuh banyak di mana-mana gitu kan. Kenapa kita sendiri di Bandar Lampung kurang kurang untuk membuka bimbel-bimbel di bahasa Lampung gitu. Mm-mm. Begitu aja deh.
1: Oke, siap deh. Udah dua itu
0: makasih
1: aja.
0: Makasih ya, tuh.
1: Terima kasih kembali, Edo.
0: Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Berkatu iya pun. Terima kasih dari Edo. Dan untuk Anda minta mungkin yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 0721255112 dan juga di WhatsApp-nya di 08117209885. Ada dua pertanyaan, Yai. Ada dua pertanyaan, Yai. Itu sebenarnya antusias nggak sih? Apalagi yang kita tahu kalau misalnya Penabur itu kan sekolah international school juga ya. Mm-hmm. Yang mana basicnya adalah mereka tuh percakapannya tadi seperti diomongin adalah bahasa Inggris. Antusias nggak sih untuk misalnya dengerin pelajaran bahasa Lampung? Dan yang kedua, kenapa nih di Lampung kok malah banyak les bahasa Inggris, bahasa yang lainnya ya, bahasa Mandarin dan lain sebagainya, kok bahasa Lampung gak ada? Itu gimana ya yang nanggepinnya ya? Ada dua nih.
2: Thank you Edo pertanyaannya. Yang pertama saya merespon dulu. Untuk di SMP dan SMA Penaka Menabur saya, itu anaknya alhamdulillah dan puji Tuhan, itu antusiasnya sangat luar biasa gitu. Karena mungkin salah satu itu adalah pemicunya itu kan bahasa Lampung agak unik dan susah. Jadi mereka itu ada hal yang baru gitu loh.
1: Gitu.
2: Dan mereka itu kan anak-anak muda. Jiwa muda itu pengen tahu banget, itu luar biasa kan. Jadi kan dikasih lempar ini, mereka tuh ketawa, tapi aku senang juga mereka ketawa, tapi itu kan ujung-ujungnya melekat. Jadi mereka sangat antusias dalam hal untuk belajar bahasa Lampung itu. Makanya aku sampai sekarang pun bertahan, karena kan ada beberapa sekolah yang minang, tapi aku nggak dengan dulu, karena aku ada amanat juga untuk anak-anak anak-anak ini kan dari SMP itu SMA itu kan, jadi memang ada mereka tuh nanya, Pak masih di sini kan, masih di sini kan? Ya masih lah, masih ini, karena mereka ingin mungkin pertama sosok juga pribadi, dan dua juga dari itu saya masuk si materi bahasa Lampungnya, jadi saya nggak pernah khawatir atau minder atau tiba-tiba introvert, anak-anak ini enggak.
1: Gitu ya. Berarti memulai adalah hal yang menyenangkan tadi ya.
2: Itu dia. Aku pertama ke guru itu yang kepala sekolah, menyenangkan dulu aja. Gak bisa. Kalau aku bisa marah, bisa ini, nanti polanya beda.
1: Oke.
2: Tapi menyenangkan dulu, dari situ aku masuk, oh ini nak, ini. Walaupun mereka kan gak kayak lafa.
1: Agak susah mungkin ya pelafalannya ya.
2: Tapi mereka bisa gitu loh. Itu yang aku sengseng stacing sampai sekarang. Bukan masalah mereka harus tahu benar dari bahasa Lampung, tapi mencoba dan mereka selalu mencoba untuk ingin tahu itu loh. Itu yang makanya kalau aku ada materi itu selalu materinya selalu aku siapkan banget, karena kan aku takut ada pertanyaan tapi mereka bisa diajak.
1: Berarti sebenarnya cari hal yang menyenangkan dulu, supaya mereka fun, mereka senang, tertarik, kepo, pengen tahu apa ini, jadi akhirnya juga memunculkan ketertarikan itu juga butuh effort juga, perjuangan ya.
2: Dua kali lipat
1: dan energinya ya.
2: Contohnya aja menyebut hidung, ihung kan. Nah, mereka kok agak
1: tapi, susah.
2: Sambil ketawa, tapi mereka tepat. Kita motivasi benar. Gitu. Jadi hal-hal yang menyenangkan dulu, baru kita masuk ke materi, baru anak itu bisa kita kembangkan apa di mana, atau minggu depannya kita tanya lagi, dan itu sampai diingat mereka gitu.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Itu terharu juga. Maksudnya terharunya bukan masalah ini, om, anak-anak ini ternyata bisa gitu. Ya, walaupun hal yang sulit itu.
1: Berarti memang ada satu hal yang nggak bisa dibayar dengan apapun duit ya.
2: Bener.
1: Jadi ketika mungkin melihat berhasil gitu ya.
2: Benar. Gitu,
1: dengan effort yang luar biasa tadi ya, supaya mereka itu tertarik, jadi kepo, jadi malah suka gitu ya dengan bahasa Lampung ya. Nah, menurut Kiai sendiri kenapa di Lampungnya nggak ada kursus bahasa Lampung ya? Apa mau buka kursus bahasa Lampung gak nih? Gimana nih?
2: Gak tahu kan, aku tuh kan memang kurang mensurvey hal-hal gitu ya. Tapi memang ya dibandingkan dengan itu, dengan kursus in English atau yang lainnya, memang itu cita-cita mereka juga kan. Kita gak bisa menutupi mata juga kalau itu bukan sorry maaf ya, bukan pelajaran wajib juga tapi lagi aku bilang sama Nona, dan hal kecil aja, nggak ada ekspektasi yang besar yang buka kursus apa-apa itu kayaknya terlalu bukan terlalu, jangan terlalu seperti itu karena kan zamannya beda.
1: Iya benar ya, mungkin banyak tuntutan di luar sana menggunakan bahasa asing gitu ya, tapi jangan lupa juga untuk menggunakan bahasa daerah gitu
2: paling
1: ya.
2: Itu yang, paling itu dok yang kita doakan ya dok ya,
1: mungkin harus didoain ya, ya.
2: Dari 1-10% paling kita masuk di 3-4%, nggak mungkin kita ekspektasi 8% ya dok. Kan itu tuntutan keluarga mereka juga, anak-anak juga, apalagi sekolah aku basically adalah ketika lulus apa-apa mereka kan memang keluar
1: negeri gitu ya. Jadi itu yang
2: bukan saya nggak cinta bahasa Lampung, cinta banget, itu harga diri saya. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan dok, itu nggak bisa. Kita harus berterima juga. Nah, gitu.
1: Karena tuntutan sebenarnya, tuntutan gitu. Dunia kerja, tuntutan kerjaan, banyak ya. Universitas di luar negeri ya mungkin ya, karena mungkin goalsnya di sekolahan Kabaisa ini adalah keluar negeri gitu kan.
2: Iya, benar. 80% keluar negeri semua. Jadi itu bukan mereka nggak cinta bahasa Lampung, mereka sangat antusias, sangat cinta, bahkan dengan apa pelajaran mereka berterima sangat ini gitu. Tapi lagi-lagi mereka kan basically in English-nya terus pengetahuan pelajaran eksaknya juga juga mungkin itu yang dibutuhkan benar-benar anak karena pelajaran kita kan banyak benar.
1: Wow, banyak.
2: Dan sampai 20 harus ini
1: benar,
2: dituntut nilainya harus
1: sempurna.
2: Benar. Karena kadang kita harus nurunin ego juga. Anaknya pulang jam 3, lesnya ini
1: belum lagi lain ya.
2: Dan palingnya itu paling anak-anak kalau mau belajar bertanya secara personal aja sih dok. Nah nyapa ini panggil. Tapi kalau untuk program untuk memang punya lembaga
1: khusus ya.
2: Khusus itu kayaknya kita mungkin belum, ya. Sebulan dua bulan ya dok ini kita ini. Tapi berakhirnya waktu kayaknya nggak bisa visi misinya akan menurun.
1: Benar. Jadi itu perlu dipikirkan lagi ya. Dan
2: kalaupun dibuka juga personal aja. Ya, maksudnya orang tua siapa,
1: benar,
2: gitu. Personal kayak anak, ada beberapa anak yang aku kursus bahasa Lampung, tapi yang aku ada waktu aja. Kalau memang seminggu dua kali aja ya Naya, seminggu sekali, tapi tiap hari nggak bisa. Paling hal-hal kayak gitu.
1: Berarti kan sebenarnya juga antusias orang tua juga untuk ngelesin bahasa Lampung juga ada.
2: Tapi kadang-kadang kita juga, aduh nakam kecapean deh, pulang jam 3:30 ini, kasihan mereka juga kan. Dan orang tuanya kan bayar, ada feedback dari orang tua bisa nggak itu? Kadang-kadang aku merasa aku lepas aja. Tapi kita yang kita harus tekani mereka adalah anak-anak adalah spirit. Merekanya, spirit, identitas mereka aja. Bahwa kamu lahir di Lampung atau ini ya harus mencintai kebudayanya. Enggak harus tahu semua, tahu di mana itu apa Labuan Juku, di mana tradisi sekuraan, di mana itu nyambai, hal-hal gitu. Jadi mereka
1: ada identitas budaya.
2: Budaya gitu ya. Kita keluar enggak kosong-kosong amat.
1: Itu gitu dia loh. Ya.
2: Makanya aku terima ketika Nona kemarin dan identitas dan bahasa Lampung oke identitas maka aku ngomong di identitas. Bener. Tapi kalau untuk khusus bagaimana memperkembangkan bahasa Lampung di Lampung very hard. Sulit itu dua kali lipat ini usaha kita, bukan yang usia yang depan lulus, bukan yang menggebu-gebu
1: benar-benar
2: mungkin kita yang identitas saja.
1: Benar. Jadi benar kata Kiai tadi ya, kalau misalnya kita anak-anak ke luar negeri kan pastinya butuh identitas budaya ya. Ketika di luar negeri jadi ada satu identitas, ngerasa lebih cinta sama tanah air, lebih cinta sama Lampung kampung gitu ya, tahu sekuraan apa itu, tahu tempat-tempatnya di mana deh. Siapa tahu juga menjadi promosi pariwisata
3: di Masa ini ya.
1: Iya, terus kayak pulang bawa teman-temannya untuk liburan di Lampung bisa jadi gitu, kan.
2: Itu. Di mana apa pantai di mana yang bagus saya di apa dia kan yang lumba-lumba itu
1: ada kiluan
2: iya. Hal-hal pariwisata dan wisata aja mungkin yang kita bisa up gitu identitas bahwa ada sebanyak benar apa culture kita yang bisa kita kulik gitu loh.
1: Sebenarnya juga kalau kita ngomongin identitas budaya terus juga itu kan dari hal-hal yang menyenangkan ya bisa kita ambil ya mungkin dari kita tanemin yang tadi yang menyenangkan dibawa ke luar negeri jadi mereka seneng mereka mungkin punya komunitas di luar negeri bisa dibawa ke ini bisa memajukan pariwisata mungkin ya seperti itu gitu kan
2: juga aku kolaborasi dengan orang luar itu internasional kan, itu salah satunya adalah dari Robert Wilson itu di Amerika salah satu dia temannya Lady Gaga juga jadi dari seluruh dunia dari seluruh Indonesia kolaborasi dan aku mengangkat tarian tarian Kenui itu yang kenung itu. Jadi itu yang notice dia. Yang lain kan maksudnya bukan yang ini lain kan
1: biasa
2: ini.
1: Gitu
2: jadi
1: ya.
2: Jadi aku bagaimana spirit Kenung yang fokus yang ini terus ini kasih vokal Lampung. Hal-hal gitu yang kira ini. Jadi aku salah satu terpilih dari 100 aktor yang ada di Indonesia dan aku perwakilan Lampung. Dan mereka ketika aku di acara World Bank di Jakarta di itu acara World Banknya ternyata tuan rumah Indonesia. Dan aku kebetulan di Indonesia di Bali 2 bulan kan. Jadi sangkanya orang-orang itu aku tuh orang Jakarta bukan Lampung.
1: Oh gitu. Karena
2: ya, face-nya dari ini aku di mana? Dong. Ya Jakarta aku bukan aku orang Jakarta, aku orang Lampung. Kaget dong. Oh ya, katanya. Oh bisa bercerita ini. Ada hal kayak gitu loh. Identitas itu yang bisa tahap gitu. Terus ketika dengan dinas juga, aku selalu ngomong bahasa Lampung. Jarang aku bahasa Indonesia.
1: Jadi identitas juga. Kan?
2: Terlepas yang panel aku nggak ngerti, mungkin aku, gua Lampung, walaupun aku bisa bahasa Inggris, bahasa ini, itu nanti dulu deh, aku Lampung dulu, kecuali tempatnya dulu.
1: Tempatnya.
2: Kita harus tahu sikon juga. Tapi kalau gua luar negeri, mungkin bukan bahasa Lampung kan.
1: Mak pandai.
2: Jadi ya, mungkin bahasanya ini Inggris, tapi yang aku bawa adalah culture Lampungnya. Aku selalu karena ketika aku lahir ya di sini mati pun harus aku di sini juga gitu. Walaupun aku pernah
1: kemana
2: ya. Itu selalu aku dengan kadang-kadang beberapa kawan yang enggak aku stay di Jakarta baik terus ya
1: logat
2: terus identitas dia menutupi ini apalagi cuman Lampung enggak aku memutarkan stigma itu buat Lampung memang tapi kita harus tahu dulu punya nilai dulu ke suatu komunitas gitu jadi gua enggak pernah selalu minder dengan orang Lampung ini selalu ini
1: jadi juga orang juga notice ternyata di Lampung juga seru ya gitu di Lampung juga punya hal-hal yang menarik ya karena selama ini yang keap kan banyak yang jelek-jeleknya ya
2: apalagi
1: banyak soal jalan yang masya Allah bagus ya kayak di Bulan kita ya terus juga banyak hal-hal yang negatif ya ternyata juga banyak hal yang positif yang bisa disorot dari Lampung dengan cara karena identitas kita sebagai orang Lampung.
2: Iya, teater satu, aku kan teater satu juga. Dan itu mengangkat dengan tradisi Lampung kan, teater itu. Dan dinobatkan aku dulu tuh teater satu itu di majalah Tempo 2 kali. Teater terbaik karena mengusung teater kami itu mengusung adaptasi dari naskah Amerika dan diadaptasi dengan Lampung.
1: Oh jadi pakai bahasa Lampung?
2: Bahasa Lampung dan itu adalah tahun 2000 berapa dua kali teater terbaik di Indonesia itu di majalah Tempo, Tempo
1: cuy. Luar biasa ya.
2: Ya gitu loh. Yang mungkin orang sulit lah ini selalu pesimis duluan. Nah itu kalau saya dan pribadi itu ada orang menganggap adalah suatu masalah selalu pesimis duluan. Enggak, aku ada peluang enggak di situ. Itu selalu ada peluang enggak. Itu yang kita cari. Jangan dikit-dikit.
1: ya, nggak bisa ya, gitu.
2: Ya. Aduh ya, kok kebanyakan ya enggak ya. Coba dulu. Karena agak sulit.
1: Awalnya mungkin sulit. Susah gitu kan.
2: Susah, kayak aku ngajar tuh bukan sulit. Tapi bukan masalah sulitnya, Nona, adalah bagaimana kita harus membiasakan habit situation-nya kan. Dari itu, dari situ aja gitu loh. Kalau mau sulit, nyalakan sulitnya. Anak-anak aku itu apa ngomong ngobrol dengan bahkan ngelucu pun bahkan ini Inggris kan. Mereka itu. Tapi bukan jangan situnya, mereka itu punya kecerdasan masing-masing kan. Mereka itu kan haus dengan pengetahuan yang baru. Kita gitu, masuk di situ. Jadi kadang-kadang teman-teman anak-anak ini anak gue pintar-pintar ini cerdas, aku udah minder. Ya udah kalau gitu ya udahlah. Kita
1: jadi sebenarnya pintar-pintar cari peluang gitu kan ya. Harus tahu gimana
2: selahnya.
1: Selahnya kayaknya lebih cocok kita di sini deh ya. Masuknya di sini gitu ya. Oke, kita rehatan dulu ya. Iya. Dan kali ini masih mengundang Mina Mwaki juga untuk bisa ikutan ya. Yang lagi dengerin melalui RRI Digital juga masih bisa ikutan. Dan siang hari ini juga yang penasaran sosoknya Kiai Baisa gimana, cari di YouTube RRI Bandar Lampung ya. Karena siang hari ini juga masih disiarkan langsung. Nah kali ini kita rehatan dulu Mina Mwaki untuk bisa dengerin lagu yang satu ini.

0: Aska?
1: Kalau begitu coba Aska, tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Salah,
1: Wah, kita tadi pintar nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dari asal Lampungnya.
1: Iya, kenapa belajar bahasa dan aksara Lampung?
0: Iya, penting dong kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu. Karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata pelajaran.

masih di siaran Budaya Belajar Sumba. Siang hari ini kita juga masih ngobrolin banyak hal ya. Dan sebelumnya juga pengen menyapa kembali untuk Anda yang lagi dengerin di Pro 4 Network Belajar Sumba di Bengkulu 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Suwiliat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Ya, masih ngomongin soal bahasamu, identitasmu, karena anak muda juga melestarikan bahasa Lampung ya. Seperti narasumber kita yang satu ini juga seorang tenaga pengajar bahasa Lampung yang masih muda juga, yang masih concern ya terhadap bahasa Lampung nih. Dan juga tadi kalau misalnya banyak hal yang sudah kita bahas ya Kia ya. Jadi mulai dari gimana cara pendekatan kita ke anak-anak seperti itu ya. Dan ternyata juga anak-anak itu lagi seneng-senengnya gitu bahasa Lampung dengan cara pendekatannya yang fun tadi, yang seru gitu ya. Dan mengingat sekarang itu anak-anak itu dekat sama dunia digital, mungkin dari handphone, ya,

0: media sosial gitu ya. Nah, ada nggak sih Kia ini memanfaatkan media sosial nih untuk bisa cara belajarnya untuk anak-anak gitu, untuk memperkenalkan mungkin tradisional kebudayaan Lampung ya, mungkin tari tradisional, terus makanan tradisional ataupun hal-hal yang terkait dengan Lampung nih, gimana nih?
1: Ya. Seiring waktu ya Nona ya, ini kan gadget memang merajai mereka dari ruang ke ruang, dari ini di rumah tanpa apa, tanpa terkendali umurnya. Tapi kalau sekolah aku kan memang dibatasi dari pagi sampai jam pulang sekolah, gadget dikumpulkan.
0: Gitu, jadi di ada tempat mungkin
1: ada ya, tempat wadahnya. Tapi kalau bahasa Lampung, aku yang ambil handphonenya dan atau di sekolah sudah di apa? TV itu sudah disiapkan. Jadi aku selaku mengajar bahasa Lampung atau ini, itu kan banyak sekali tradisi-tradisi, istiadat, semua culture, semua habit mungkin atau tradisi yang ini. Jadi aku gunakan apa? Sosial media itu melihat tentang keragaman yang ada di Lampung. Misalnya materiku hari ini adalah tradisi adat istiadat atau yang kita sebut itu tradisi sekuraan yang potong. Potong serem banget itu anak aku. Aku playin. Ini ya nak ya, ini tradisi sekuraan. Ini diadakan setahun sekali, yaitu di Idul Fitri. Itu wajib dari untuk pesisir barat itu ini. Ini sangat ramai sekali. Biasanya di ya apa Idul Fitri itu yang kedua atau hari ketiganya, itu perayaan besar-besaran atau sesuai dengan kesepakatan apa yang ada di daerah situ. Kan ada di Kota Agung, ada di Kru, ada di Liwa, banyak sekali. Tapi ini yang kita harus tahu adalah ini tradisi ini sampai sekarang sudah dilestarikan. Itu tuh yang pertama. Ada yang kedua adalah materinya nyambai. Nyambai itu adalah tradisi di mana bujang gadis berpantun dan pantunnya balas berbalas pantun. Itu tradisinya kalau ada hajatan yang lahan yang besar, yang tokoh yang di daerah tersebut itu biasanya atau di lebaran juga gitu. Ya sekali nyambang. Terus kita kembali lagi ke tradisi lain. Apa itu gitu kan. Banyak sekali yang bisa kembangkan. Nah, dari situ saya memanfaatkan teknologi sebagai adalah pengajar saya. Gitu. Jadi bukan suatu ancaman bagi saya, Nona. Mau saya balik cuma aku ambil sumber-sumber teman banyak benar. Dari dikit, ini adalah definisi. Anak-anak itu nggak bisa dikasih dong, bukan nggak bisa sih. Definisi nanti bosan
0: ya, di monoton gitu ya.
1: Tradisi sekura adalah bla bla bla bla bla.
0: Bosan.
1: Ya cara aja di bahu YouTube
0: ada. Benar.
1: Itu materi itu mereka harus melihat, merasakan,
0: harus kenal dulu gitu kan ya.
1: Bagaimana rasanya, bagaimana ininya. Itu. Terus ada pantun juga enggak? Ada nyambai, ada sekuraan, ada pantun. Gimana pantun kita cari yuk? Pantun itu ada namanya pahiwang. Pahiwang itu artinya miwang. Bagaimana orang-orang dulu menghadapi anak
0: sedih,
1: atau saudara
0: gitu ya,
1: mereka yang menangis dengan apa lagamnya. Anakku namaku.
0: Mereka tuh asik dan mereka tuh menyimak. Apa itu suaranya bagus banget
1: ya. Memang orang-orang dulu nggak ada partiturnya, orang cene nene nggak, tapi memang feeling mereka aja. Dan itu salah satu kebudayaan kita gitu. Kalau orang Prabur kan memang habit banget kan, apa mereka duga ke gereja, mereka tahu. Jadi kaya sekali kata saya, banyak sekali kekayaan. Nah, terus kita cari lagi berapa sih kabupaten yang ada di Lampung, cari. Contohnya misalnya Kota Agung ya, termasuk di Tanggamus dong. Nah ini kita lihat di Tanggamus enak. Oh indah banget ya Pak ini ya.
0: lagi makanannya nato kotak. Dikenalin nih gitu ya.
1: Dikenal otak. Nah ini lautnya. Laut Devil mereka banyak apa? Mau wilayahnya pesisir barat, banyak laut di situ. Nah ini Gunung Tanggamusnya kita lihat indah kan, kata saya. Jadi lengkaplah, ada laut, ada darat ini. Terus orang-orangnya sangat welcome dengan orang luar, makanya rata-rata bahkan aku sisipin kadang-kadang apa filosofi orang-orang pesisir barat itu kan selalu menerima, kan laut kan selalu berada datangan, sekarang apa gotong royongnya kuat, saling bercampur, itu aku jabarin semua, gitu. Termasuk produk bapak juga, termasuk produk dari tanggamu juga.
0: Ini loh,
1: nah, semua. Kadang-kadang mereka tuh bukan salah anak-anak sih, kadang-kadang kita juga, bahkan aku gitu, yang aku sesali kenapa gak ada dulu gitu kan. Nah kayak gini kan setibanya aku tahu berpihak kemana aku, jadi ya Lampung gitu. Banyak sekali. Terus ada menara kita, nah itu adalah ikon dari Lampung, Menara Sigar. Tahun berapa dibuat, diresmikan berapa, apa sih simbol itu, kenapa bentuknya kayak gitu. Ternyata ini, apa sih Sigar itu dipakai, gak semua dipakai semua kalangan, itu cewek, dan hal-hal gitu. Jadi menguliknya itu dari hal-hal kecil seperti itu.
0: Yang nah. Menyenangkan berarti.
1: Menyenangkan banget.
0: Cari hal-hal yang menyenangkan yang bikin mereka tertarik, apa ini?
1: Mereka tidak bosan sama sekali.
0: Mungkin itu salah satu subjek ataupun mata pelajaran yang nggak pernah di skip kali.
1: Kalau wajib kayaknya, karena harus karena kebijakan pemerintah itu wajib.
0: Nggak, maksudnya nggak pernah di skip sama anak-anak, karena antusias, pengen dengerin setiap hari. Pasti ada hal baru kan. Tadi ada Hahiwang tadi yang suara gitu, terus ada ini, oh apalagi nih gitu kali ya.
1: Pantun daerah adalah yang kayak pantun daerah yang memang komersial kan, pantun kayak yang gak ada record. Beda kalau pantun yang di daerah-daerah itu memang tradisional, suara mereka itu kan ciri khasnya
0: beda.
1: Mungkin gak ada yang komersial, karena yang mana ku bercerita, saya bercerita. Itu kan yang bisa dari kampung-kampung. Dan gak mungkin kena record kan, di record terus beda kebutuhannya. Kalau yang kita tahu kan entertainment, bagaimana ini. Bukan menyalahkan yang kita sih. Kita harus membedakan ini tradisi pantun Lampung dengan yang komersil beda.
0: Beda
1: tajinya, beda ininya, beda moodnya. Kalau aku pernah nyiptain juga, ya masalahnya itu Lampung Damba, nah itu kan
0: beda lagi ya.
1: Hahiwang, sambai, itu banyak sekali. Baru mereka, telepon mereka itu berarti kita mereka
0: kita narik perhatian dulu ya. Ini ngebayangin jadi muridnya Kiai Baiz itu kayak apa ya? Aku ya baru beberapa menit aja kayaknya tertegun gitu ya dengan suara-suara berpantunnya, terus dengan cara penjelasannya ini pasti menarik banget gitu kan ya. Dan pastinya ada kesusahan nggak sih Kak Baiza ya? Apalagi yang kita tahu nih dialek Lampung kan banyak banget ya. Ada yang A, ada yang O, ya ada api, ada nyong gitu ya. Ini gimana cara untuk ngenalinnya? Apalagi ngenalin budayanya aja tadi udah susah banget ya. Untuk narik perhatiannya juga kan harus pinter-pinter untuk bisa membahas ya. Dan sebelum kita ngomongin dialek nih, apakah karena memang Kak Baiza ini juga seorang pemain teater sehingga juga lebih gampang menarik perhatiannya gitu, ya. Gimana nih? Berarti itu juga salah satu yang bisa mendukung ya.
1: Mendukung. Ya. Setelah itu banyak sekali kan. Itu 29. Kalau kamu nggak bisa mengatur drama kamu,
0: intonasi gitu ya.
1: Kamu akan tenggelam. Tenggelam arti adalah tenggelamnya
0: bosen nih.
1: Kamu akan, anak-anak itu kan akan bosen dan kita feedbacknya beda. Makanya adalah selalu teater ada sangat mendukung. Aku kan dari dulu penonton banyak, aku eksekusi semua. Kan kenapa nak? Ini eksekusi. Oke, makanya anak ini kemana? Kita masuk di situ. Anak ini karena kan pagi ke masih tidur apa-apa. Nah ini ya, aku rangkul nih. Ini. Jadi mereka melek gitu loh. Jadi ada agenda agenda pribadi yang bisa kita tawarkan ke kayak guru waktu ini kita tawarkan dengan kepala sekolah atau apa dan mereka mengakses kayak gitu. Nah, aku butuh pelajar aku. Tapi kalau yang yang ini oke. Okay. Bisa aku mendekatin anak.
0: Harus kenal dulu dengan anak-anak gitu.
1: Aku tahu harus emosi seperti apa, moodnya, nanti ganggu mood dia. Ada antara guru dan anak harus selara apa, selaras juga. Dan itu penabur sangat mengerti itu, seperti itu. Dan makanya kita sampai sekarang. Gitu. Kan ada juga yang suaranya bilang-bilang, tapi aku tak dulu dan
0: Jadi itu memang sebenarnya bisa mengcover semua ya. Dan ini tadi penasaran, kalau tadi sudah bisa mengcover apa ya, mengetahui anak-anak dan juga bisa menarik perhatian anak-anak tadi karena memang salah satunya tadi anak teater gitu ya. Nah, ini gimana caranya untuk bisa memperkenalkan dialek A, dialek Api, dialek Nyo? Itu agak kesusahan nggak sih? Kita aja kadang-kadang masih agak susah ya. Itu gimana nih?
1: Aku selalu ke dinas-dinas kan acara pemerintah dan ke dari event-event kebanyakan adalah bukan membandingkan tapi memang yang mereka pakai adalah kadang-kadang memang dialek ala ya
0: lebih universal gitu ya.
1: Contohnya apa agak ambita gitu. Ada yang kan kalau yang bukan yang si Oi tapi lebih nyangkut anak-anak aku kasih yang dialek A
0: ya, karena kebanyakan juga banyak yang dialek A gitu ya.
1: Kalau ada Yudhanipan ini agak menipaniku ini agak mengan ini
0: semua
1: okay. Ini warna hijau ada kan hijau gitu. Maksudnya bukan ada jadi lebih enak yang aku terapkan A karena di soal-soal juga di praktek juga di teori juga kebanyakan A. Karena mengapa aku nilai itu kayak A-nya lebih cocok karena lebih diterima anak-anak. Anak-anak bisa nginang, gitu. Contohnya mau haga kantin ini apa lagi gitu. Sama kayak bahasa Inggris sebenarnya.
0: Benar ya.
1: Saya mau kantin jadi nyaw haga ke kantin.
0: Harus ada subjek predikat dan objeknya gitu kali ya. Jadi memang sebenarnya juga itu karena kebutuhan banyak yang sering ya dipakai jadi memang biar anak-anak ketika misalnya ada ujian nih dari dinas sendiri ya itu ada ujian yang biasanya dia jadi anak-anak juga memudahkan anak-anak semua gitu ya untuk bisa mengerjakan ya. Dan udah di menit-menit terakhir ya Kak Baisa ya. Mungkin buat Gen Z nih ya, ataupun anak-anak muda Lampung ya mungkin saat ini Kak Baisa masih ragu gitu ya untuk ataupun malu nih berbahasa Lampung. Ada tips sederhana enggak sih dari Kak Baisa sendiri?
1: Tipsnya enggak apa ya? Aduh bingung juga kan ngomong tips kan?
0: Ada, kayaknya harus mulai dengan kata-kata yang sederhana dulu deh gitu.
1: Pribadi aja dulu. Ya. Kalau saya si non, aku tahu asal muasal saya di itu Lampung. Jadi kewajiban saya adalah mengangkat tradisi dan melestarikan provinsi Lampung dari semua cangkupan, dari bahasa, dari tradisinya, dari culture-nya ini, walaupun nggak besar-besar, cuma itu yang bisa saya share dengan teman-teman. Aku kan sering kolaborasi dengan orang luar atau sering pentas ini, itu dan kerasanya adalah bagaimana saya mengeser hal yang sangat positif dari provinsi itu, Provinsi Lampung. Cuma itu yang saya lakukan. Terus cuman pesannya adalah ke Gen Z ini gak usah malu-malu.
0: Jangan malu ya.
1: Terima aja. Dan provinsi lain juga gak pure dengan 100% positif semua. Semuanya. Ada negatif ada positifnya. Kita okay. Positifnya 60 negatifnya 40 ada. Jangan fokus ke negatif, fokus ke positif. Kalau yang positif udah itu akan akan ngalir seperti bahasanya udah. Hal-hal positif akan apa akan menambahin kita juga gitu. Jadi jangan fokus ke pemberitaan ini gitu. Udah memang itu dari contohnya aja dari 2 juta penduduk Lampung contoh ya. Mungkin ada yang apa menyalahgunakan tentang Lampung 2000. Jangan fokus ke 2000-nya. Kita fokus ke 2 juta sekian
0: kasusnya ya.
1: Jangan memang iya agak menyedihkan oh ini tapi ya udah kita jangan stop di situ. Kita harus melestarikan tradisi kita, culture kita, kebiasaan kita, apapun bisa kita jual gitu, dengan narasi-narasi yang positif. Ada momennya, yakin aja kita ada momennya di mana momennya pasti kita akan sampai dengan oh iya ternyata apa yang aku sampaikan dengan teman-teman ternyata terbukti juga nggak melulu Lampung ini
0: itu gitu ya.
1: Makanya mungkin jangan dibandingkan negara atau provinsi lain gitu loh. Aku pun kayak gitu juga aku ke luar negeri ini ke Lampung aduh Lampung aku dulu kan aku kan seminggu tuh paling Lampung kenapa aku sering ke Jakarta tapi karena COVID aku tahu, baru tahu Lampung, aku merasa ada utang juga terhadap provinsi
0: Lampung.
1: Enggak melulu kamu tolak, terima aja memang keadaan yang gini. Gitu. Dan kamu bukan orang pertama yang merasa kayak gini, banyak orang. Tapi jangan ikut orang juga, ada mungkin dari 10 orang mungkin kita agak berbeda pandangan perspektif kita dengan Lampung. Yang bisa kita angkat gitu. Oke, mungkin aku sama teman-teman mungkin ya beda prinsip, tapi kalau pilihan aku beda. Kalau prinsip kita berteman kita ini, tapi kalau prinsip dan pilihan untuk ini kita masing-masing.
0: Oke, kamu
1: situ, kamu ini, aku enggak. Apapun itu. Kalau aku ini aku mengingkari tempat aku lahir dan itu berdosa bagiku.
0: Jadi memang harus tahu juga di mana kita lahir, di mana kita dibesarkan, dan kita juga punya tanggung jawab ya
1: sebagai anak muda Lampung
0: ya.
1: Mungkin ya enggak semuanya, tapi ada kesadaran di sini, kesadaran juga. Berarti ketika kamu sadar di situ, pertama aku punya kepekaan juga terhadap hal-hal yang
0: benar.
1: Gitu, ya. Harus mental itu yang
0: harus di tempat lagi ya, benar.
1: Kalau kita ini alangkah banyak ya ini, tapi mental seperti itu harus ditumbuhi dari sekarang gitu, hal-hal kayak gitu. Ya itu kalau enggak kita siapa lagi kan?
0: Nah, tadi ya, Maham siapa lagi ya kan?
1: Ya enggak dari 10 anak atau ini enggak. Kita jangan representasi 10-10-nya bisa. Mungkin 1-2 anak udah cukup. Jadi kita ada feedback kan. Jangan dari 100 anak gitu ini enggak bisa. Kita enggak bisa mengeneral semuanya. Mungkin ada 10-15 itu sudah membantu kita. Oh bahwa ada kesempatan kita untuk ini ada rasa bukti juga kita bisa gitu. Yang lainnya bukan nggak bisa, mungkin ada keperluan lain, goalsnya lain juga katakan tadi.
0: Jadi memang sebenarnya kita juga yang tadi ya buat anak-anak muda Lampung juga jangan ragu, jangan malu, dan memang harus dimulai tadi karena kita ada tanggung jawab untuk kita melestarikan bahasa Lampung itu sendiri ya. Oke, wajib tuh ya hukumnya ya. Kayaknya 1 jamnya kurang sebenarnya ya, nanti mungkin bisa disambung lain kesempatan ya Kiai Baisa ya, dengan topik bahasan yang mungkin berbeda lagi, dan semoga juga obrolan kita siang hari ini bisa menginspirasi semuanya, mungkin terutama buat anak-anak muda ya yang lagi dengerin, jangan malu juga, gunain aja bahasa Lampung ya, meskipun cuma bisa basing ya. Dan terima kasih juga untuk Kiai Baisa yang udah mampir, udah meluangin waktu, udah bisa memberikan inspiratif juga ya buat kita semua. Dan demikian Mina Muaki ya, obrolan kita siang hari ini terkait dengan melestarikan budaya ya, salah satu bahasa apa nih?
1: Promot gak sih?
0: Apa tuh?
1: Oh iya, PBDB Nabur tanggal 8 itu ada apa penerimaan murid baru
0: gitu.
1: Ya itu dari seluruh
0: Tanggal
1: tanggal 8 Agustus.
0: Oke, terima kasih, sukses terus untuk Kiai Baisa ya. Dan demikian Bina Muwaki obrolan kita siang hari ini dalam siaran Belajar Sumba, Bahasamu Identitasmu Saat Anak Muda Melestarikan Bahasa Lampung. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nona Karisma langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pangoman Bandar Lampung, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Selamat siang ganti-ganti di kabar hari Iko di mana Polda Jambi dukung pelestarian pemanfaatan dan pengamanan kawasan cagar budaya. Ketika antika Polda Jambi Irjen Pol Krisno Haji Siregar menghadiri peresmian Museum Sriwijaya Dharma Kirti yang berada di Cagar Budaya Muara Jambi, Desa Danau Lamu, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, Jumat 31 Juli 2026. Peresmian museum tersebut dilakukan langsung Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon ya, dan dihadiri Gubernur Jambi Al Haris dan Rem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Haryadi, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI Rastu Gunawan, anggota DPR RI Syarif Fasya, Bupati Muara Jambi Bambang Bayi Suseno, serta sejumlah pejabat pemerintah dan unsur Forkompimda serta PJU Polda Jambi. Kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian adat Jambi, dilanjutkan pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, penampilan tari kliklang, doa serta sambutan dari Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI dan Gubernur Jambi. Menteri Kebudayaan Eri Fadli Zon menegaskan bahwa kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi merupakan salah satu bukti panjangnya perjalanan peradaban di Nusantara. Keberadaan museum menjadi penting sebagai etalase budaya dan peradaban sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal sejarah serta warisan leluhur. Nah, ketika nanti satu informasi di rri.co.id dan juga di kabar hari Iko kita pada siang hari Iko.

bakira marika bang bakira jantung bilang malam kampung tengah cinta bakira bakira maya setong bakira omong padang jangan mama papa adik dikata ini dia bahagia.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, Dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.
3: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan 4 lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.

Informasi berikut ini, PKP percepat pembangunan 26.606 huntap pasca bencana di Sumatera hingga 2027. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mempercepat pembangunan 25.606 hunian tetap atau huntap pasca bencana di Sumatera hingga 2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana. Staf Ahli Bidang Pertahanan Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang Kementerian PKP mengatakan pemerintah menambah anggaran pembangunan hunian tetap. Ia menyebut tambahan anggaran mencapai 2.219 triliun rupiah untuk mendukung pembangunan 7.952 unit hunian pada 2026. Provinsi Aceh memperoleh alokasi 6.222 unit. Mas kami 6.220 unit dengan dukungan anggaran sebesar 1.809 triliun rupiah. Sumatera Utara mendapat 919 unit dengan beranggaran 299,38 miliar rupiah. Sedangkan Sumatera Barat memperoleh 813 unit dengan anggaran 220,51 miliar rupiah. Secara keseluruhan pembangunan huntap hingga 2027 ditargetkan mencapai 25.606 unit dengan kebutuhan anggaran sekitar 7,4 triliun rupiah di 3 provinsi tersebut. Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar sebanyak 20.647 unit sebagai bagian percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, hari ini hari anti korupsi sedunia loh.
1: Oh iya, wah aku malah baru ingat. Terus, emang kita bisa ngapain buat lawan korupsi?
0: Ya mulai dari hal kecil dulu, Besti. Kayak nggak kasih uang pelicin waktu urus dokumen, nggak nyontek, atau laporin kalau kita lihat kecurangan.
1: Tapi itu kan kecil banget, apa bener bisa ngefek?
0: Justru perubahan besar itu mulai dari langkah kecil. Bayangin kalau semua orang mikir gitu, kita jadi generasi yang jujur, integritas tinggi, Indonesia pasti lebih keren.
1: Iya juga ya, aku sering dengar korupsi bikin pendidikan jadi mahal, fasilitas umum jelek. Ternyata dampaknya gede banget ya.
0: Makanya, yuk mulai dari diri kita. Aku sama kamu bisa jadi contoh. Katakan tidak buat korupsi, sekecil apapun itu.
1: Oke, mulai sekarang aku berani bilang jujur itu hebat. Aku sama kamu, kita mulai dari sekarang.
2: Jujur itu hebat, korupsi big no.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuman untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: RRI dengan esensi buku, 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura

dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Dan juga di sesi terakhir kita sekaligus menutup perjumpaan di Jambi Siang Iko. Jadi informasi olahraga ketika nanti di mano bisa tampil lagi bersama skuad Chelsea. Mudrik tulis pesan menyentuh. Ketika nanti Michael Mudrik senang kembali memperkuat Chelsea setelah proses banding kasus dopingnya dinyatakan selesai oleh Federasi Sepak Bola Inggris. Proses disipliner tersebut berakhir setelah Mudrik mengakui pelanggaran aturan anti-doping dan menerima masa skorsing yang telah dijalaninya. Mudrik mengaku masa skorsing akibat kasus doping menjadi periode tersulit dalam karirnya. Namun, winger Chelsea tersebut bersyukur kini bisa kembali bermain. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya selama proses tersebut. Sementara itu, Chelsea menyambut baik keputusan tersebut dan memastikan akan membantu proses integrasi Mudrik ke dalam skuad. Oke, Kanti, itu tadi dia informasi terakhir kita dan juga di kebersamaan pada Jambi Siang Iko. Nanti akan ada rekan Andri yang akan menemani Kanti-Kanti di sore hari Iko, tentunya di edisi 1 Agustus 2026. Dan juga Kanti-Kanti, saya Hari dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk, lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan, di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan, yakni bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang, hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Legok, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami tuh balok. Dari kayu itu kan, lok-belok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kin-lokin itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak, ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu tuh kan, itu bambu. Itu jerigi namanya kami tuh.
1: Lama proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama tak? Yang lama tuh bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring,
1: yo
2: jaring tapi asyik bisa paling cepat 3 minggu deh. Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat, karena dia pun kita beli jadi itu dasar ramai kaki baru kita temui namanya tu. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakitnya namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu Wak,
2: ya? Yo sampai seminggu. Yang punya tuh baloknya tuh kalau jaringnya tuh 3 mingguan tuh. Jaringnya tuh.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah, Pak. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan selama melanti itu dari mobil itu bisa kita beli, Pak, tapi itu pun sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang beli kita beli kubikasi jatuhnya kan loh. Makanya kami ini ya sampai beli bekap jamban, bambu itu yang saat ini itu kan jeriji kami bilang tuh, enggak tuh untuk gala itu pancang tuh cari di sana sebulan dua bulan sekali kadang pergi. Kami ngambil di Manalo, tapi agak sulit juga sekarang nih. Manalo sekarang ini bikin rumahan iya. Sudah tuh bikin orang berkebun kan. Agak sulit juga.
0: Namun Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Pada umumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigen yang 20 liter, 30 liter, mungkin 40 kok jerigennya itu. Dalam. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang tidak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu karena tangkul itu. Kadang orang-orang tempat kami katakan kena tabunan itu lama itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
2: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada, Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami pemaswas berdiri kemarin, di sini ada tukang tangguk anak gabus dan anak kangguruan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC, sudah terpaksa keluarga untuk makan silohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk pemaswas ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota pemaswas juga kan. Jadi, ya, tugas kami ngalah itu dia kan tidak berubah lagi. Itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya. Seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di kota Jambi, seperti di Danau Sipit, ya masih banyak orang menangkul.
0: dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif, mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu, karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama, cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
4: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35 tangkul
4: ada di Danau Sipin ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu semeraut tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kehidupan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah, karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Iya, Kanti-Kanti satu single miliknya Muksin Alatas ya, dengan Perpisahan mengantarkan kita ke menit 37 dari formasi 15. Saatnya kita break sebentar untuk mendengarkan bersama Kumandang Azan.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuf. Quran Surah Al-Baqarah

bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya, tentunya untuk di Pro Dangdut hari ini silakan aja nomor telepon 0811-670-79920. Halo, dengan siapa?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
1: Ya, apa kabar Andre?
0: Baik, lagi di jalan ya?
1: Iya, sama yang bebek.
0: Oh, makasih ya menyempatkan waktu buat nelpon.
1: Iya, di radionya di bawah, radionya pakai HP tapi.
0: Oh, iya. Oke deh, Bunda. Mau lagu apa kita?
1: Radionya tuh jadi HP, radionya jadi HP, radionya tuh nelpon, Andre.
0: Oh, begitu. Iya deh, mau lagu apa?
1: Kamu kok hilang di HP, nggak ada?
0: Masa sih nggak ada?
1: Beneran nggak ada, beneran di HP ini.
0: Kali ini? Malah nggak ada kan? Nah, kali ini gimana? Ini ada nggak nih?
1: Nggak, mau kamu sebentar.
0: Nah, ada nggak Bunda? Bunda, kemana kamu? Ah, kenapa ya? Halo, sepertinya terputus ya. Ganti-ganti silahkan aja deh, coba kembali. Di 0811-670-79920 untuk program Pro Dangdut hari ini. Iya, kita terima kembali. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
2: Sore
0: juga, Bang Hamzah.
2: Dari Hamzah itu.
0: Iya, benar. Ada suaraku di sana?
2: Ada.
0: Oh, syukurlah kalau ada. Oke, gimana? Lagi ngapain nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Lagi sibuk kerja atau gimana?
2: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak ya.
2: Santai sore ini.
0: Lagi santai aja.
2: Iya, lagunya nih Bang Andre.
0: Apa lagunya, Bang?
2: Lagunya berkali-kali dari Selvia Mas.
0: Berkali-kali?
2: Iya.
0: Oke, silakan aja. Mau salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Salam-salamnya pertama sekali punya Bang Andre, selamat sore sama Betun Esmiga, sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian tadi ada Bunda Watu ya.
0: Betul.
2: Selanjutnya ada Andi Isri, ada Teteh Nadia Purnama dengan Bang Halimin, kami ada di Jeneti.
0: Iya.
2: Ada siapa lagi ya? Ada Jalang Vero, ada
0: Vero,
2: ada Mbak Vero, ada juga siapa lagi ya? Cagur BE.
0: Betul.
2: Ada Ikar Bianti juga, ada Anita di Sungai Tomang.
0: Aha.
2: Untuk semua lakukan terus kecuali dari A sampai Z selamat sore.
0: Oke.
2: Tentunya Bang Andre, selamat sore, selamat juga, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ya, kita masih ada waktu cukup panjang ini ganti-ganti. Halo, selamat sore.
3: Selamat Andre.
0: Iya, selamat sore Bang, gimana? Ada suaraku di telepon?
3: Oh, saya ini di ilir, Mas Andre.
0: Oh, ada suaraku kedengeran ya?
3: Ada.
0: Oke, sip deh. Lagi jemput kelapa apa gimana, Bang?
3: Iya, Bang.
0: Oh, banyak orderan nih kayaknya nih ya?
3: Iya, jadilah. Untuk beli-beli sampo.
0: Wah, buat beli-beli mobil gitu ya?
3: Ayo, mudah-mudahan aja.
0: Amin. Kita aminkan aja segala doa baik ya.
3: Iya dong, begitu juga sebaliknya sama Mas Andre.
0: Iya, siap. Bang Andi?
3: Yap.
0: Mau lagu apa nih, Bang?
3: Saya minta judulnya Cinta Tak Bertuan dari Aulia.
0: Cinta Tak Bertuan?
3: Iya.
0: Oke, Cinta Tak Bertuan dari Aulia. Oke, ada Bang lagunya. Salamnya buat siapa, Bang?
3: Apa aja sudah masuk Bang Andre, sudah masuk dah Bunda Wati.
0: Bunda Wati udah tadi, katanya suaraku gak ada di telepon, gak tahu nih di mana letak salahnya.
3: Ini sudah ada kok.
0: Ada ya, oh syukurlah, yuk.
3: Iya, buatnya Bunda Wati, selamat sore, mudah-mudahan kita apa sama-sama diberikan kesehatan ya.
0: Amin.
3: Buatnya juga Pak Pero, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, ajeng di sengililin ya.
0: Iya.
3: Buatnya juga Mbak Ika, buatnya Mbak apa namanya Mbak Ika Rafianti juga, buatnya Mbak Naila juga ya.
0: Iya.
3: Buatnya Bu Farida, terima kasih sudah nelpon kemarin ke sini.
0: Iya.
3: Selamat monitor, buatnya Bang Hamsa Yusuf juga, buatnya Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Bang Ijal.
0: Iya.
3: Buatnya Bang siapa namanya Tengku Ardiansa di Giringau sana, buatnya Mbak Pina juga, buatnya juga Mama kembar juga ya, apa kabarnya, mudah-mudahan sehat. Buatnya Teh Nadia, buatnya juga Teh Anita di Sungai Toman, mudah-mudahan selamat monitor, semoga semuanya kesehatan.
0: Ya, oke.
3: Okay. Buatnya juga Bang Adi siapa namanya? Cakra.
0: Andi Cakra.
3: Nata ya, mudah-mudahan sosial dengan yayangnya di sana. Buatnya seluruh pen perempat tanpa terkecuali. Lagu ini ditujukan kepada untuknya yang sudah yang sudah monitor pada sore ini, untuk semuanya aja Bang Andrea.
0: Oke, okay, Bang.
3: Buatnya Mas Andre, semoga sukses selalu Mas Andre.
0: Oke, makasih.
3: Yo, assalamualaikum Mas Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, selanjutnya Bang Putra. Halo, selamat sore Bang.
4: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk apa nih Bang?
4: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali Bang, ayo dangdut adalah kita.
4: Iya, lagi santuy lah.
0: Santuy, sudah selesai pekerjaan.
4: Mau gabungan gitu.
0: Iya, udah selesai pekerjaannya.
4: Kerja saya cuma waktunya pagi kerja.
0: Pagi, ya oke.
4: Iya, sudah ada yang kerja, cuma hanya melihat-lihat aja.
0: Mandor ceritanya.
4: Ya tidak lah. Ya mudah-mudahan semuanya ya, tidak bagi-bagi rezeki.
0: Iya sih. Malam minggu nih apa rencananya?
4: Lagu?
0: Enggak, malam minggu ini. Oh, apa?
4: Malam minggu tak punya rencana, kosong.
0: Kosong aja ya?
4: Iya, maklum di kebun.
0: Ya menikmati langit yang luas aja lah kalau begitu Bang ya.
4: Iya, menghitung bintang.
0: Oh, udah berapa? Udah berapa kehitung bintangnya, Bang?
4: Ya, sampai lupa sudah.
0: Saking banyaknya gitu ya.
4: Saking banyaknya keindahan alam ciptaan Allah.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Okay, ya. Bang. Kita lagu apa nih, Bang?
4: Lagunya Ikhlas.
0: Ikhlas.
4: Ikhlasnya.
0: Dari siapa, Bang?
4: Ya kurang ngerti saya. Cewek yang nyanyi biasanya.
0: Oh, Ina Sintia ya.
4: Insyaallah gitu, saya kurang ngerti.
0: Okay.
4: Salamnya diwakili oleh teman-teman yang sudah masuk tadi.
0: Iya.
4: Pokoknya salam buat semuanya tanpa dikecualikan.
0: Baiklah.
4: Salam kompak selalu, sehat selalu,
0: iya,
4: bahagia selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, nanti kita simak dulu ini ya. Untuk Bunda Wati lagunya aku pilihin aja ya. Cemburu mantanmu.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: FM 99,2 MHz. Lompat RRI Jambi.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, 99,2 FM.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi untuk Pro Dangdut sore hari ini. Halo Pro Dangdut. Halo. Aduh, sorry keput. Ya, sorry keputus Kak Butet, nanti dicoba lagi ya. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, yang udah siap-siap.
1: Tahu aja.
0: Ntar malam mau kemana nih?
1: Belum tahu, belum dapat kabar darinya.
0: Kasih tahu dong, posisi pastinya mau kukirimin nuklir gitu kan.
1: Hah? Marah ya, Mas.
0: Hah?
1: Marah.
0: Ya, bukannya marah sih. Iya, kasih tahu ya posisi lengkapnya ya.
1: Gak mau.
0: Sherlock ya.
1: Rahasia.
0: Biar ntar ku kirim beneran nuklir dari Rusia nanti ya.
1: Gak posisi lama.
0: Gak bercanda aja aku, Vero.
1: Iya, aku tahu.
0: Libur hari ini atau gimana?
1: Udah pulang.
0: Pulang jam berapa?
1: Jam 3,
0: iya deh. Apa? Rencananya apa nih? Masa sih kamu cowoknya terus yang nentukan mau kemana gitu? Biasanya cewek-cewek juga kan ada kepingin apa gitu loh.
1: Ya nggak tahu. Kabar dari dia lah. Kalau dia
0: kerja,
1: aku mau.
0: Oh gitu ya. Nggak, kamu kepinginnya apa malam minggu ini? Mungkin nonton atau apa gitu kan?
1: Malas aku nonton
0: rumah. Ya maksudnya bukan nonton bioskop, nonton sinetron di rumah. Oh, kamu gak suka nonton ya?
1: Bukan apa. Kalau nonton tuh gak fokus nontonnya itu.
0: Wah, gak juga sih. Kalau pasangan kamu grepe-grepe ya memang itu. Ya kalau ya nonton, tujuannya kan nonton, berarti kan harus nonton gitu loh.
1: Enggak tahu lah, Mas. Kayak, gimana?
0: Gimana, coba?
1: Gak bisa lah, jelasin.
0: Oh, ya berarti malam minggunya nongkrong aja di taman gitu ya?
1: Iya.
0: Beli bakso, tusuk gitu ya, makan gitu ya kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Masnya ada apa aja.
0: Kasih tahu ya tempatnya ya, ntar malam ya.
1: Ya,
0: oke deh. Apa lagunya nih, Fer?
1: Lagunya Jengkal Tanah.
0: Wih, mantep. Lagu lama nih.
1: Yang dari versi Devinta.
0: Versinya?
1: Devinta.
0: Devinta ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Mas, malam minggunya kemana?
0: Aku?
1: Iya.
0: Ntar malam sih ada rencana nongkrong sama temen dari belahan dunia mana gitu kan. Nggak beneran aku kok ketawa sih, aku beneran ntar malam mau nongkrong di mana gitu, nggak tahu nih.
1: Belahan dunia.
0: Iya, aku ada teman dari Eropa kan datang ke Indonesia.
1: Mas serius?
0: Serius dong, ngapain aku bohong. Ntar malam mau nongkrong di mana ya? Mungkin cari-cari minuman murah aja, teh talua ya.
1: Nggak ngajak orang ke rumah.
0: Yang ikut dong pasti.
1: Oh, kalau ditinggalin.
0: Ya ngapain juga kalau ditinggalin. Ntar diapelin hantu dia di rumah, bahaya kan.
1: Ya enggak gitu lah.
0: Nah, ya pasti dia ngikut lah.
1: Iya, diajak lah.
0: Ya pasti diajak kan udah bilang pasti gitu ya. Tuh. Enaknya nongkrong di mana ya?
1: Enaknya di mana?
0: Enaknya dekat kamu nongkrong gitu kan, jadi enak kamu ngirim nuklirnya nggak jauh-jauh gitu, deket-deketan aja gitu.
1: Ya,
0: Hah? Ya udah, salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang udah masuk nanti lah ya.
0: Iya, makasih. Terus?
1: Buat Mas, salam dulu.
0: Iya.
1: Kemarin pula jadi pergi, hati-hati aja.
0: Iya, yang penting kamu Sherlock aja deh. Oke?
1: Okay? Ya, oke.
0: Okay. Oke deh.
1: Ya buat Mas gak selalu ya.
0: Oke deh.
1: Udah nyenggol tadi, makasih banyak.
0: Aha.
1: Maaf gak nyenggol paling.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Buat Mas, lagunya ditunggu.
0: Baiklah.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada, udah siap, tenang aja.
1: Lagunya untuk Mas ya.
0: Oke, okay, Mak. Wih, Masa untuk aku, gila, ngeri judulnya Sejengkal Tahan.
1: Gak suka.
0: Iya, kalau sekedar lagu aja suka. Tapi kalau dikasih Sejengkal Tanah, mana cukup nih sejengkal.
1: Kan udah aku bilang, lagunya untuk mana.
0: Oke deh, iyalah makasih ya.
1: Iya, ditunggu mas ya lagunya ya.
0: Makasih, Fer.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Butet, masuk akhirnya ya. Sorry, tadi kepencet lagi, Kak. Maaf banget ya. Halo, Kak.
1: Enggak
0: beneran. Ini
1: enggak kawan.
0: Jempolku ini loh, Kak. Latah dia.
1: Latah kali loh.
0: Sekali.
1: Iya. Kayaknya enggak kawan.
0: Maaf ya.
1: Enggak. Kawannya minta lagu aja lah.
0: Jangan gitulah, Kak. Aku enggak sengaja
1: kawan,
0: bener.
1: Enggak mau.
0: Bener, Kak. Enggak sengaja aku itu. Maaf ya. Lebaran masih lama soalnya.
1: Ya apa-apa kok.
0: Iya.
1: Biasa.
0: Apa?
1: Biasa itu.
0: Enggak biasa sih. Kalau biasa mah sudah sering gitu, Kak.
1: Iya, sering kali kayak gitu ya.
0: Enggak, Kak, maaf ya.
1: Jangan ya.
0: Oke.
1: Ini kakakmu loh.
0: Iya, Kak. Malam
1: pacaramu loh.
0: Iya, malam minggu ntar mau kemana? Ntar malam.
1: Jangan tanya, Kak. Kakak mau ke rumah Tajawati.
0: Oh, ntar malam.
1: Iya.
0: Mau nongkrong di rumah Bunda Wati?
1: Iya, kakak ada sesuatu mau kasih.
0: Oh, kirain ada bisnis besar gitu.
1: Ya udah, bisnis apa ya? Oh, mama tuh gak hari itu.
0: Oh, udah gak kepikiran lagi kesana ya?
1: Ya, yang penting kita sehat, ada duit itu aja.
0: Nah, ya itu ya, tadi, kan? Bisnis tadi kan bisa menghasilkan duit, Kak. Iya kan?
1: Ini bukan menghasilkan, tapi kakak bisa memberi.
0: Memberi sesuatu ya.
1: Ya ada deh.
0: Jangan lihat harganya.
1: Kalau kakak jauh kali, kalau kakak kasih kemana kita enggak lah.
0: Ntar malam aja aku temuin kakak di mana?
1: Di Tajawati ya.
0: Di mana tuh rumahnya?
1: Cempaka Putih.
0: Oh, Cempaka Putih ya.
1: Oh iya. Kamu boleh kok ikut makan?
0: Aku tuh ntar malam udah ada rencana sama teman, Kak.
1: Sama kawan kamu orang tuli semua, kakak lihat.
0: Sama siapa?
1: Orang tuli semua kawanmu. Kita lihat kok.
0: Iya.
1: Ganteng-ganteng ya.
0: Iya, Kak. Kakak mau?
1: Enggak,
0: rasanya gini. Kalau kakak mau, aku rasa dianya yang enggak mau, Kak.
1: Nah,
0: gitu loh.
1: Itu. Ke situ.
0: Iya.
1: Ya,
0: iya.
1: Tapi,
0: iya.
1: Tapi dia punya kamu kakak lebih bagus juga. Enggak mau.
0: Enggak mau ya, harus setia gak. Dengan pasangan ya.
1: Ya iyalah, umur hidup.
0: Oh iya, iya.
1: Insyaallah deh.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Amin ya Allah, itu dan kakak minta sama ini deh.
0: Iya, mudah-mudahan sampai ke surga gitu ya.
1: Amin ya Allah. Ya,
0: alhamdulillah.
1: Ya, datang Mas Prabu.
0: Oh, iya.
1: Dia lewat.
0: Oke, siapa itu?
1: Iya, suami kakak lah.
0: Oh, kirain ada cowok.
1: Dia senyum dia, Andre.
0: Tersenyum dia?
1: Iya, tersenyum dia.
0: Tanya, kenapa kau senyum-senyum, bilang. Mau ngasih aku duit apa gimana, bilang.
1: Enggak lah, kakak gak mau minta duit.
0: Oh, tapi kalau diberi mau ya?
1: Enggak juga.
0: Terus?
1: Enggak.
0: Biasanya kalau cewek-cewek tuh ngelihat duit, waduh udah ada lupa diri deh. Hah?
1: Kakak yang ngasih.
0: Wah, orang kaya.
1: Duitmu, kakak tahu mau kasih kakak, kakak kasih ke dia.
0: Oh begitu, ya deh. Enggak tahu.
1: Ya Allah. Jadi angka dia tuh kan lagi itu udah enaknya.
0: Iyalah ya. Kakak mau kak lagu apa, Kak?
1: Lagunya. Lagunya. Kalau kupu-kupu enggak mungkin ya.
0: Bisa aja kalau kakak
1: kupu-kupu.
0: Mau lah gitu. Mau.
1: Itu lagunya ada ya.
0: Kupu-kupu dari siapa?
1: Rita.
0: Rita Sugiarto ada, Kak?
1: Kalau enggak itu lagu Cuma Andre.
0: Maunya yang mana nih, ayo. Maunya yang mana, ayo.
1: Kupu-kupu.
0: Kupu-kupu ada.
1: Enak kalau gitu, Andre.
0: Boleh, udah aku siapin.
1: Andre, di RR-nya cara apa malam ini?
0: Malam ini ya?
1: Iya.
0: Ya apresiasi budaya kita ya kayak biasa kayaknya deh.
1: Ada nyanyi-nyanyi enggak?
0: Kalau nyanyi-nyanyi di Pro 1, Kak.
1: Ya ada enggak?
0: Kayaknya ada.
1: Kakak mau ke situ rame-rame.
0: Ya boleh ya.
1: Iya.
0: Nyanyinya tuh dari jam 9 sampai jam 11 malam, Kak.
1: Iya, Kakak mau ke situ sama Mama Rika. Terus Tasyawati.
0: Iya, jam 9.
1: Iya, siapa yang mau lah.
0: Iya, boleh sih kalau Kakak mau main ke sini.
1: Iya, Kakak mau ke situ ya. Kau mau minta apa?
0: Enggak usah lah, aku buat apa
1: oleh,
0: sih?
1: Oh, enggak usah.
0: Enggak usah. Aku jam 8 udah pulang, Kak.
1: Oh ya udah, Kakak enggak nanya tuh. Bagus lah.
0: Iya.
1: Heeh. Selamat semuanya ya.
0: Boleh, Kak.
1: Buat kita sehat selalu

0: maghrib ke sana lagi.
1: Oh gitu. Wah, kalau masak dodol, masak wajik tuh tamunya kayaknya muda-muda tuh ya.
0: Nah, iyalah, mau tak mau lah. Kalau bunda mana mau lah, laki-laki lah itu yang mudak-mudaknya.
1: Enggak, maksudnya yang makan. Kalau yang tua-tua, dulu copot semua giginya ntar.
0: Kalau yang ompong, baik dalah, gak ada copot.
1: Kalau yang om...
0: Itu main telon, baik gitu.
1: Iya, diunyel-unyel aja, bukan dimakan. Itu namanya diunyel ke kanan, diunyel ke kiri.
0: Iya, itu mangkulotor-kulotor. Tanpa dikunyah-kunyah, dia sudah licin.
1: Iya, iya. Musiknya dari mana, bunda?
0: Hah?
1: Musiknya musik dari mana?
0: Musiknya yang organnya masih dulur-dulur juga loh. Dulu dari istrinya.
1: Oh, masih saudara ada ya?
0: Iya, saudara ipar itu lah masih.
1: Oh,
0: dia kan okay. Punya kesenian organ tunggal sama campur sari.
1: Oh,
0: jadi,
1: iya.
0: Jadi, dia punya dulurnya baik.
1: Iyalah, hitung-hitung. Ngapain cari yang jauh gitu, iya, kan? Kalau yang dekat ada.
0: Oh. Betul, nah, gicetnya lagi kosong pula dulurnya kan?
1: Iya.
0: Jadi, kebuat... Kakaknya pula acara, udahlah diambil punya dia.
1: Iya, oke dek.
0: Sudah siap, Andre?
1: Alhamdulillah, berarti bunda udah siap dong buat nampil besok ya?
0: Insya Allah, bangalimin.
1: Lagu apa rencananya bun besok?
0: Bangalimin, katanya mau ke Binaria.
1: Ke Binaria, asik.
0: Lagunya, kalau bunda ngajakin ke Monas.
1: Sama aja sih, ke Monas sama ke Binaria tuh sama aja.
0: Iya lah, beda lah. Katanya kalau ke Monas mah yang ada air mancurnya, yang nyanyi-nyanyi gitu loh. Kalau ke Binaria beda lagi lagunya.
1: Ah, kalau ke Monas kayak mana lagunya? Lagu siapa tuh ke Monas ya?
0: Kalau ke Monas tuh kan katanya yang ada air mancurnya, yang bisa nyanyi, katanya syairnya tuh begitu loh.
1: Itu lagunya Roma Irama ya?
0: Yo Elvi kalau salah.
1: Oh iya, nih kata Bang Rudi tuh jangan lupa dodolnya kata Bang Rudi.
0: Hafalkan kata dia, hafalin deh katanya. Allahu Akbar. Kalau enggak bisa sudah kamu sama biduannya aja. Kata Bunda.
1: Iya deh. Nah, ini Bunda kata Bang Rudi, ini jangan lupa dodolnya katanya.
0: Kata Bang Rudi, datanglah. Kalau enggak datang gimana membaginya?
1: Ya masak aja, nanti nongol ya Bang Rudi, nanti nongol.
0: Iya nongol dulu lah gitu, nanti ada lah tuh, walaupun sedikit itu nyicip.
1: Oke. Apa nih bun, lagu kita sore hari ini?
0: Besok.
1: Lagu kita hari ini apa, bunda?
0: Lagu kita hari ini dari... Ini dari siapa tadi sudah ingat tidak kan? Dari ini aja Lande, dari Cici Paramida.
1: Judulnya?
0: Bulan Merindu Bella.
1: Bulan...
0: Merindu.
1: Iya, buat siapa lagunya?
0: Lagunya buatnya Andre. Selamat sore, selamat bertugas ya, tetap semangat ya. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Bude Sula, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Waodun, Putra Pulau Ujang, Putra RTM, Sandarus yang di Rengas Bandung, Mapiti di Rengas Bandung, terus ada Bang Somat yang di Senaung, semua tetangga yang lagi pada rewang. Salam sehat, salam kompa ya, hati-hati kalau dalam pegawainya ya, ntar malam kita sambung lagi.
1: Siap.
0: Buatnya Kak Butet tadi ya, terus ada Mbak Wati Upa juga ya, ada Bang Andi Nusin, Andi Cakrawinata, Tengku Ardiansa, Pak De Amat, Mama Elo, Uni Ayang, Bunda Rizka, Ma Asep, pokoknya semua lah Andre.
1: Oke,
0: terima kasih lagunya. Ready?
1: Ready, aman.
0: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum, lagu ditunggu.
1: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, silakan kembali masih di 08 11 67 07 99 20. Ya, selamat sore Kang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang.
2: Wah, itu semangat lah gitu.
1: Wah iya dong, harus semangat.
2: Kalau dikasih kopi, kalau semangat tuh.
1: Kenapa?
2: Dikasih kopi ya gitu semangat.
1: Siapa yang mau ngasih ya, yuk.
2: Kita transfer mereka.
1: Boleh, di bluetooth aja nih Kang. Di bluetooth, kalau boleh di bluetooth ya. Kan jarak kita deket, gak begitu jauh ya.
2: Iya deket lah, paling sih udah.
1: Ah iya. Apa Kang lagunya Kang?
2: Lagunya minta ini Bella.
1: Apa?
2: Cinta ban motor me.
1: Cinta?
2: Ban motor.
1: Cinta ban motor? Aneh juga ya, cinta sama ban motor ya.
2: Iya.
1: Lagunya siapa itu cinta ban motor? Oh, Kang Jaja.
2: Bener.
1: Wah, oke deh. Lagunya buat siapa, Kang?
2: Kirimnya untuk Mas Andre sama Soren Petugas. Di Bajang, Mbak Vero.
1: Iya.
2: Bang Alimin, Mbak Andre. Untuk Bang Rudi, Bang Ija, Mbak Udin. Bang Gede CS.
1: Iya.

0: Pak Peru.
1: Oke. Okay.
0: Untuk Bang Alimin.
1: Mm-hmm.
0: Untuk semua-semua banyak, Mas.
1: Ya, oke okay deh.
0: Ditunggu lagunya Cinta Ban Motor.
1: Oke, siap, Bang.
0: Yo,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Ban Motor. Wah, ini anak motor kayaknya nih ya. Dari formasi 1644 ya, masih ada waktu, silakan. Halo Bang Rudi.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang, ngomong aja langsung Bang, dodolnya Bang sama Bunda Nadia. Yeah, Bang.
2: Iya, dodolnya ditinggalin, nanti saya barengan sama Pero ke situ nih Mas.
1: Yakin?
2: Yakin, udah janjian.
1: Masa sih? Beneran Bang Rudi?
2: Hah? Beneran, tanya Pero nanti kalau gak percaya.
1: Tadi dia udah nelpon.
2: Ah,
1: udah masuk.
2: Iya, tadi dia telepon. Tadi kan ngirim lagu sama emaknya sejengkal tanah. Kalau dapat itu jangan sejengkal, 2 hektar tanah gitu.
1: Iya, sejengkal mah buat apa gitu loh.
2: Itulah.
1: Buat kuburan kita aja gak muat gitu kan. Masa sejengkal tanahnya ya Bang ya. Kalau 2 hektar kan bisa ditanemin sawit apa segala macam ya.
2: Benar. Kalau sejengkal belian ya gak apa-apa dia.
1: Iya. Beneran besok mau pergi sama Pero? Beneran atau ngimpi aja nih?
2: Enggak. Tanya dia kalau mati pagi nanti.
1: Oh iya, hati-hati aja di jalan lah kalau begitu Bang ya.
2: Sama-sama pakai gaun merah dia besok. Saya juga pakai baju merah.
1: Wadidaw. Soulmate banget ya. Iya, soulmate banget satu warna.
2: Iyalah. Soulmate sama dia.
1: Iya, kalau gitu aku doain selamat aja sampai ke tujuan ya. Aha, apa Bang? Abang mau lagu apa nih Bang?
2: Katanya malam ini mau jalan katanya. Ngapa enggak jalan sama Pero aja?
1: Nah, aku tuh udah ada janji sama temen Bang.
2: Kan udah lihat itu ngopi-ngopi tertelurnya di situ. Enak ya. Buat Pero tertelurnya.
1: Harapannya sih tongkrongan aku sama Vero deket gitu kan. Aku kan mau ngirimin nuklir buat dia ntar malam.
2: Aduh, harus hati-hati lah dia nanti.
1: Iya, aku tinggal nunggu Sherlock dia aja di mana tempatnya kan gitu.
2: Asik.
1: Kenapa sih Bang ketawanya kok happy banget Abang?
2: Enggak apa-apa. Itu tadi mah aduh sakit ngomongnya di situ, pakai bed lagi di situ.
1: Siapanya?
2: Itu Veronya tadi.
1: Pakai beb.
2: Sampean bilang beb tadi enggak?
1: Enggak ada aku ngomong beb sama dia. Ini kupingnya pada gimana sih ini pendengar nih? Aduh.
2: Ini ada rekamannya kalau enggak salah lagi kita putar lagi di situ.
1: Wadidaw direkam ya. Enggak ada aku ngomong
2: buat mbaknya Andrea jangan marah ya saya betul. Mas Andrea.
1: Ya, paling aku enggak
2: Bang. Jangan terbang aja ada nanti di rumah ada sakitnya gitu.
1: Bang, ya paling aku enggak dimasakin, Bang.
2: Enggak apa-apa, kan di luar banyak, tinggal milih aja.
1: Duitnya sama dia semua gimana? Nah, terpaksa kita ngamen di pinggir jalan, Bang.
2: Aku kaminya ada yang selipan ke satu, selipan kedua, selipan ketiga.
1: Waduh, nggak ada selipan sih Bang. Paling ya terpaksa ngamen di pinggir jalan lah buat beli makanan.
2: Hasil banyak, kan bisa juga nongkrong.
1: Ah bisa.
2: Ya teman. Itu minta asar kabutek aja tadi dia kan sudah ngomongin juga sudah nawarin.
1: Ntar malam dia mau kesini katanya.
2: Iya itulah. Tidak bisa ya tanggal tidak, nggak tahu juga kabutek kan.
1: Iya, oke Bang. Ya. Lagu apa Bang?
2: Lagunya kita minta kumpulan dusta aja.
1: Kumpulan?
2: Dusta.
1: Dusta, wah ini pembohong banget ya, nih berarti ini nih.
2: Dusta kita kumpulkan semua nanti nih.
1: Iya nih. Tukang-tukang bohong nih harus dikumpulin ya.
2: Yang berdusta-dusta kita buka bukunya nanti.
1: Iya, Eri Susan Bang ya.
2: Iya Eri Susan, bukan, kalau dari Selfie Ama ada gak?
1: Ada Selfie Ama.
2: Selfie Ama aja, itu agak melodi.
1: Oke deh, salam buat siapa Bang?
2: Salamnya buat semuanya aja ya. Yang sudah nyenggol, terima kasih senggolnya. Buat Pak Butek tadi sudah masuk juga ya. Viru juga, sehat selalu, cantik selalu, sukses itu dulu ya.
1: Asik.
2: Jangan lupa besok pakai baju merah ya, Vero. Kita sama-sama baju merah.
1: Gongsi pacai ya.
2: Iya, bocor lagi ketemuannya. Kita kan merah putih, kan 7 Agustus.
1: Oh, Agustus.
2: Temanya kan itu.
1: Oh, merah putih ya.
2: Iya, bocor lagi.
1: Oke deh, yuk.
2: Bukin deh, oke lah. Vero juga saya terlalu, selamat malam minggu ya. Selamat menunggu Mas Andre-nya aja kalau kayak itu.
1: Oke, oke.
2: Oke, jangan lupa. Teman nongkrongnya ya.
1: Iya.
2: Cemilan tuh dikeluarin semua nanti. Buat Bang Ramlan yang mau ikut, ayo kita tunggu di simpang Bang Ramlan.
1: Iya, oke lah.
2: Oke, makasih banyak Mas Andre, ya selalu, sukses selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rudi bawa cemilan ya, aku bawa minuman aja ntar malam ya. Udah aku siapin ini ada jus cabai rawit ya. Selamat menikmati ya, sampai menyonyon ntar pada bibirnya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Sore.
1: Iya, Ci. Iya, Dangdutan. Kok lemes banget, Ci? Kenapa, Ci? Kok lemes banget?
3: Di rumah Perok, Dangdutan.
1: Ci. Kok lemes banget, kenapa?
3: Kenapa, Nek?
1: Kenapa lemes banget? Lemes.
3: Iya, capeknya. Dari awal.
1: Abis jalan, berapa kilo?
3: Adalah
1: dulu. Ah, yang benar.
3: Iya.
1: Oh, bengkak dong tuh kakinya. Wah, sinyal kita agak sedikit terganggu nih kayaknya, Ci ya.
3: Iya, iya.
1: Oke. Ya, oke lah, Ci. Apa lagunya, Ci?
3: Rindu.
1: Rindu?
3: Rindu.
1: Judulnya apa?
3: Rindu tapi angku.
1: Rindu?
3: Tapi angku.
1: Oh, rindu tapi angku.
3: Yo.
1: Oke, buat siapa lagunya?
3: Salamnya buat semua semua yang sudah masuk perempat dan yang sudah agak selalu. Vero, Rudi, Marta, Putet, sudah pasti. Bila Nadia sama Mas Bahari ini sudah selalu.
1: Oke, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat kanti-kanti yang udah nelpon kesini. Lagunya udah cukup banyak ya. Yang pertama kita simak dulu Sejengkal Tanah.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
5: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
6: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
7: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
9: Pro 4 FM.

Ya, Kanti-kanti, sebelum mesin kendaraan dinyalakan, ada satu hal yang harus selalu menjadi prioritas, yaitu keselamatan ya. Setiap hari, jalan raya dipadati berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil, truk, hingga angkutan umum dan pejalan kaki. Agar lalu lintas tetap tertib dan seluruh pengguna jalan dapat tiba di tujuan dengan aman, tentu diperlukan kepatuhan ya terhadap tata tertib berkendara tersebut. Tata tertib berkendara bukan aturan yang dibuat untuk mempersulit masyarakat ya, tapi sebaliknya, aturan tersebut bertujuan untuk melindungi pengendara, penumpang, serta pengguna jalan lainnya dari risiko kecelakaan. Karena itulah, setiap pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai jenis kendaraan yang dikendarai serta membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Selain itu, kendaraan harus berada dalam kondisi layak jalan dengan rem, lampu, spion, dan klakson yang berfungsi dengan baik. Penggunaan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil juga menjadi perlengkapan keselamatan yang tidak boleh diabaikan. Kepatuhan terhadap rambu dan aturan lalu lintas merupakan pondasi utama keselamatan ketika berada di jalan. Lampu merah itu berarti berhenti. Marka jalan harus dipatuhi ya, dan rambu larangan wajib dihormati. Pengendara juga harus menyesuaikan kecepatan dengan batas yang ditentukan. Di kawasan perkotaan sendiri, batas kecepatan umumnya maksimal 50 km per jam. Sedangkan di jalan tol itu berkisar antara 60 hingga 100 km per jam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkendara dengan kecepatan berlebihan bukan menunjukkan keahlian, melainkan meningkatkan risiko kecelakaan. Selain mematuhi aturan, etika berkendara juga memiliki peran yang penting ya dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan tentunya nyaman. Penggunaan lampu sein sebelum berbelok atau berpindah jalur memberi kesempatan kepada pengguna jalan lain untuk mengantisipasi pergerakan kendaraan. Pengendara tentunya juga harus menghindari penggunaan telepon genggam ketika berkendara karena beberapa detik kehilangan fokus itu bisa berakibat fatal. Menghormati pejalan kaki di zebra cross, menggunakan klakson secara bijak, tidak menyalakan lampu jauh secara sembarangan, serta menjaga jarak aman antar kendaraan, ini merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Keselamatan berkendara juga dipengaruhi oleh kondisi fisik pengemudi ya. Mengemudi dalam keadaan mengantuk, berada di bawah pengaruh alkohol, atau menggunakan narkotika tentu sangat berbahaya karena dapat menurunkan konsentrasi dan kemampuan mengambil keputusan. Jika merasa lelah atau mengantuk, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu ya daripada memaksakan perjalanan. Lebih baik tiba sedikit lebih lambat daripada mempertaruhkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Dan ganti-ganti, data kecelakaan lalu lintas menunjukkan ya bahwa sebagian besar insiden terjadi akibat kelalaian manusia. Banyak kecelakaan yang sebenarnya dapat dicegah kalau setiap pengendara itu disiplin mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan. Satu kecelakaan tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat menyebabkan cedera serius, trauma psikologis, bahkan kehilangan nyawa. Yang pada akhirnya, keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan. Rumah dan keluarga selalu menanti kepulangan kita dengan selamat ya. Karena itulah, biasakan menanamkan komitmen untuk berkendara secara tertib setiap kali memutar kunci kontak. Ingat ya, pengendara yang hebat bukanlah mereka yang paling cepat mencapai tujuan, melainkan mereka yang selalu mengutamakan keselamatan dan tiba dengan selamat.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
2: Iya Bu, iya!
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 FM.

0: Tutur katamu mendamaikan jiwa. Sikapmu membuatku terpesona, hingga akhirnya aku terlena. Engkau datang seakan-akan seperti pahlawan yang akan memberikan sejuta kebahagiaan. Lalu setelah ku berharap, yang kau berikan padaku ternyata hanyalah kumpulan dusta.
1: Ya, ganti-ganti banyak orang menganggap ya kulit pisang sebagai sampah yang langsung dibuang begitu saja. Padahal limbah dapur ini bisa dimanfaatkan menjadi pupuk alami yang bermanfaat bagi berbagai jenis tanaman di rumah. Kulit pisang itu mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, terutama kalium, fosfor, serta sejumlah kecil kalsium, magnesium, dan juga nitrogen. Kalium ini berperan dalam memperkuat batang, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit, serta membantu proses pembungaan dan pembuahan. Sementara itu, fosfor mendukung perkembangan akar agar tumbuh lebih sehat dan juga kuat. Ada beberapa cara mudah ya untuk memanfaatkan kulit pisang sebagai pupuk di rumah. Cara pertama adalah memotong kulit pisang menjadi bagian-bagian kecil, kemudian menguburnya di sekitar akar tanaman dengan kedalaman sekitar 5-10 cm. Seiring waktu, kulit pisang akan terurai dan melepaskan nutrisi ke dalam tanah. Cara yang kedua adalah membuat pupuk cair ya. Rendam beberapa potong kulit pisang dalam wadah berisi air selama 1 hingga 3 hari. Air rendaman tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyiram tanaman seminggu sekali. Larutan ini membantu memberikan tambahan nutrisi bagi tanaman hias maupun tanaman sayuran. Dan ganti-ganti kulit pisang juga bisa dicampurkan ke dalam kompos bersama sisa sayuran, daun kering, dan bahan organik lainnya ya. Proses pengomposan akan menghasilkan pupuk organik yang lebih kaya unsur hara dan baik untuk memperbaiki struktur tanah. Meskipun bermanfaat, penggunaan kulit pisang tetap harus dilakukan dengan bijak. Menghindari menumpuk kulit pisang dalam jumlah yang berlebihan di sekitar tanaman karena dapat mengundang semut, lalat, atau hama lainnya. Sebaiknya kulit pisang dipotong kecil-kecil agar lebih cepat terurai dan tidak menimbulkan bau. Pupuk kulit pisang cocok digunakan pada berbagai tanaman seperti cabai, tomat, terong, bunga mawar, anggrek, tanaman buah dalam pot atau tabu lampot, hingga tanaman hias daun. Penggunaan secara rutin dapat membantu menjaga kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman secara alami.
0: Yang kau berikan padaku ternyata

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, ganti-ganti punya hobi bikin video, desain, foto, atau suka berbagi cerita di media sosial, jangan dianggap remeh ya. Di era digital seperti sekarang, kreativitas bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan melalui fenomena yang dikenal sebagai kreator ekonomi. Kreator ekonomi adalah ekosistem yang memungkinkan seseorang mendapatkan uang dari konten, karya, atau komunitas yang mereka bangun di platform digital. Profesi seperti konten kreator, podcaster, ilustrator, penulis, hingga video editor saat ini semakin diminati, terutama oleh generasi muda. Menariknya, peluang cuan tidak hanya datang dari jumlah pengikut yang besar ya. Banyak kreator mulai menghasilkan pendapatan melalui kerjasama.

kerjasama dengan brand, program afiliasi, penjualan produk digital, kelas online, hingga jasa kreatif yang mereka tawarkan. Fenomena ini juga didukung oleh semakin banyaknya platform yang menyediakan fitur monetisasi ya. Tidak heran kalau banyak anak muda mulai melihat media sosial bukan hanya sebagai tempat hiburan saja, tetapi juga sebagai ruang untuk berkarya dan membangun karir. Meski terlihat menyenangkan, menjadi kreator tetap membutuhkan usaha, konsisten dalam membuat konten, kemampuan beradaptasi dengan tren, serta memahami kebutuhan audiens menjadi kunci agar karya yang dibuat bisa berkembang dan memiliki nilai ekonomi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, peluang bagi kreator juga semakin terbuka lebar ya. Teknologi dapat membantu proses produksi menjadi lebih cepat sehingga kreator bisa lebih fokus pada ide dan kreativitas. Bagi anak muda yang ingin mencoba, tidak perlu menunggu peralatan mahal atau studio profesional karena banyak kreator sukses yang memulai hanya dengan ponsel dan ide sederhana. Yang terpenting adalah berani memulai, terus belajar dan konsisten berkarya. Jadi kalau selama ini kreativitas hanya dianggap hobi saja, mungkin sekarang saatnya melihat sebagai sebuah peluang ya. Siapa tahu karya yang dibuat hari ini bisa menjadi sumber penghasilan di masa depan.

0: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, ini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
4: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Rumpar FM 99,2 MHz.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan menggabungkan diri bersama program 1 RRI Jambi untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa religius, tahrim, beduk, serta azan maghrib, dan tidak lupa pembacaan ayat suci Al-Quran juga akan hadir. Setelah itu kami akan kembali untuk menemani ganti-ganti di 99,2 FM program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
5: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi Duta Budaya Indonesia.
4: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
5: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
4: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
5: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
4: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
5: Ah, kamu juga bisa kok.
4: Hah?
5: Yang penting mau belajar.
6: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak non-subsidi yang berlaku mulai hari ini ya, 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tahap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan penyesuaian tersebut, harga BBM non-subsidi Pertamina per 1 Agustus 2026 di wilayah Jambi adalah Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 per liter menjadi Rp18.700 per liter. Pertamax RON 92 turun dari Rp16.650 per liter menjadi Rp16.300 per liter. Pertamina Dex tetap Rp21.650 per liter, sementara itu Dex Lite tetap Rp20.150 per liter. Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 7,5% untuk wilayah Jambi. Selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, masyarakat juga dapat menikmati berbagai promo menarik melalui aplikasi My Pertamina seperti cashback, harga lebih hemat, hingga bonus loyalty points dari transaksi pembelian BBM non-subsidi menggunakan metode pembayaran yang bekerja sama.

0: todo el mundo.
1: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
2: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih. Sik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
5: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti Wali Kota Jambi Maulana menegaskan komitmen pemerintah Kota Jambi untuk terus memperkuat sistem pengelolaan sampah yang modern, ramah lingkungan, dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan operator pengumpul sampah berbasis masyarakat ya atau OPBM serta pembangunan pusat daur ulang di setiap kecamatan. Maulana mengatakan transformasi pengelolaan sampah yang sedang dijalankan ini tidak lagi hanya berorientasi pada pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir atau TPA, tetapi dimulai dari pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pemilahan hingga pemanfaatan kembali menjadi produk yang bernilai ekonomi. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga komunitas. Pemerintah Kota Jambi juga mengintegrasikan program tersebut dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk program Kampung Bahagia. Selain memperkuat peran masyarakat, pemerintah Kota Jambi menggandeng pihak swasta untuk mengolah sampah yang telah dipilah menjadi produk bernilai ekonomi seperti kompos dan juga briket. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Talanggulo sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Maulana mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah, terutama peningkatan infrastruktur pendukung dan perubahan perilaku masyarakat agar lebih disiplin memilah sampah sejak dari rumah. Untuk memperkuat sistem tersebut, pemerintah Kota Jambi juga membangun pusat daur ulang atau recycling center di setiap kecamatan. Fasilitas ini akan menjadi tempat pengolahan sampah yang masih memiliki nilai guna, sedangkan sampah residu akan diproses lebih lanjut di TPA Talanggulo.

0: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.
1: Tidak mudah gitu ya, mengubah sesuatu yang mengakar gitu loh Mbak. Saya pun juga lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur kan. Dan itu turun-temurun, sampailah generasi sekarang.
2: Digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu. Cuman pas kita, pas berdua, ya kayak gitu.
1: Ini hanya contoh aja sih, banyak kok desa-desa lain yang jauh lebih banyak saya rasa gitu. Makanya memang perkawinan anak itu dia tidak bisa dianggap menjadi persoalan itu aja, tapi saling berkelindan dengan masalah-masalah lain.

0: Pagi itu, seorang perempuan muda berjilbab terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman sebuah rumah tak jauh darinya. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun tampak asik bermain. Lia, perempuan berusia 23 tahun itu, warga desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari, merupakan satu di antara sekian banyak warga desa yang menikah di usia muda. Lia menuturkan, dirinya menikah di usia 17 tahun karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya sehingga memilih menikah di usia muda.
1: Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh. Susah bagi kami untuk sekolah. Kami masuk SD cuma sampai kelas 3.
0: Meski mengaku bahagia dengan pernikahannya, namun Lia tak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya menikah di usia dini.
1: Cita-cita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami.
0: Hal berbeda dialami Erna yang tak seberuntung Lia. Menikah di usia 16 tahun, rumah tangganya tak berlangsung lama. Erna memilih bercerai karena menjadi korban KDRT dari sang suami.
2: Nikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya enggak ada yang tahu. Cuman pas berdua.
0: Erna hanyalah satu di antara banyak wanita yang mengalami kisah kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur. Subaidah, Direktur Beranda Perempuan, sebuah LSM yang melakukan pendampingan di Desa Pulau Raman mengatakan, sekitar 70% perempuan di Desa Pulau Raman menikah di bawah usia 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur, antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah.
3: Kalau misalnya anak dalam satu keluarga ada laki-laki dan perempuan, pasti mereka prioritaskan anak laki-laki karena dianggap memang stereotip anak laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama, sehingga lebih diutamakan pendidikannya. Sementara anak perempuan dianggap dia nanti masa depannya hanya menjadi apa, ibu rumah tangga, sehingga dianggap pendidikan itu tidak begitu penting gitu, Mbak.
0: Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi tak dipungkiri turut punya andil meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3: Masa pandemi kan, yang pertama kegiatan sekolah, belajar mengajar itu kan menjadi online. Sehingga memang intensitas pergaulan sesama anak-anak sekolah itu semakin intens. Dan komunikasi pun juga via online itu kan juga semakin meningkat, sehingga memang itu bisa menjadi pemicu.
0: Perkawinan anak di bawah umur dapat beresiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan, tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.
3: Emak-emak di sana itu nganggap kalau anak-anak gadisnya itu kawin, itu bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena sudah itu kan dia beban ekonominya ditanggung suami, ya. Padahal sudah itu enggak. Gitu kan. Yang kedua, itu dianggap anak perempuan itu merasa lebih dilindungi sama suaminya nanti. Padahal beberapa kasus nih yang kita temukan, ketika mereka menikah di bawah umur, secara ekonomi mereka nggak kuat, sehingga mereka menumpang lagi sama orang tuanya. Yang kedua, secara mental mereka nggak kuat, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian.
0: Desa Pulau Raman menjadi cerminan masih tingginya perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3 AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut, sebagian besar yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang.
4: Yang tercatat aja 884 iya. Tambah 93. Berarti di luar itu masih ada lagi. Itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak, ini kan bukan masalah agama Islam aja. Iya. Ada agama Kristen, iya. Termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik. Karena iya. Tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
0: Menurut Lutfiah, pernikahan anak di bawah umur mempunyai dampak yang sangat luas, tidak hanya dari sisi kesehatan anak perempuan yang belum siap organ reproduksinya, sehingga membuat resiko kematian ibu dan bayi menjadi meningkat, namun juga bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan pada perangkat desa ataupun kelurahan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama. Lutfiah juga mendesak perangkat desa atau kelurahan agar lebih ketat dalam mengeluarkan surat pengantar pindah nikah atau NA untuk calon pengantin di bawah umur. Hal itu menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang masih tinggi di Provinsi Jambi.
4: Kebanyakan mereka itu siap untuk menikah, itu datangnya dari desa ya, atau kelurahan yang menyatakan, yang mengeluarkan NA-nya. Makanya kita juga memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan yang ada, supaya tidak boleh sembarangan mengeluarkan NA. Tapi satu sisi ada juga kepala desa yang sampaikan, kalau tidak kami keluarkan ibu, kami diancam, kami diapa, kami keluarkan. Tapi saya sampaikan itu bukan satu alasan, seharusnya kita harus melapor. Karena ini anak, usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun.
0: Berbagai pihak bahu-membahu berupaya untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Subaida menyebut, upaya menumbuhkan kesadaran resiko perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara kepada orang tua maupun generasi mudanya, termasuk melalui pendekatan seni.
5: Perkawinan anak ini kan persoalan bersama ya, yang dia sangat terkait dengan banyak persoalan lain gitu ya. Dia nggak berdiri sendiri, ada soal ekonomi, saya bilang tadi, ekonomi, soal budaya, soal sosial, sehingga saya berharap memang ini kerja keras dari pemerintah untuk upaya pencegahan dan penanganan.
0: Subaidah mengaku, tak mudah mengubah pemikiran masyarakat desa Pulau Ramat yang sudah turun-temurun. Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang menunggu dituntaskan.
6: Info cuaca.

Ya, ganti-ganti perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Sabtu ya, 1 Agustus 2026. Pada malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Kerinci. Sementara itu untuk dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan suhu udara 19 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sementara itu kelembapan udara di angka 65 sampai dengan 94%. Arah angin bergerak dari timur ke selatan dengan kecepatan 6 sampai 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil. Sementara itu untuk titik panas atau hotspot tanggal 1 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 terdapat 18 titik panas yang tersebar di Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 7 titik panas, Kabupaten Serolangun 3 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, dan Kabupaten Tebo sebanyak 3 titik panas.

Ya, ganti-ganti salah satu cara efektif ya untuk membakar kalori dengan cepat adalah olahraga. Jadi konsep dasar olahraga kardio atau kardiovaskular ini merupakan serangkaian aktivitas fisik yang akan memacu kinerja organ jantung dan juga paru-paru sekaligus meningkatkan kekuatan dan kesehatannya. Beberapa alternatif ya latihan kardio yang bisa ganti-ganti padukan tanpa harus menggunakan sepatu lari dan jogging di luar ruangan seperti berikut ya. Yang pertama itu naik turun tangga. Naik turun tangga ini merupakan metode olahraga yang bagus ya untuk meningkatkan kesehatan organ jantung dan paru-paru. Ganti-ganti bisa dengan mudah menemukan tangga di mana saja, entah itu di taman, kantor, ataupun bangunan apartemen yang ganti-ganti tinggali. Yang kedua, berenang. Berenang merupakan salah satu olahraga kardio yang melibatkan gerakan seluruh tubuh ya. Aktivitas ini punya beragam manfaat yang tidak terhitung jumlahnya. Termasuk sebagai latihan pernapasan untuk mengoptimalkan kapasitas dan kinerja paru-paru, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot, hingga memperbaiki kepadatan tulang pada orang dewasa. Dan yang selanjutnya adalah lompat. Melompat ini merupakan salah satu cara terbaik ya untuk berkeringat deras dan membakar kalori melalui olahraga kardio. Gantilah gerakan lompat tali klasik dengan cross jack yang mengharuskan ganti-ganti itu menyilangkan tangan dan kaki bergantian ketika melompat.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih. Berhenti dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Sahabat Safiyah binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

99,2 FM, program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Ganti-ganti, selama ini pohon itu sering dianggap sebagai makhluk hidup yang pasif, diam, dan tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi. Namun berbagai penelitian ilmiah mengungkapkan fakta menarik bahwa pohon ternyata mampu saling berkomunikasi melalui jaringan jamur mikoriza yang hidup di dalam tanah. Jaringan jamur tersebut terhubung dengan akar berbagai jenis pohon, membentuk sistem bawah tanah yang kerap dijuluki sebagai internet hutan atau wood wide web. Melalui jaringan ini, pohon-pohon itu dapat saling berbagi air, unsur hara, dan juga nutrisi, sekaligus mengirimkan sinyal kimia ketika menghadapi ancaman seperti serangan hama, penyakit, maupun kondisi kekeringan. Ketika sebuah pohon diserang serangga misalnya, pohon tersebut dapat mengirimkan sinyal peringatan melalui jaringan jamur kepada pohon-pohon lain di sekitarnya. Sebagai respon, pohon yang menerima sinyal akan meningkatkan produksi senyawa pelindung atau zat pertahanan alami sehingga lebih siap menghadapi ancaman serupa.

Ya, ganti-ganti binge eating disorder atau BED ini merupakan gangguan makan yang ditandai dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan dalam jumlah sangat banyak dalam waktu singkat disertai hilangnya kendali ya. Kondisi ini bukan sekedar makan berlebihan, melainkan masalah kesehatan mental yang dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun psikologis jika tidak ditangani ya. Edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail mengatakan banyak penderita BED merasa harus makan secara diam-diam hingga kehilangan kendali. Kemudian dihantui rasa bersalah, malu, dan penyesalan setelahnya. BED ini merupakan gangguan medis yang berkaitan dengan kesehatan mental dan membutuhkan penanganan yang tepat ya. Menurutnya stres, kecemasan, maupun tekanan emosional dapat mempengaruhi cara kerja otak sehingga makanan dijadikan pelarian untuk meredakan perasaan tidak nyaman. Akibatnya, dorongan untuk terus makan menjadi sangat kuat hingga sulit dikendalikan. Selain mempengaruhi kesehatan mental, kondisi tersebut juga dapat menyebabkan gangguan fisik seperti nyeri lambung, peningkatan berat badan, dan meningkatkan risiko penyakit metabolik. Rasa malu yang terus berulang juga dapat membuat remaja menarik diri dari lingkungan sosial sehingga memperburuk kondisi psikologisnya. Dr. Sadam Ismail menghimbau masyarakat untuk tidak menghakimi penderita BED dan ditegaskan gangguan ini dapat disembuhkan dengan penanganan yang tepat melalui bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater sehingga akar permasalahannya dapat diatasi semenjak dini. Dan Kanti-Kanti, aku pamit untuk hari ini. Selanjutnya ada Bayi Haki yang bakal hadir temani Kanti-Kanti semuanya. Terus pantengin di 99,2 FM, program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.

Bayi menikah yang menyunting seorang gadis yang bebas cantik jelita yang bernama Putri Malini. Dikala itu Guru Rimba adalah seorang patih yang disegani di Kerajaan Sriwijaya itu. Belum lama kemudian datang serangan musuh dari Kerajaan Sriwijaya. Sehingga patih Guru Rimba bersama istri dan kedua orang pembantunya itu kakak beradik yang sangat setia pada Guru Rimba yang bernama Salaka dan Saliki. Mereka masuk hutan belantara yang belum dijamah manusia dan menuju ke arah kawasan Gunung Kerinci.

0: Dindo.
1: Yo, Kando.
0: Kerajaan Sriwijaya lah terdesak. Sebagian besar wilayah lah dikuasai musuh. Malam iku juga kita bersama Selaka dan Saliki harus masuk ke hutan supaya tidak bertemu dengan musuh.
1: Baiklah, Kando.
0: Hmm.
1: Kalau musuhnya yo kuat, tak mungkinlah kita mampu menghadapi mereka, Kando.
0: Yo.
1: Yo, lebih baiklah kita menyelamatkan diri kita lah, Kando.
0: Yo nalah, Dindo. Itu jalan terbaik. Secepatnya kita lakukan. Dan tolong bagi tahu Selaka dan Seliki supaya menyiapkan segala sesuatu untuk pindah ke tempat yang lebih aman.
1: Baiklah, Kando.
2: Ampun, Tuan Putri. Ada apa gerangan?
1: Tolong kemas barang-barang yang bisa kita bawa. Kita pindah mencari tempat yang aman. Yo, karena kerajaan Sriwijaya sudah jatuh di tangan musuh. Ajak adikmu Saliki.
2: Hamba, Tuan Putri.
3: Guru Wimba dan kedua pembantunya itu dengan sigap berkemas dan langsung membawa barang secukupnya. Masuk ke dalam hutan itu untuk menghindari dari musuh yang sudah mendesak.

0: Untung terang bulan. Kita lebih mudah melihat jalan yang dilalui.
1: Betul, Dindo, betul. Dan harus bangga punya keluarga Selaka dan Saliki. Walaupun mereka itu membawa barang nan cukup banyak.
0: Iya, Kando.
1: Namun masih bisa merintis jalan di tengah gelap gulita dalam hutan belantara serupa iko.
0: Dindo merasa Selaka dan Saliki bukanlah pembantu, Kando.
1: Iya.
0: Namun mereka sudah merupakan bagian dari keluarga kita.
1: Betul, Dindo. Mereka itu sangat setia dengan kita berdua itu, ya?
0: Iya, Kando.
1: Mudah-mudahan baik apa yang kita rasakan tidak salah.
0: Oh iya, Kando.
1: Iya.
0: Iya, ternyata di tengah hutan belantara kok.
1: Iya.
0: Tidak begitu semak kayak di jalan kok, yo, Kando, yo. Tidak sama dengan semak belukar, Kando.
1: Memang macam itulah, Dindo. Di hutan nan lum dijamah manusia, lebih banyak kayu yang besar-besar.
0: Iya.
1: Dan di bawahnya tidak banyak pula anak kayu yang kecil-kecil. Jadi nampak agak tegang, ya?
0: Iya, lebih nyaman berjalan nampak itu, Kando, yo. Semacam iko, yo, kira-kira kita kok lah di mana, Kando?
1: Rasanya lah mendekati kawasan Gunung Kerinci, Dindo.
0: Oh, iya.
1: Kelagi kalau bertemu tempat yang dianggap aman dan nyaman, kita istirahat di situ. Terutama tidak jauh dari sungai, ya tak?
0: Iya.
1: Apo Dindo masih kuat untuk meneruskan perjalanan iko?
0: Kando. Demi kesetiaan kepada Kando tu, yo. Laut akan kuseberangi.
1: Iya.
0: Hutan belantara ku lintasi, Kando, dan gunung akan ku daki.
1: Iya.
0: Nuk lelat, tidak pula raso asalkan selalu hidup bersama Kando.
1: Alamak, Mak.
0: Kando.
1: Alangkah pandainya, Dindo berkata. Raso bertambah besarnya badanku.
0: Yop,
1: melambung Kando. Tinggi semangatnya. Dindo adalah bagaikan mutiara bagi hidupku. Jadi obat sayu di kala rindu, bagaikan madu di kala pilu.
0: Bisa baik, Kando, ko berkato rasanya. Yo, berbunga-bunga hati Dindo ko buatnya. Oh iyo, Kando.
1: Iyo.
0: Kita ko kayaknya sudah ketemu sungai.
1: Iyo.
0: Nampaknya air itu jernih nian. Sejuk lagi rasanya, Kando.
1: Iyo.
0: Macam mana kita istirahat di tempat iko be, Kando?
1: Nah, kalau macam tu kata Dindo, baiklah, ya tak ya?
0: Iyo.
1: Kita istirahat di seberang sungai baik. Nampaknya daerah ko agak kato.
0: Iyo, enak nampaknya, iyo, Kando, iyo.
1: Selaka?
2: Hamba, Tuan.
1: Sampai di seberang sungai, kita istirahat dulu, yo. Sambil menunggu waktu pagi.
2: Hamba, Tuan, akan kami siap tempat istirahat untuk Tuan dan Putri. Rasanya di tempat iko cukup baik untuk beristirahat.

0: Setelah sampai di kawasan Gunung Kerinci, Guru Wimba dan Putri Malinitu bersama kedua pembantu Setionyo bermalam di tempat itu. Tetedo sangat nyenyak, tidak terasa hari sudah pagi. Di tengah cuaca yang cukup dingin seperti itu, dinginnya daerah pegunungan dan hutan belantara. Suara kicauan burung dan siamang memecah suasana pagi itu.
1: Kando, kayaknya sudah pagi hari itu, Kando. Iya, Kando. Temanilah saya kau pergi ke sungai.
2: Iya, iya. Iya, Dindo. Rasanya tidurku terlalu banyak dan nyenyak. Tidak sadarilah pagi.
1: Yo, Kando tu capek itu berjalan, Kando.
2: Sebentar ya.
1: Yo.
2: Saya nak ambil tempat air dulu. Sambilan kelagi membawa air untuk dimasak. Eh, Selaka. Lah bangun. Lah pagi kok.
3: Hamba tuan.
2: Ah. Kami nak ke sungai dulu ya. Dan bangunkan Seliki.
1: Kalau ditengok, Kando, lokasi kawasan di tempat Iko koyo cukup rato, Kando.
2: Iya.
1: Iya, rasanya tanahnya subur pula. Iya, untuk bertanam untuk kebutuhan hidup kita.
2: Benar, Nindo. Kita harus mencari tempat tinggal di tempat Iko.
1: Iya.
2: Kita bangun dulu dan kita mulai hidup baru, ya, ya? Di kawasan Gunung Kerinci Iko. Mudah-mudahan baik kita akan dibagikan keturunan anak nasihat, kuat dan cerdas, ya tak?
1: Iyo Kando.
2: Amin.
1: Iyo amin Kando. Sebagai seorang istri yo Kando yo. Saya sangat mendambakan. Yo serupo yang Kando harapkan itu juga Kando.
2: Iyo iyo.
1: Yo laki toko sama-sama bermohon Kando kepada yang kuasa untuk membagikan kebahagiaan kita, keluarga kita, dak Kando. Yo bersama kedua pembantu kita yang sangat setia itu Kando.
2: Iyo nala. Wah, air sungainya jernih juga ya,
1: Iyo, Kando.
2: Jernih. Walaupun sungainya kecil, namun
1: Kando.
2: Banyak ikan di dalamnya.
1: Ah, iyo, Kando. Tengoklah tuna Kando, eh. Iyo, Kando. Iyo, air sejuk. Iyo, cukup juga nyaman.
2: Iyo.
1: Iyo, sangat menyenangkan tempat itu, Kando.
2: Iyo. Mudah-mudahan baik Dindo betah untuk selama kita berada di tempat Iko ya.
1: Iya Kando.
2: Untuk membina rumah tangga. Yo rumah tangga kita.
1: Iya,
2: juga Kando. Bisa menyatu dengan alam dan hutan Iko. Dah macam itu Dindo.
1: Iya Kando.

0: Sementara itu, Guru Wimba dan Putri Malini pergi ke sungai. Salaka dan Saliki dengan sigap bergegas menyiapkan minum pagi untuk tuan mereka. Dengan cepat Salaka mengambil air di sungai tanpa diketahui oleh tuannya. Dan Saliki mengambil kayu bakar untuk memasak air.
1: Wah, wah, wah, bukan main. Yo, memang benar luar biasa kerja kakak beradik tu. Siap pula dia dengan air kopi dan tehnya.
2: Mohon ampun, tuan. Kami telah lancang berbuat tanpa nunggu perintah dari tuan putri.
1: Tidak apa-apa. Kami merasa bangga punya keluarga supok selakan dan seliki. Yo, hubungan kita bukan lagi serupa majikan dan pembantu. Namun kita sudah menjadi suatu keluarga. Kita sama-sama berjuang menata hidup yang lebih baik ke depannya.
2: Hamba tuan putri, kami berdua siap melakukan apa baik yang diperintah tuan putri dan tuan guru Wimba.
1: Yo, baiklah. Hari iko selaka ikut dengan guru Wimba berburu mencari ikan di sungai, yo. Dan Saliki membantu aku untuk menata tempat tinggal kita sementara. Nanti kita yo bergoyor untuk membuat rumah.
2: Siap tuan putri.

0: Guru Wimba adalah mantan patih yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat tuh. Ilmu yang tinggi dan pandai memanah. Dengan bakal kemampuan dan keterampilan itulah yang membuat dia tidak takut dan getar untuk hidup di Manobai. Bersama Salaka pergi berburu dengan membawa panahnya.
1: Biasanya di hutan lum ado di jamu manusia ko, masih banyak binatang buruan. Mulai dari kancil, napu, kijang dan rusu.
2: Iya, mudah-mudahan tidak terlalu lama kita menemukan salah satu dari binatang buruan ko.
1: Iya, kita berharap macam tu akan dimudahkan rezeki pada hari yang pertama iko. Iya, kita melangkah hidup di hutan iko.
2: Waduh tuan, suara apa tu?
1: Apa?
2: Kalau tidak salah tu suara harimau tuan. Ya, hamba takut tuan.
1: Tidak usah takut, Salaka. Harimau tu makhluk sama dengan kita, sama-sama mau mencari makan. Biasanya kalau ada harimau, maka binatang buruan akan menjauh. Untuk itu kita ke Sungai Bayo mencari ikan.

0: setelah membuat rumah tempat tinggal seadonya itu dengan beratap daun lipai dan kecubung, yang penting melindungi dari hujan dan panas, Guru Wimba bersama Salaka dan Saliki membuka lahan untuk bertani dan berkebun. Dan Putri Malini mulai merasakan perutnya mengalami perubahan, mulai mengandung anaknya yang pertama.
1: Kando, perasaan Dindo mulai mengandung anakmu, Kando?
2: Oh iya, itu artinya sebentar lagi Kando menjadi seorang ibu bagi anak-anakku.
1: Betul, Kando.
2: Iya.
1: Semoga anak yang dikandung iko tidak ada gangguannya, tidak, Kando, yo.
2: Amin.
1: Yo, menurut kata orang, mengandung anak pertama itu yo banyaknya yang mengganggunya, Kando.
2: Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Dindo. Nan penting, usahakan kita menyatu dengan alam, lingkungan, dan juga tempat tinggal. Dan jauhkan pemikiran nan membuat perasaan takut, cemas, hal buruk lainnya, Dindo.
1: Iyo, sebetulnya tempat iko sangat menyenangkan.
2: Iyo.
1: Bagi Dindo dan nyaman pulak kayaknya, Kando.
2: Iyo.
1: Cuman,
2: Ngapo?
1: Iyo, ada yang terpikir bagi Dindo ko.
2: Apa tuh?
1: Iyo, macam mana nasib anak kita kelagi?
2: Kalau itu tidak perlu Dindo pikirkanian, yo.
1: Iyo.
2: Hidup ko akan mengalir serupa air sungai itu. Kewajiban kita berdoa dan berusaha sesuai kemampuan dan keadaan yang ada. Macam tu, Dindo.
1: Yo, kalau macam itu, baiklah, Kando. Kita jalanilah hidup ni dengan ikhlas, tak, Kando, yo?
2: Yo.
1: Yo, agar kita tidak terbebani dengan pikiran dan perasaan, nak.
2: Kan macam itu eloknya tu. Yang harus kita lakukan, ya, tak? Kita boleh baik punya mimpi, tapi tidak menjadi beban. Kita jalankan baik dengan niat ikhlas dan tekad nan kuat. Usaha dengan ulet dan gigi.
3: Demikian tadi mini drama legenda Jambi dengan judul Patih Guru Rimba melarikan

0: Mendengar cerita tentang cupak gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
1: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
2: Ayahanda, turun, pohon itu bahaya.
3: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
2: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
2: Iya, Ayahanda.
4: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
2: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
2: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
1: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
2: Loh, kenapa?
1: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
5: Wow.
2: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
2: Wah, cantik-cantik semua ya.
5: Kamu juga cantik, putri.
4: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
5: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
6: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
4: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
6: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
5: Dasar ya, patih-patih sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
4: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
5: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
6: Siapa takut? Are you ready?
4: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
5: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
6: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
4: Iya, Patih Mangkunegara.
5: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
6: Ampun, ampun.
5: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
2: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
2: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
2: Oh, yeah.
3: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
7: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
7: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
8: Cari makan di mana?
7: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
8: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
7: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
8: Oke, hati-hati Kak. Semangat.
3: Beberapa jam kemudian.
8: Gimana? Dapat makanannya?
7: Enggak, lihat semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
8: Oh,
7: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
8: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
7: Oke, Bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
8: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
7: Wah, makanan. Ngutang nih?
8: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
7: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
8: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
7: Beneran?
8: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
7: Siap.
3: Dan kemudian.
8: Wah, makanannya mana?
7: Kenapa sih? Ribut banget.
8: Makanan tadi mana?
7: Makanan?
8: Iya, kok nggak ada?
7: Eh, iya ya. Makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
8: Apa?
7: Dicuri.
8: Dicuri?
3: Sebenarnya sih nggak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir samalah dengan cerita ini.
7: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
8: Kok bisa Kak?
7: Tuh lihat, rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang. We are the champions
7: of the world. Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
6: Oh iya?
7: Iyalah.
6: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
7: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
6: Mau.
7: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong. Sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
7: Oh, jadi ini tempatnya?
6: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
7: Loh, Patih, mau kemana? Woi, dasar penakut.
8: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
7: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
8: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
7: Udah, ayo pulang.
8: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
7: Gerantang, tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
2: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
9: Jurus meke-meke!
7: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
9: Aduh, aduh, aduh. Ampun, sakit.
8: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
9: Ya udah, Gratang. Kamu aja yang maju.
8: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
9: Tangan setan!
7: Alah, jurus apaan tuh?
9: Yes!
7: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
8: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo mode.
9: Yat!
7: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
8: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
7: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
8: Loh, kok aku lagi?
7: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
8: Oh, iya, iya, iya.
3: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan. Ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana. Gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
7: Yes, aku ada ide.
9: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
10: Iya, Kak. Tunggu, tunggu.
3: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
7: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
8: Gimana, Kak, kalau kita aja yang duel?
7: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
8: Kenapa? Gak berani?
7: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
8: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
9: Iya. Ah, pedas. Mataku perih.
8: Satu lagi jurus ayam taliwang.
9: Iya.
6: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si Putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
6: Pati, habisi dia!
8: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
2: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya?
11: Iya, Nyonya Gerantang.
3: Akhirnya Gerantang dan Putri Dewi Sekar Nitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dimanapun berada ya. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi malam ini ya, bertepatan di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Ya, ganti-ganti, mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia ya. Tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentu serangkaian mata acara juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini ganti-ganti, saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi yang

Video yang memperlihatkan dugaan pungutan liar oleh sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang sopir truk diduga dimintai uang hingga 1,7 juta rupiah oleh oknum petugas Dinas Perhubungan. Video yang beredar memperlihatkan seorang perekam mendatangi sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang sedang berada di sebuah ruangan. Perekam kemudian meminta sopir untuk menunjukkan petugas yang diduga melakukan pemerasan terhadap dirinya saat bertugas. Sopir truk itu kemudian menunjukkan salah seorang petugas yang berada di lokasi sebagai pihak yang diduga meminta sejumlah uang. Rekaman tersebut juga memperlihatkan uang tunai yang diduga berasal dari pungutan liar sebelum akhirnya dikembalikan kepada sopir yang bersangkutan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku kecewa terhadap dugaan tindakan pungutan liar yang dilakukan oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi untuk menindaklanjuti kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. Menurutnya dugaan pelanggaran tersebut harus ditangani secara tegas agar tidak mencoreng pelayanan publik kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah Kota Bekasi memberikan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar tersebut. Namun ia belum memastikan status kepegawaian oknum bersangkutan, apakah berstatus ASN, P3K atau pegawai dengan skema lainnya. Ia menegaskan telah meminta Wali Kota Bekasi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti.

Nanti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf berharap the local market pasar Wiwitan menjadi destinasi akhir pekan baru yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif. Acara berlangsung di SCBD Park Jakarta pada 1 hingga 2 Agustus 2026 melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Irene menilai konsep pasar terbuka menghadirkan pengalaman berbelanja lebih bermakna melalui interaksi langsung antara pelaku usaha dan masyarakat. Menurutnya, pengalaman tersebut sulit tergantikan oleh transaksi digital yang minim hubungan personal dan apresiasi terhadap kreator lokal.

dan Kementerian Ekonomi Kreatif digelar di SCBD. Acara menghadirkan beragam produk lokal hasil kurasi, mulai makanan, minuman, fashion, hingga berbagai karya kreatif unggulan. Sementara founder KUKA, Titonius Karto, menyebut pasar wiwitan di SCBD menghadirkan pengalaman baru bagi masyarakat melalui interaksi kreatif. Kegiatan itu mempertemukan kreator lokal dengan pengunjung dalam ruang yang mendorong apresiasi terhadap karya dan proses pembuatannya. Nah, ganti-ganti Tito menjelaskan tema wiwitan dipilih sebagai simbol permulaan baru bagi penyelenggaraan The Local Market di SCBD. Filosofi tersebut diharapkan menginspirasi lahirnya gerakan serupa yang mendukung perkembangan produk kearifan lokal di berbagai daerah.

Dekati dimanapun berada. Itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati Irama Nusantara. Sambil kita menantikan acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya diapresiasi budaya kita.

0: 그시 그시 사나 사나. 마사인도
1: jangan dipukul dan disiram juga dong bu, kasian kan dia cuma mau sisa makanan kita bu.
0: Lagi mana orang saya nggak suka kucing, menjijikkan tau.
1: Ya ampun bu, walaupun ibu nggak suka jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Baik, malam ini saya akan temani Anda tentunya di apresiasi budaya kita di budaya Sunda. Tentunya bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan ya. Di 0811-6707-9920. Tentunya ganti-ganti yang saat ini sedang ngapain ya? Sedang bersantai apa? Atau ada juga yang masih beraktivitas ya, walaupun di malam hari. Atau memang sudah beristirahat. Atau sedang leyeh-leyeh. Atau sedang berkumpul bersama keluarga. Nah, banyak pokoknya ya, macam-macam. Hai, ganti-ganti kita akan sapa ya. Ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum, Mak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, apa lagunya tuh?
1: Heti Kurnia, Lamunan.
0: Lamunan, Heti Kurnia.
1: Ya, ya, ya.
0: Baik.
1: Ya, teman, Lamunan, ayo.
0: Baik, siap.
1: Assalamualaikum, ayo.
0: Waalaikumsalam.

0: Kang Iing yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Semangat-semangat ya. Yang lagi beraktivitas jualan tentunya ya. Semoga laris manis Tanjung Priuk. Dagangannya habis, duitnya numpuk. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Hakim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kita ngopi belum Hakim?
0: Belum.
1: Oh, dikirim pakai ya?
0: Boleh, siap.
1: Apa goreng pisang?
0: Iya dong, harus ada kawannya dong.
1: Oh ada, malam mingguan.
0: Iya siap, kita malam mingguan.
1: Bang Haki, itu mana?
0: Siapa tuh?
1: Siapa namanya?
0: Ayo siapa, ayo. Lali.
1: Siapa ya? Yang siaran tuh siapa?
0: Jenderal. Jenderal.
1: Bukan.
0: Jenderal Sudirman.
1: Sama Bang Haki tuh.
0: Sama siapa? Mr. Mahmud?
1: Bukan, suka lagi.
0: Oh, Bung Ansori.
1: Ya kemana?
0: Oh, beliau udah jadi bos sekarang.
1: Oh, belum salam ya?
0: Iya, siap.
1: Dengan Mbak Soria,
0: iya.
1: Lama gak ketemu, suaranya mana?
0: Iya, beliau sekarang jadi komandan saya dia.
1: Oh, salam rindu dengan Pak apa namanya Pak Ansori?
0: Iya, Ahmad Ansori.
1: Ahmad Ansori. Gak ada pernah dengar lagi nih.
0: Iya.
1: Bang Haki ya.
0: Iya.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya lagu Sunda.
1: Oh, lagu Sunda.
0: Lah udah tuh.
1: Ikutan aja lah Bang Haki.
0: Ikutan aja.
1: Keboga duit aja lah.
0: Nah itu dia.
1: Ayah dong.
0: Ayah dong.
1: Oh ayah. Kiriman boleh enggak?
0: Boleh dong.
1: Oh boleh. Bapak Haki, selamat malam.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu dengan tete adik kecil.
0: Amin.
1: Buat Bang Ajul, melu Bang Ajul sama tete juga.
0: Iya.
1: Buat Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Buat Bang Rudi, buat Budi Sila.
0: Iya.
1: Buat Bunda Wati tuh. Ape Sagan.
0: Ape Sagan.
1: Buat Butet.
0: Buat
1: Pak Mo. Pak Mo ini ya. Selangun.
0: Jauh.
1: Yo, tepat anaknya tadi Pak kemarin berangkat aku tadi.
0: Oke.
1: Ya Pak, mantap Bang Mo. Terima kasih Bang Bay.
0: Siap.
1: Pulang.

0: Untuk Bos Solia yang sudah bergabung, salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga, bersama suami tercinta. Baik, ketika nanti kita sapa kembali ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Sempurasun.
0: Rampes.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha ada manggang iki?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Asya Allah. Ini lagi ngapain nih? Lagi santai
1: ini
0: kah?
1: Ini lagi lomba karaoke.
0: Wih, di mana tuh?
1: Iya, di Sengeti, Bang Iki.
0: Oh, sekarang lagi di Sengeti?
1: Enggak, lagi di rumah. Oh. Lagi lomba karaokean dari rumah.
0: Oh,
1: Agustusan, Bang Iki.
0: Karaokean udara?
1: Iya, karaokean udara.
0: Mantap, mantap, luar biasa. Waduh, kaget juga. Mudah-mudahan ini lomba apa ikut-ikutan biasa aja?
1: Lomba, Mengiki. Waduh. Dengan 16 dinilai, Mengiki.
0: Waduh, aduh. Hadiahnya jangan-jangan besar.
1: Sudah masuk tadi, Mengiki.
0: Udah ya?
1: Udah, tadi pertama.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan memang Ajum yang terpilih nanti jadi juara ya. Iya, enggak apa-apa, selain hiburan dapat hadiah
1: hiburan
0: lagi.
1: Hiburan
0: Mengiki. Iya, luar biasa, mantap. Iya, oke, siap Mang Ajum.
1: Lagu naon.
0: Ya
1: kadedeuh Mengiki.
0: Apa?
1: Kadedeuh ka- nanti tikus endang.
0: Oh, kadedeuh.
1: Mohon.
0: Siap.
1: Namanya kok Kang Iki beli nyamoninya, belum juga sehat selalu. Terus Kang Iki, Bang Rudi, Bang Ramlan,
0: sama
1: Bang Alimin, sama Tena Dia Purnama. Terus Kang Iki, Saduinnya, Bang Andi Cakrawinata. Basoliahnya sama suami nanti saya, Bang Kirman.
0: Bang Kirman.
1: Terus Kang Iki, Saduinnya, Pak Burahim, Kutai Kartanegara.
0: Iya.
1: Terus Kang Mbak Ajeng, Mbak Pero, terus Mbak Udin, terus Bang Hamdiah Yusuf, terus Bang Kadir CS, terus Oge Kang Mbak Pina di Kamparyo, terus Kang Sadainya, Kang Sadaya namanya Bang Iki.
0: Siap.
1: Bang Iki, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Bang Ajo, luar biasa ya. Lagi apa? Ngikut karaokean. Lomba. Mantap ya. Oke, pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo
1: Jowangi.
0: Jowangi. Siap.
1: Abdul Rahim di Kertanegara, Kalimantan Timur.
0: Siap. Apa kabar nih Pak Abdul Rahim di Kalimantan Timur?
1: Saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, dengarnya bahagia saya.
1: Iya. Lagu Sunda kan?
0: Iya betul.
1: Ah, jadi kalau lagu Sunda yang pesan ini, Manuk Dadali, saudara kan pesan itu Manuk Dadali?
0: Belum ada.
1: Ya itu aja Manuk Dadali.
0: Baik. Oke.
1: Pesannya kepada teman-teman pendengar
0: ya.
1: RRI 24 Jambi antara lain ya, ada tadi Bang Ajum. Ya terima kasih atas pesannya.
0: Iya.
1: Menyapa kepada teman-teman selanjutnya. Ada Bang Setiawan.
0: Iya.
1: Bang Indra. Waudin.
0: Iya.
1: Bang Kadir Ces. Kemudian ada Andika Kalinata,
0: ya.
1: Pak Dimuktin, Sampai Yusuf,
0: ya.
1: Ada Bundawati,
0: ya.
1: Kemudian Mbak Fina, Mbak Vero, kemudian Bu Yani,
0: ya.
1: Mbak Butet, dan semua teman-teman pendengar RRI 24 Jambi dimanapun berada.
0: Siap.
1: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Eki.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kembali ya untuknya Pak Abdurrahim yang ada di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Luar biasa ya, yang jauh sana. Kalau di sana udah jam berapa nih ya? Udah jam 10, setengah 11 kali ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Baik, hati-hati masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Ada Kareba.
0: Kareba Madece.
1: Oh, Kareba enggak
0: ada. Saya ngikut apanya? Aja.
1: Hah? Bahasa Sundanya apa?
0: Wilujeng wengi ya.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Baik ya.
0: Kabar baik, sehat.
1: Amin, baik.
0: Masya Allah, masya Allah.
1: Baik.
0: Ya.
1: Lagunya Jalir Janji.
0: Jalir Janji.
1: Iya, ada kan?
0: Ada dong.
1: Anu udah masuk ya, Tasyawati.
0: Tasyawati belum.
1: Tadi kakak dari situ barusan sampai Tasya.
0: Sampai mana tuh?
1: Kakak tadi ke rumahnya, udah sampai ke rumah.
0: Oh, udah sampai ke rumah. Terus orangnya nggak ada?
1: Enggak, maksud kakak itu kalau udah pulang dari rumah dia udah sampai. Ke rumah kakak buset lah.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Terus Mama Rizka.
0: Iya.
1: Mbak Nadia. Salam ya.
0: Siap.
1: Buat ya, siapa tadi Bapak Kartanegara ya?
0: Iya.
1: Siapa nama Bapak itu?
0: Bapak Abdurrahim.
1: Bapak Abdurrahim sehat selalu ya Pak ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Terus bagi Mbak Mirna, Udin. Batuk, Pak.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Oh, Ibu Yani. Mbak Yani.
0: Iya.
1: Oh, Bunda Awal, Bunda Akhir.
0: Iya.
1: Wiwin, Ija. Tadi ada Mbak Selia.
0: Ada.
1: Udah Sila, aja. Terus Naila.
0: Iya.
1: Terus buatnya juga, Bang.
0: Pelan-pelan.
1: Iya, Bang, cuma ngebut kali ya, Bang.
0: Iya, pakai rem-rem dikit-dikit.
1: Terus tadi Rudi, Arman Bakung, abangnya siapa? Army ya?
0: Iya.
1: Army. Terus ada tetangganya Arman Bakung, mak siapa ya? Lupa.
0: Mak, ya ada tuh pernah gabung tuh mak siapa?
1: Ada kan
0: ya?
1: Pernah ya?
0: Pernah,
1: Pak, ya?
0: Pernah. Mak siapa ya?
1: Masuklah, coba ganteng.
0: Iya.
1: Baik kali loh orangnya.
0: Iya dong.
1: Termasuk juga Ustadz kalau tuh, Bang.
0: Masya Allah, Ustadz, Masya Allah. Belum. Bukan, saya orang biasa.
1: Nampak kok, Bang.
0: Masya Allah. Bukan, saya orang biasa kok. Iya.
1: Tadi ada Mang Ajum ya.
0: Ada.
1: Terus ada Kalim CS, Kisemar. Kisemar apa siapanya?
0: Iya, Kisemar.
1: Iya, Mas Urok. Terus ada siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Pak Ijen apa Pak apa ya? Pak D apa ya?
0: Pak D. Atuk Pijan.
1: Pijan, iya. Terus ada lagi Datuk Siko lagi siapa ya rasan rumahnya?
0: Datuk
1: apa?
0: Datuk Maringgi.
1: Saya tanggung jawab, Bay. Awas, Bay. Saya tanggung
0: jawab. Datuk Maringgi. Emangnya kenal?
1: Terus buatnya Depan Sani ya. Sapuan.
0: Ya.
1: Terus putra yang di mana Pulau Kijang?
0: Iya, ada.
1: Putra Pulau Kijang, putra yang arah yang sembilan sana, arah Sengeti.
0: Oh, anu RTM.
1: Iya, itu juga iya. RTM, putra ada juga.
0: Oh.
1: Putra apa ya? Putra apa kayak putra?
0: Iya, putra remaja ada juga.
1: Putra remaja. Bang.
0: Ya.
1: Siapa lu kan?
0: Amin. Ya, alhamdulillah.
1: Amin. Kakak juga.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Bang.
0: Siap.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Kak Butet yang selalu menghibur saya, luar biasa ya. Ya kita sehat terus semuanya ya. Baik, ketika hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali, tapi sabar, tetap bersama Perempat Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak.

0: Masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Kita akan sapa kembali di 0811 6707 9920 ya. Nanti kita akan hadirkan kembali lagu yang belum kami hadirkan. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Bayati?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana siapa malam ini?
1: Yang sudah masuk nih?
0: Alhamdulillah, udah ada 5.000.
1: Oh.
0: Iya.
1: Matiro sudah masuk.
0: Belum.
1: Nah, masuklah Matiro.
0: Masuk.
1: Lagunya Bang Bayaki.
0: Apa tuh lagunya?
1: Apa ya nih?
0: Apa tuh?
1: Kembang Melati.
0: Kembang Melati.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Lagu-lagu daerah Kendara.
0: Betul.
1: Ada lah ya lagu Kembang Melati.
0: Kembang Melati, perasaan ada lagu ini ya. Kembang Melati ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Bang Dayati ya.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada KDTS, ada Rudi Seneti, udah masuk ya Rudi?
0: Belum.
1: KDJ belum juga?
0: Belum.
1: Tentunya Ramlan di Tuna Semudu,
0: iya.
1: Amin dengan TC Nadia Purnamanya, selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mang Ajum, ada Sutra Pelukijang, Andi Musin.
0: Iya.
1: Ada Ika Rizianti, ada Bunda Wati, ada Mbak Tero, ada Tete Nadia, Tete Anissa di Sungai Tongan, ada Mama Kembar, ada Aurel, ada Ibu Farida juga ya, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Ajeng, ada Abdullah, ada Putra Banten, ada Kek Semar.
0: Iya.
1: Selamat malam, ada Kak Mutoleh, ada Kek Rusli, Abdul Rahim.
0: Iya.
1: Ada Mas Pojo, ada Amarkan, ada Tina di Kampar Riau.
0: Iya.
1: Malah, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Untungnya Bang Bayati sama malam semua tentunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Pam Jo Yusuf yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu tentunya. Kembali kita sapa ketika-nanti ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Halo, ada juga.
0: Siap, saya juga di sini.
1: Kamu langsung.
0: Rampes. Alhamdulillah sehat.
1: Ah, selalu sehat lah.
0: Alhamdulillah.
1: Ngopi ah.
0: Angges.
1: Ada banget.
0: Emangnya yang malam. Emangnya di sana udah ngopi apa?
1: Ah, belum.
0: Belum.
1: 3 kali.
0: Seruputannya mana seruputannya?
1: Sudah habis 2 kali,
0: udah habis 2 kali rupanya. Pantes.
1: Ya, mati masa tua. Asik.
0: Iya, enggak usah malu-malu, teleponlah.
1: Tanyain Vero. Wati, telepon aku dong, Wati.
0: Ya, telepon juga aja.
1: Wati, telepon aku dong.
0: Masyaallah.
1: Tanya juga penggemar ya, Wow, ini ya.
0: Bukan main.
1: Ibu-ibu

0: Gak apa-apa, ibu-ibu kan juga wanita juga.
1: Iya betul, kan pinter banget sekarang. Lagunya lagu biasa, wajib.
0: Lagu wajib, oh sial.
1: Tahu kan?
0: Tahu dong.
1: Sebelumnya bambang setia. Apa, Nero belum telepon kan?
0: Belum.
1: Ya, telepon aku aja dulu, nanti baru telepon.
0: Ah, bener.
1: Kali lagi ya.
0: Bener banget.
1: Kita malam minggu dong.
0: Iya dong, kita malam mingguan dong.
1: Kan juga malam minggu gimana?
0: Aduh, bisa aja.
1: Pak juga, pasti sama Eman. Yang ngomong-ngomong juga, biasanya Andre ya.
0: Iya.
1: Alam, Haji juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Bang Kang Iing, sudah telepon belum?
0: Kang Iing sudah.
1: Dulu-duluan dia ya.
0: Iya, dulu-duluan ya.
1: Majum juga, Ajeng, Ayu Gabung Jeng ya. Ya, sebuah Rudy, ya Rudy tidak mungkin telepon udah malam ya.
0: Iya.
1: Ya, Pak, ya. Mas juga ya.
0: Iya.
1: Nah, buat semuanya aja lah, Aeki, Aeki ya.
0: Siap.
1: Siapa tuh yang di Thomas, siapa tuh?
0: Thomas.
1: Anita ya.
0: Anita.
1: Anita. Kalau dia manggil A tuh enak banget dengarnya.
0: Iya, gurih-gurih rasanya.
1: Gurih rasanya. Terima kasih waktunya, Bang Eki.
0: Siap.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga di sana. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum, Mang Iki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sih kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat.
1: Nah, mudah-mudahan kita sehat semua ya.
0: Amin ya Allah.
1: Lagu Jawa ya?
0: Lagu Jawa Barat.
1: Tape ketan udah belum naik?
0: Tape ketan. Belum kayaknya lagu itu.
1: Tape ketan aja lah.
0: Tape ketan.
1: Salam dikit banyak ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Buatnya Alimin, Nadia Purnama, Udin di mana-mana tadi.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Amar. Dian di Telang Banjar. Ijang.
0: Iya.
1: Bang Pero. Udin Sila. Bang Rudi Ramblan.
0: Iya.
1: Dulah. Pokoknya semuanya lah ya.
0: Baik.
1: Undawati sama emannya ya.
0: Baik.
1: Buatnya Bang Iki.
0: Siap.
1: Tugas sehat selalu, bahagia selalu. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Uni Ayang yang sudah bergabung juga ya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sehat.
1: Tapi pas kita buta tuh tadi kayak gini nanyanya.
0: Apa tuh?
1: Kumaha adama.
0: Iya, saya juga jadi anu juga biru, saya jadi grogi wangi. Juga jadi grogi juga saya.
1: Biru jeng wangi kan selamat malam. Aduh, terima kasih Kak Abutut ya, diantari kebabnya tadi ke rumah.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Iya, kemarin mau jumpa aja kesini kan pada makan nasi uduk, sate sagan, keripik, opak tuh.
0: Iya.
1: Nah, malam ini akan dari kebab.
0: Oke. Siap.
1: Thank you. Abis itu ntar beli kayu lah.
0: Iya, thank you.
1: Abis itu beli kayu.
0: Iya.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa yo?
1: Runta aja deh.
0: Runta. Oke.
1: Salam-salam boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Tadi Ayang yang bosen maksudnya ya?
0: Iya, betul.
1: Ya Ayang, terus buatnya Bebep tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Lama gak mampir ke rumah, biasanya rajin mampir ke rumah.
0: Lalu?
1: Ya, kalian ngurus orang tuanya baik.
0: Emaknya
1: kan lebih pikun tuh, jadi harus sama aja kemana-mana nganternya.
0: Oh, harus dampingi terus ya. Iya, gak apa-apa.
1: Buatnya Abdurrahim, Tetap Butet, Manajung, Ing Simpul, Andrea, yang lagi marah sama Hutan tuh. Terus dari siapa lagi masuk ya?
0: Yang masuk lagi tadi ada Kak Butet, nah. Pak Abdurrahim, Bang Ajum, Mbak Solia.
1: Abdurrahim sudah ya Solia. Kak Butet, Mak Ija.
0: Itu dia yang kemarin sih bilang Mak Ija mau naik haji.
1: Mak Ija sama Arbi
0: itu. Iya.
1: Amar, Bang Rudi, Bang Ija, Ramlan, Alimin, Nadia.
0: Iya.
1: soalnya Putra Pulau Cijang, RTM, Putra Banten, Kak Butet.
0: Iya, insya Allah.
1: Ini untuk datanya Miss Kulis kalau malam, kalau siang jangan dibilang lagi. Buatnya Pak Desa Maklangki, Pak Tunggungku, Pak Nyembah Hiyo. Siapa lagi? Oh ya, Anita, Pina, Mama Sucumbar, Sisim, Mak Ajeng sudah Raden, aduh Raden Abbas, Nekli, Si Rusli. Ini karena lupa kan. Si Semar, Puja 62. Pak Nasro nih, Bu Karija.
0: Wah iya.
1: Abang Sopan, Bajarwo, Bang Riko. Terusnya maksudnya apa? Yang di Palembang tuh Sisi sama Mama Julia, Bang Gigi.
0: Iya.
1: Putra Pangestu, buatnya Bang Karija, Dede Si Kumbang. Pero, Mas.

0: Siap.
1: Lagi nunggu anak guys, sebentar lagi pulang lah kayaknya sampai rumah.
0: Lagi dijemput.
1: Biasa lah, anak juga orang kerja, aku pulang deh.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
1: Sekarang rumah sama adik ya.
0: Mm-mm.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Bunda Wati ada siapa lagi di sana? Baik, kita akan sapa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar abangku?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga abangku.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wasyukurillah.
2: Iya.
0: Mantap betul.
2: Mantap.
0: Mantap mantul. Assalamualaikum. Lagi ngapain nih malam ini?
2: Lagi nyantai aja.
0: Wah, enak dong.
2: Sambil dengar abang siaran.
0: Woi, mantap dong.
2: Nonton sinetron.
0: Nonton sinetron.
2: Iya.
0: Mantap, rupanya korban sinetron toh.
2: Iya.
0: Saya pun kadang-kadang kayak gitu juga, ngikut juga.
2: Iya.
0: Iya, di rumah nonton sinetron, ikut sinetron. Di rumah nonton Sundership, ikut Sundership juga. Jadi gimana tampilan TV itulah saya ngikutin jadinya.
2: Iya.
0: Mm-mm, gitu tuh gitulah harus jadi orang tua, ikut aja.
2: Iya.
0: Iya, jadi main ikut drama juga.
2: Iya benar.
0: Oke, siap abangku.
2: Lagunya Sering Gido Kupang yang yang anu itu ya,
0: yang duet. Yang duet?
2: Ya.
0: Itu lagu Sunda tuh?
2: Hah?
0: Lagu Sunda tuh?
2: Lagu... bukan Sunda kan? Bukan. Yang apa aja lah ya?
0: Ya apa? Lagu Sunda malam ini.
2: Lupa. Yayati aja.
0: Siap.
2: Satu hafal ini lah. Malam Senin.
0: Kirain Nusantara ya?
2: Iya.
0: Biasa.
2: Lupa ya dia.
0: Enggak apa-apa.
2: Cepat banget malam Senin.
0: Iya, mau cepat-cepat aja sih . Malam Minggu ini, malam Minggu.
2: Iya, Minggu belum selesai.
0: Iya, kita bermalam Minggu dulu. Iya,
2: tunggu besok pagi.
0: Pengen cepat-cepat besok pagi
2: besok,
0: aja.
2: Pergi enggak?
0: Kemana tuh?
2: Masyaallah
0: iya. Tapi
2: iya, jam berapa?
0: Enggak janji juga sih, kebetulan saya masuk jam 10 besok.
2: Oh.
0: Itu.
2: Jam
0: satuan kumpul ya?
2: Iya.
0: Ya.
2: Jam 1 dari rumah lah.
0: Jam 1 dari rumah.
2: Iya.
0: Ya insyaallah kalau bisa gabung kita kalau gabung.
2: Ajak nunggu di simpang Tunas Mudong tadi ya.
0: Oh, di sana nunggunya.
2: Iya. Baru di.
0: Oke. Pokoknya kalau kita di jalan kita komunikasi aja.
2: Iya benar.
0: Oke.
2: Lagunya tadi ya.
0: Oke, siap Jayanti ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Salam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salam ya, abang saya sama saya selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Pak Rudi, Balan, Balimi, Ika, Wadin juga, Mak Nadia Punama,
0: Mak
2: Adi, Pak Iman juga, Bunda Rika, Kak Butet.
0: Siap.
2: Bang Tamre, Mak Aju, Kak Diki,
0: Buatnya
2: Nek Liba Adula, Pak Sawan, Mas Putra Pulau Kijang,
0: Bang
2: Mujur juga. Buatnya Ya, nala aja nih gue, Pak
0: Dali,
2: Mas Rudi, Sila, Mbak Selia, Mbak Yati, Yati juga, Pak ETM, Mbak Armi juga, Bang Jo juga, pokoknya Pak Adika Terawiyata, Kemai Ing juga, pokoknya Putra Banten juga, buatnya Hanza Yusuf, buatnya Anita Pina, buatnya Topan juga, Waknya Aurel juga, Nik Musin, Pero, waknya Tuk Kijan, Mbak Yata Sulek juga, Padi Sedewo mandirinya, waknya Puja Suma, waknya Mama Ija, semuanya aja lah ya.
0: Baik.
2: Iya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bang Amar yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia, salam bersama keluarga. Baik, ketika di mana pun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan tentunya, masih bersama Perempuan Jambi.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada masih diapresiasi budaya kita ya, di budaya Sunda tentunya.

0: Ya, ketika nanti kembali kita akan sapa ya di 0811607079920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Kembang Pisang Berasur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.
1: Mana baik atuh bahagia.
0: Ah ya di dia.
1: Sayang gak nih.
0: Aduh, masya Allah, masya Allah.
1: Rumah ada man.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Semoga kang bahagia.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Masih ingat Pak jeung aki-aki Pak?
0: Masih.
1: Oh, jeung aki ta masih sakepeun nya.
0: Heeh, si aki yang di Bayung iki. Iki.
1: Oh, yeah. Ngomong kan di aki mah nu dijadi mata batak sakeureunnya.
0: Heeh. Iya.
1: Berarti.
0: Iya.
1: Sang putra bangsa udah mampir ya, orang ini bakiat kuring yang bercanda.
0: Ah, mampir di mana?
1: Ya nyondo-nyondo.
0: Oh, nyondo-nyondo.
1: Oh, badai ngalirik-ngalirik bakiat hati saja. Oh, moga bakiat itu diikuti tanda ya, sang putra bangsa.
0: Iya.
1: Dikiriman lagu saya ke putra bangsa ya, minta lagu Kang Baki.
0: Iya, lagu ini lagu naon?
1: Daun puspa deh
0: lah. Daun puspa.
1: Anggih. Persipa-sipai pong gitu ya.
0: Siap.
1: Orangnya salam-salam ke itu
0: lah. Wah, mangga.
1: Salam pertama, Wirujang Jengi, Kanjeng
0: Jengat.
1: Salam tugas. Ses, lancang.
0: Amin, ya Allah.
1: Wika kumpul bisa kumpul dulu, tak keluarga, kadar aman, kadar ukses, kadar rehatnya.
0: Amin.
1: Kam sorry, ayah kam firman, ayah itu. Sadaya nasibis, rohopat lah gitu, ini jangan ini, salah formatnya.
0: Siap.
1: Kak Putra Banten, ayah Kamang Aju, ayah Abado, yo, ayah Wak Uki.
0: Iya.
1: Oh, ayah Bang Rudi, Pak Adit,
0: iya.
1: Saya baraya lah.
0: Siap, Kandung siap.
1: Putri, kang kata bayana, baraya sama Pak Lojang Waminya, tentunya kang bahagianya.
0: Siap.
1: Durasi tas pengita, tapi satu nak takdirnya.
0: Siap. Jambi, ah, Jambi, di Jambi nggak ada hujan hari ini.
1: Wah, ayo,
0: cuma gerimis, cuma gerimis-gerimis tadi sebentar.
1: Di daerah saya itu hanya gerimis tadi isak tadi itu.
0: Oke.
1: Semoga kita diberkahi sehat semuanya.
0: Amin ya Allah.
1: Rezeki nak kada obat ya, ada obat pisang poho, ada pisang kada. Percaya, kita buat kata nasuki nak.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Atur nuhun Wirujeng Wengi, sampun asuh.
0: Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Aki Sadewo yang sudah bergabung. Mantap-mantap ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, nanti-nanti kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha Kang Damang?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, alhamdulillah sehat mah geuning.
0: Iya, sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat.
1: Sehat, waras.
0: Iya, waras, seger.
1: Wareg lagi.
0: aduh.
1: Lain tadi Aki-Aki mau izin
0: tuh. Iya, itu dia.
1: Oh, sudah jatuhnya suka tinggalin
0: Aki-Aki dia. Aki-Aki nyangkut di pagar kan gitu. Kalau ngopi jadi seger. Mantap, mantap. Yang penting sehatnya kita semuanya.
1: Iya, alhamdulillah sehat. Baik. Mungkin lagu nak Kang
0: Apa lagunya tuh?
1: Lagunya Adu Manis tuh Persib Jaipongan. Adu Manis.
0: Adu Manis.
1: Iya.
0: Siap.
1: Kita berikan salamnya.
0: Baik, Mangga silakan.
1: Kang Aki dia buat tadi lo paling ganteng. Sabayung Lincir.
0: Sabayung Lincir yang lain lewat.
1: Kang Mama Dini oge kan. Jadinya ya Teten Hayati, Lama Nelu kan, Pak Ajum kan. Tukang Ramlan, Ojuli oge kan.
0: Iya.
1: Pokoknya nggak serena baik kan lah, pendengar perempat.
0: Baik, siap.
1: Orang ngareng kenek bareng-bareng.
0: Bareng-bareng, kan? Siap.
1: Kangge Kang Hakina, hatur nuhun ya.
0: Sami-sami.
1: Mangga, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Luar biasa rame jadinya ya. Oke, pokoknya salam sehat aja untuk semuanya ya. Salam untuk keluarga di sana. Baik, ketika hati masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha damang?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Keluarga sehatnya.
0: Keluarga sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, masya Allah. Ini saya lagi
1: sampai di rumah nih, Kang.
0: Wah, mantap, luar biasa. Saya agak kaget juga.
1: Iya, makanya belum tidur. Barusan tadi ke Sabah.
0: Alhamdulillah. Memang ini luar biasa. Kemana-mana perempat nggak pernah tinggal kayaknya.
1: Yo, iya haruslah.
0: Insyaallah. Dari baru pulang dari Sabah.
1: Dari Sabah, ya. Sore tadi dadakan ada keponakan kecelakaan di sana.
0: Masyaallah, Rabbi.
1: Kita jemput kan.
0: Iya.
1: Alhamdulillah udah nyampe. Pergi dan pulangnya.
0: Alhamdulillah, udah sampai kembali di rumah ya. Iya. Oke, siap Bang Ijal.
1: Hayang lagu di kopi jeng bala-bala.
0: Wah, enak bener dong itu di kopi jeng bala-bala
1: biar begadang.
0: Woy, mantap. Oke, siap.
1: Ya, salam-salam ya Kang Eki ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, Kang Eki, selamat malam, selamat aktivitas, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Ada Putra Banten tadi
0: ya. Iya, Putra Banten.
1: Putra Banten, ada Cipa Dewo juga ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Rudi juga.
0: Iya.
1: Buatnya Wasifa sama Emannya juga ya. Buatnya apa? Buat Bang Romban, Mas Romban, Amat.
0: Iya.
1: Buatnya Kang Iing juga ya. Ya, Kang Iing, Abdullah juga, buatnya Mbak Anita.
0: Iya.
1: Buatnya, apalagi buatnya si Rusli, Putra Pulau Kijang juga. Pokoknya buat Kata Dayana lah.
0: Siap, ya.
1: Baik. Salam kompaknya dari Kasang Kuda.
0: Siap.
1: Ya. Ada Ikarya Tianti, teman di Muksin juga di Kasang Kuda ya.
0: Baik.
1: Pokoknya lagi monitor, salam kompak aja Kang Eki, selamat tugas.
0: Siap.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum. Galosor.
0: Galosor. Waalaikumsalam.

0: Kang Ijal, ya Kang Ijal ya. Oke, luar biasa ya. Alhamdulillah sudah di rumah kembali ya. Oke, salam sehat, salam bahagia selalu untuk keluarga di sana. Baik, ketika di mana pun berada, masih kembali kita akan sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum sampurasun.
0: Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jahat.
1: Ngiring te.
0: Ngiring.
1: Bada ngiring te ka dia.
0: Insya Allah.
1: Iya nembege uwi. Tos anu nyanyi tadi Bang Alimin di organ. Nembean ge uwi nyampe ka imah ya.
0: Oh alhamdulillah.
1: Pengingat dua lagu tadi.
0: Wish mantep kurang satu.
1: Lagu namuhun.
0: Iya satu lagi tiga dapat hadiah nanti tuh.
1: Kan gantian atuh. Biduana heseng kan nanti bisa nyanyi. Mau diborong kata dari anakku Bang Alin.
0: Luar biasa. Kita panggil artis kita.
1: Biduan 80-an cina tadi MC nage nyauran anak.
0: Oh mantap mantap. Namuhun.
1: Teh.
0: Alhamdulillah. Tae.
1: Hebat dengan lewat naon yo, ayat teh, ayat kopi, ayat susu.
0: Lengkap dong.
1: Ayah yang naon kah dia tuh.
0: Siap dong. Siap dong.
1: Tajen di tempat yang ramai juga kita masih tetap monitor.
0: Woy, luar biasa.
1: Mana menang baju anyar dia tah besok tuh satuannya keluarganya itu.
0: Mantap, mantap, mantap, mantap.
1: Dibagi baju anu persatuan keluarganya.
0: Oh ada persatuan keluarganya ya.
1: Ada baju keluarganya.
0: Iya, biar kita ditandai. Siap.
1: Nuhunkan tembang.
0: Tembang apa?
1: Kacida.
0: Kacida.
1: Mohon.
0: Siap.
1: Kacida piraku sapoe ukur sorebu.
0: Tuk.
1: Ayat tuh.
0: Ayat.
1: Nah, salam nanya.
0: Siap.
1: Intun salam nanya kanggo Kang Eki. Mm-hmm. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangatnya.
0: Baik.
1: Kita mungkin langsung hati-hatinya di jalannya.
0: Siap.
1: Nah, terus nah, ayah Bang Alimin eta Daru di Ramlan, Amar Bakung, yeah. Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, yeah. Anita, Waudin, Bang Ijal, Bang Ajum,
0: yeah.
1: Mas Yatno, Pade Ahmad, Wati Ulfa, Pak Butet, Bunda Rizka, Papa dan Mama Inaya,
0: yeah.
1: Terus Mak Supri, Mak Iqbal, Bunda Rizka, Putra RTM, Putra Pulau Kijang, terus tuh Ayah Sahadenya, Kader CS, Abdullah, Kasadayana lah.
0: Siap.
1: Ayah tembang nanya.
0: Ayah.
1: Buan posannya.
0: Siap.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum sampurasun.
0: Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung, luar biasa ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Mudah-mudahan besok acara keluarganya berjalan lancar ya. Baik, hati-hati dimanapun berada. Terima kasih untuk hati-hati semua yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya kita di budaya Sunda ya. Untuk apresiasi budaya Sundanya kami cukupkan sampai di sini. Yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti nggak formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya tetap bersama Perempat Jambi.

Tari merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Ya, ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi ya, untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat.

Tentunya kami ucapkan selamat beristirahat ya. Untuk kanti-kanti yang masih dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Juga yang saat ini sedang menjalankan tugasnya di malam hari ya, tetap semangat. Baik yang ada di pemerintahan maupun swasta, juga yang kanti-kanti sedang berniaga ya, tetap semangat juga, semoga hasilnya juga lebih baik dari sebelumnya. Baik untuk kanti-kanti yang saat ini sedang jaga malam atau ngeronda ya, juga tetap semangat, semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik kanti-kanti yang ingin beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat. Dan kami ingatkan kembali tentunya untuk kanti-kanti, periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga kendaraan Anda ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kita nikmati irama atau lagu untuk kemarin-marin kanti-kanti yang belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

0: saat merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wa

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Minggu di 2 Agustus 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadlizon menekankan pentingnya fasilitas kebudayaan seperti Taman Budaya Jambi dalam memperkuat ekosistem seni saat membuka festival budaya bertajuk Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia di Taman Budaya Jambi. Ajang yang sekaligus menutup rangkaian kunjungan kerjanya itu menampilkan ragam pertunjukan, mulai dari perpaduan seni pertunjukan seperti seni tari dan seni rupa hingga kekayaan kuliner khas Jambi. Menteri Kebudayaan mendorong kearifan lokal Jambi agar dapat berkembang menjadi motor ekonomi dan industri budaya atau kultur and creative industry. Potensi tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat termasuk melalui pengembangan warisan budaya tak benda dan wastra tradisional seperti songket khas Jambi hingga ke kancah internasional. Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan bahwa festival di Jambi menjadi pusat ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan sebagai ruang ekspresi ragam seni, sejarah, dan juga budaya di Indonesia. Rangkaian acara juga diisi dengan penyelenggaraan peresmian pameran seni rupa serta peninjauan bazar pangan lokal dari komunitas budaya setempat. Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi diantaranya Gubernur Jambi Al Haris, Ketua Asosiasi Museum Indonesia Putu Subatna Rudana, Wali Kota Jambi Maulana, Bupati Muara Jambi Bambang Bayu Suseno, Direktur Tama Taman Mini Indonesia Indah Ratna Paramita, Direktur Operasi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Indung Purwita Jati, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta para budayawan dan akademisi. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bersama di edisi Minggu, edisi Agustus, Kanti-Kanti ya. Di tanggal 2, Kanti-Kanti ya, kita bersama di Agustusan. Ya, di edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 dan tentunya saya Elis bersama rekan teknik. Ada Bang Julio, Kanti-Kanti di Perumpat RRI Jambi. Seperti biasa akan menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke dan tentunya banyak informasi edisi Minggu hari ini. Menemani Kanti-Kanti yang berakhir pekan lah ya. Hari Minggu mungkin tidak terlalu terburu-buru tapi tetap buru-buru untuk berolahraga Kanti-Kanti ya, karena cuaca bagus nih ya. Apalagi nih di seputaran Jalan Jenderal Matiani juga bagus banget ya, karena ada Car Free Day juga. Jadi ya setali tiga uang sekali dayung dua tiga pulau terlampaui Kanti-Kanti. Jadi habis olahraga bisa langsung sarapan pagi Kanti-Kanti ya. Akhirnya semangat pagi, kita awali jumpa kita dengan Domba Kuring, lagu dari Jawa Barat.

Ya, ganti-ganti di 16 menit dari jam 6 pagi, ganti-ganti kita bersama di Halo Jambi ya. Dan seperti biasa di Perumpat RRI Jambi yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, selalu menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti ya. Dan tentunya beragam informasi juga kita di pagi hari ini menemani ganti-ganti yang mungkin saat ini lagi siap-siap untuk kegiatan olahraga paginya ya, atau mungkin ganti-ganti olahraganya agak sedikit berat. Jangan lupa untuk warming up dulu ganti-ganti ya, pemanasan ganti-ganti ya. Dan hari ini mungkin olahraganya agak sedikit memakan waktu gitu, tidak jadi masalah ganti-ganti ya. Yang pasti kita harus pemanasan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke olahraga inti ya. Semangat pagi buat semuanya, dan yang pastinya banyak informasi kami hadirkan. Kita awali di satu informasi ganti-ganti, di mana Kapolda Jambi ya, Irjen Pol Krisno Hasiregar menghadiri peresmian Museum Sriwijaya Dharma Kirti yang berada di kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat kemarin ganti-ganti ya. Di mana peresmian museum tersebut itu dilakukan langsung Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon, dan dihadiri juga oleh Gubernur Jambi Al Haris, kemudian ada Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, kemudian juga ada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Haryadi, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI Restu Gunawan, anggota DPR RI Syarif Fasya, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, serta sejumlah pejabat pemerintah dan unsur Forkopinda serta PJU Polda Jambi. Iya, dan kegiatan ini diawali dengan penyambutan melalui tarian adat Jambi, ganti-ganti, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta penampilan tari Kliklang, doa serta sambutan dari Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI dan Gubernur Jambi. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi merupakan salah satu bukti panjangnya perjalanan peradaban di Nusantara, di mana keberadaan museum menjadi penting sebagai etalase budaya dan peradaban sekaligus juga sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal sejarah serta warisan leluhur. Dalam hal ini Fadli juga mengatakan pentingnya pengelolaan Museum Sriwijaya Dharma Kirti ganti-gantinya secara profesional, mulai dari tata pamernya, kemudian risetnya, juga pengembangan sumber daya manusianya, hingga penyediaan edukator dan pemandu wisata yang memiliki kompetensi dan sertifikasi. Iya, dan dalam kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan prasasti peresmian museum serta penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI dengan Kapolda Jambi yang disaksikan langsung oleh Menteri Kebudayaan. Ya, dan Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Mudanji menyampaikan bahwa kehadiran Kapolda Jambi dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pelestarian warisan budaya dan juga pengembangan kawasan cagar budaya di Provinsi Jambi.

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih. Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
1: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
0: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
1: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
0: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
1: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
0: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih, kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
1: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
0: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
1: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
2: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.
3: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
4: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya, di 46 menit dari jam 6 pagi. Dari jam 6 pagi ganti-ganti, aduh maaf ya, karena mungkin belum ini ya, belum sarapan gitu ya. Sementara di luar sana banyak sekali sarapan ganti-ganti ya. Tapi nanti deh yang pasti kami menemani ganti-ganti dulu untuk edisi Halo Jambi edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 ganti-ganti ya. Ya ganti-ganti, di banyak informasi tentunya salah satunya yang ini nih ya, di mana dalam rangka puncak peringatan Global Tiger Day 2026 di Provinsi Jambi, perkumpulan wahana Mitra Mandiri dan konsorsium ITHCP program akan menyelenggarakan Festival Global Tiger Day yang hari ini akan dilaksanakan ganti-ganti di Pendopo Kantor Gubernur Jambi. Di mana festival ini dikemas sebagai kegiatan edukatif, budaya dan juga olahraga, hiburan serta kampanye publik yang melibatkan pemerintah, lembaga konservasi, dunia usaha, akademisi, komunitas, pelaku seni, media hingga masyarakat umum. Iya, dengan mengusung tema menghubungkan ruang, menyelamatkan kehidupan, festival ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ruang hidup, satwa liar, dan juga manusia secara berdampingan. Dan tema ini juga menjadi semangat berbagai rangkaian Global Tiger Day 2026 yang menekankan kolaborasi multi pihak dalam konservasi harimau Sumatera.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Jambi. Ganti-ganti dalam rangka puncak peringatan Global Tiger Day 2026 di Provinsi Jambi, Perkumpulan Wahana Mitra Mandiri dan Konsorsium atau ITHCP program akan menyelenggarakan Festival Global Tiger Day 2026 hari ini di Pendopo Kantor Gubernur Jambi. Festival dikemas sebagai kegiatan edukatif, budaya dan olahraga serta hiburan dan kampanye publik yang melibatkan pemerintah, lembaga konservasi, dunia usaha, akademisi, komunitas pelaku seni, media hingga masyarakat umum. Dengan mengusung tema menghubungkan ruang menyelamatkan kehidupan, festival ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ruang hidup satwa liar dan manusia secara berdampingan. Tema ini juga menjadi semangat berbagai rangkaian Global Tiger Day 2026 yang menekankan kolaborasi multi pihak dalam konservasi harimau Sumatera.